0: dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
1: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Airlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Airlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Airlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini, diajukan oleh pengemudi ojek online, Ojol, bernama Supandi, dan pedagang kuliner daring, Wahyu Triana Sari, yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya hidup kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang ya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK Potats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasmen menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru,
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SMT akan memiliki kekhasan, ada SMT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
15: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademis, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.

0: Kekurangan guru serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ongbam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Saya masih akan hadir menemani Anda pastinya hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Seperti saya juga menghadirkan Nada Samsons dengan kehadiranmu pendengar. Juli 2026 ya, atau setiap tanggal 24 Juli ini diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Apakah Anda mungkin pecinta kebaya dan juga memiliki banyak koleksi kebaya di lemari pakaian Anda, pendengar? Jadi penetapan ini juga didasarkan atas keputusan Presiden ya di nomor 19 di tahun 2023 yang mana ini ditandatangani pada era Presiden Joko Widodo. Nah, kebaya ini menjadi satu identitas budaya bangsa Indonesia yang sebenarnya sudah melekat sejak lama. Memang pakaian tradisional ini dikenal ya sebagai busana khas perempuan Indonesia yang memiliki nilai estetika dan juga sangat syarat akan makna ya yang sangat filosofis. Jadi selain mencerminkan keanggunan, kebaya juga menjadi simbol jati diri perempuan Indonesia. Nah, momentum Hari Kebaya ini juga merujuk pada pelaksanaan Kongres Wanita Indonesia ke-10 di tahun 1964. Dalam kongres tersebut, para peserta ini mengenakan kebaya sebagai bentuk penghormatan kepada ibu negara saat itu, Fatmawati Soekarno. Karena kita tahu ya, Bu Fatmawati dikenal sebagai sosok yang sangat konsisten mengenakan kebaya dalam berbagai kesempatan. Alhasil ini juga yang akhirnya memperkuat posisi kebaya sebagai simbol perjuangan sekaligus identitas perempuan di Indonesia. Nah, kemudian kalau bicara soal kebaya ini berasal dari mana? Kebaya ini memang berasal dari budaya Indonesia yang dipengaruhi ada dari tradisi Melayu, kemudian Jawa dan juga budaya asing seperti Tionghoa, Portugis dan juga Belanda. Karena awalnya kebaya ini dipakai oleh perempuan bangsawan ataupun juga kalangan kerajaan sebagai simbol status sosial ya. Namun seiring berjalannya waktu, pendengar, kebaya menjadi busana nasional yang akhirnya dipakai oleh berbagai kalangan, baik itu untuk acara formal maupun sehari-hari. Kita tahu sekarang eranya banyak sekali anak muda yang menggunakan kebaya yang kemudian dimix dan matchkan dengan kain ya, berkain ya, dan ini digunakan dalam berbagai macam acara, baik itu mungkin ke kampus atau ke kantor juga begitu. Nah, nanti kita akan membahas juga terkait dengan ragam kebaya khas Indonesia, pendengar ya. Ada kebaya Jawa, Bali, kemudian Kutu Baru, ada encim juga. Saya akan hadirkan informasinya setelah beberapa sajian lagu yang ingin saya putarkan untuk Anda pagi hari ini.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk, keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Iya, pendengar, keanekaragaman kebaya di Indonesia ini menggambarkan ya betapa memang budaya kita itu sangat kaya dan juga sejarah bangsa yang juga sangat beragam begitu. Nah, apalagi setiap wilayah atau daerah ini juga memiliki ciri khas tersendiri dengan baik itu dari bahan, kemudian juga motif atau bentuknya. Ada kebaya Jawa ya yang biasanya terkenal dengan kain brokat yang halus, kemudian desain anggun. Sedangkan kebaya Bali ini memadukan kain songket dengan aksen tradisional khas ya. Kemudian juga kebaya terus berkembang saat ini. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa anak muda sekarang juga banyak yang melakukan mix dan juga match ya. Kebaya saat ini yang bisa digunakan untuk hangout begitu, ataupun juga pergi ke kantor dan juga ke kampus begitu. Nah, tentunya membuat kebaya akhirnya tetap relevan dan dapat diminati di berbagai kalangan, apalagi generasi muda ya, agar kebaya ini tetap juga tetap dilestarikan begitu. Nah, kalau bicara soal jenis kebaya ya, yang pertama ada kebaya Jawa. Tadi mungkin ciri khas kebaya Jawa ini memang bahannya biasanya tembus pandang, pendengar ya. Jadi memang biasanya dipadukan dengan kemben. Nah, kebaya biasanya kalau kebaya Jawa ini terbuat dari kain brokat. Payet ini sering digunakan sebagai hiasan tambahan untuk memberikan kesan yang lebih anggun atau mewah pada kebaya. Kemudian kerah kebaya Jawa biasanya berbentuk V atau vertikal. Dan awalnya kebaya Jawa ini banyak dikenakan oleh kalangan kerajaan atau bangsawan. Namun berjalannya waktu, model kebaya akhirnya menjadi lebih populer dan dapat dipakai oleh berbagai kalangan pendengar. Selanjutnya dari kebaya Jawa, saya ajak Anda untuk melihat kebaya Bali ya. Kebaya Bali ini populer sebagai bagian dari busana tradisional harian masyarakat Bali ya, atau yang dikenal dengan namanya payas alit. Ciri khasnya adalah potongannya yang pas di badan dan juga menonjolkan lekuk tubuh. Jadi kebaya ini biasanya juga dibuat dari kain tipis seperti brokat atau katun lembut dengan aksen bordir, dan di bagian bawahnya ini menggunakan kain sarung motif Bali yang disebut kamen, pendengar. Kebaya Bali juga dilengkapi dengan selendang yang dililitkan di pinggang mirip dengan obi pada kimono Jepang ya. Kemudian kebaya Bali dipakai dalam upacara adat, keagamaan, dan juga sebagai pakaian pengantin tradisional, atau bahkan dipadukan dengan celana panjang atau rok ya untuk pakaian casualnya. Nah, biasanya juga dipadukan dengan tadi kamen yang dililitkan di pinggang, kemudian menjuntai hingga ke pergelangan kaki dan dihiasi dengan selendang atau sabuk dari kain yang sama. Kemudian perhiasan seperti anting-anting, kalung, gelang ini juga melengkapi tampilan kebaya Bali. Ada kebaya Ancim berasal dari Betawi, ini dipengaruhi oleh budaya Tionghoa juga dan Melayu, dan ini banyak sekarang dipilih ya oleh anak-anak muda. Kemudian ada juga kebaya Sunda, ini dengan ciri khas yang biasanya dari kain katun dengan bordir indah juga, yang sering dipadukan dengan batik dan biasanya berwarna cerah ya pendengar. Ada kuning, merah, hijau, dan kemudian dipakai dengan kain jarik. Kalau model kebaya Sunda sendiri bervariasi, ada yang memiliki kerah tinggi ya dengan bordir berwarna, atau juga yang lebih rendah dengan bordir yang sederhana. Ada pula kebaya Kutu Baru juga, pendengar ya. Ini ciri klasik dari Jawa Tengah juga yang terkenal desainnya karena unik. Kemudian ada kebaya Sumatera juga, yang ini biasanya menggunakan kain songket yang sering dihias dengan benang emas atau perak. Ini akhirnya menambah sentuhan glamor pada kebaya. Jadi apakah Anda memang mengoleksi berbagai jenis kebaya yang tadi saya sebutkan, atau mungkin lebih suka salah satunya ya? Ini kebaya bisa menjadi salah satu style atau fashion Anda juga ketika mungkin jalan-jalan ya, atau pergi ke kantor. Ini bisa Anda padu-padankan sesuai dengan kondisi dan juga kegiatan yang Anda ikuti.

0: Jeng, anaknya Bu Bakri itu yang masih gadis, dengar-dengar mau dinikahkan.
1: Loh, anaknya kan masih kecil toh, belum genap 19 tahun.
0: Itulah Jeng, pasti ada papanya itu.
1: Us, gak perlu menggunjing Jeng.
0: Sampean ini dikasih tahu kok gak percaya.
1: Ya udahlah, kita lihat aja nanti.
2: Stop pernikahan anak. Inilah 5 alasan menunda pernikahan anak hingga usia 19 tahun. Indonesia darurat pernikahan anak. Potensi meningkatnya KDRT, belum siapnya organ reproduksi, terganggunya hak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, mencegah stunting pada anak. Pernikahan anak bukan pilihan.

Pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan info terkini. Pendengar, tim Disaster Victim Identification DVI gabungan berhasil mengidentifikasi dua korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Kedua korban tersebut diketahui ditemukan di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Usai ditemukan di perairan, kedua jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Hal ini dilakukan untuk menjalani proses identifikasi secara menyeluruh. Kabar selanjutnya, pendengar, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke perempat final China Open 2026. Jojo mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura, Loh Kin Yew, 12-21, 21-6, 21-13. Pertandingan berlangsung selama 52 menit di lapangan Satu Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok kemarin. Hal ini merupakan pertemuan dan kemenangan ke-10 Jojo atas Loh Kin Yew, pendengar. Informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: Selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Dialog AE Raya. Kali ini bersama saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kita berjumpa di hari ini pendengar di hari Jumat ya, di kesempatan 24 Juli 2026. Kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 9 pagi menemani giat pagi Anda pagi ini yang sedang beraktivitas, semoga terus dilancarkan, bersemangat, atau yang lagi santai kayak asik lagi kalau pagi ini kita sambil mendengarkan obrolan pagi di Dialog AE Raya Program 1 RRI Madiun. Ya, pendengar, musim kemarau ini mulai menunjukkan dampaknya di berbagai wilayah, tak terkecuali di sekitaran Magetan ya dan sekitarnya, termasuk di wilayah Gunung Lawu ya. Selain juga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah wilayah, kondisi cuaca yang kering juga memicu kerawanan kebakaran hutan atau karhutla, terutama di kawasan hutan termasuk di lereng Gunung Lawu. Mengantisipasi risiko tersebut, berbagai langkah juga telah dilakukan, terutama langkah mitigasi oleh berbagai pihak otoritas terkait ya. Kemarin juga Forkopimda di Magetan telah melakukan rapat koordinasi termasuk juga BPBD, kemudian juga bersama dengan KPH Lawu DS. Dari pemetaan, kemudian patroli dan sosialisasi kepada masyarakat hingga menyiapkan bagaimana antisipasi jika memang nanti terjadi situasi yang tentu tidak kita inginkan. Lalu bagaimana kesiapan terkait dengan upaya mitigasi kerawanan terutama di musim kemarau ini? Kita akan mengulasnya pagi ini mendengar dengan tajuk siaga antisipasi kekeringan dan karhutla. Baik, sudah bergabung bersama dengan kita pagi ini melalui sambungan Zoom dua narasumber kita. Yang pertama saya sapa ada Waka ADM KPH Lawu DS, ada Pak Hermawan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Hermawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yusron.
0: Baik, kabar baik ya Pak Hermawan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih Pak Rawan telah menyempatkan waktu di tengah aktivitas pagi ini, juga sedang mobiling. Nanti kita ingin sharing bareng ya terkait bagaimana kemudian kolaborasi semua pihak dalam rangka mencegah karhutla terutama di musim kemarau ini. Terima kasih. Dan bersama kita juga bergabung dari BPBD Magetan, analis mitigasi bencana, ada Mas Muhammad Rizal Ramdan. Selamat pagi Mas Rizal. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Pak Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Mas Rizal?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Biasa di kentongan. Kali ini kita pagi-pagi ya ngobrol Mas Rizal. Baik, nanti kita juga ingin tahu bagaimana BPBD juga mengantisipasi ini semua. Terima kasih Mas Rizal dan juga Pak Hermawan. Dan pendengar, nanti kami juga mengundang Anda untuk memberikan tanggapan ataupun bertanya, silakan di kolom live chat YouTube RRI Madiun ya. Pagi ini kita hadir secara audio visual live di kanal official YouTube RRI Madiun. Untuk siaran terestrial kami pantau di FM 99,7 untuk wilayah Madiun Magetan Ngawi, dan di 105,5 untuk Ponorogo dan sebagian wilayah Pacitan, dan tentu di AM 1008 kHz untuk regional Madiun Raya. Simak juga kami di www.rri.co.id, dan juga bisa Anda unduh aplikasinya di RRI Digital di ponsel pintar Anda. Baik, saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Pak Hermawan, sejauh ini seperti apa kesiapannya? Kemarin sudah rakor ya dengan Bupati dan juga dengan berbagai Forkopimda di Magetan. Bahkan kalau tidak salah langsung ditindaklanjuti kemarin, langsung bikin sekat bakar di lereng Lawu. Monggo Pak Hermawan.
1: Ya Mas Isron, di kemarin hari Selasa kita rekor bersama dengan PBB dan Forkopimda Kabupaten Magetan. Di situ komplit ada dari Bupati, Polres, TNI, BPBD, dan semua stakeholder yang ada. Jadi memang kita antisipasi dari awal, dari informasi dari BMKG yang pada tahun 2026 ini akan terjadi kemarau kering dampak El Nino. Makanya antisipasi ini kita sedini mungkin kita siapkan untuk pencegahan. Jadi kita mitigasi seawal mungkin agar dulu 2023, 2019, dan 2016 ini tidak kejadian lagi di wilayah Gunung Lawu.
0: Iya, saya ingat
1: itu Mas Rizal.
0: Iya, Pak Hermawan, saya juga ingat dulu ada sampai menelan korban ya. Yang besar juga kalau tidak salah 2015 atau 16 itu malah sampai bawah ya ke wilayah Cemoro Sewu. Nah, dari perhutani sendiri sejauh ini pemetaan wilayah-wilayah dampaknya yang ada di wilayah Magetan terutama ini sejauh mana Pak Hermawan?
1: Jadi kalau pemetaan kita, jadi di lereng Lawu khususnya yang wilayah timur, jadi ada kita ada dua BKPH, jadi bagian kesatuan pemangkuan hutan. Jadi ada beberapa titik rawan yang sudah kita antisipasi. Jadi wilayah khususnya di BKPH Lawu Selatan, itu yang mulai kita petakan.
0: Yeah.
1: Di sampai nanti menyambung dari wilayah Ngawi yang khususnya wilayah lereng Lawu Utara yang juga kita petakan. Di ancaman nanti kejadian yang di 2015-16 bisa tereliminasi seminimal mungkin. Jadi mulai titik-titik rawan tersebut khususnya jalan pendakian yang di atas itu yang memang jenis vegetasinya berupa ilalang dan cemara itu yang riskan nanti pada saat kemarau panjang akan kering.
0: Iya. Kalau melihat kalau melihat di antara Lawu Utara dan Lawu Selatan yang paling riskan mungkin secara ini ya, yang paling banyak dijamah yang Lawu Selatan ya, Pak Hermawan ya.
1: Iya, betul. Jadi karena memang di situ ada pintu pendakian, jadi ada aktivitas di atas itu yang kita antisipasi sedini mungkin. Jadi kebakaran yang selama ini terjadi rata-rata bukan kebakaran alami, tapi akibat jadi ada pemanti api yang dibuat oleh manusia. Jadi gitu Mas Yusron.
0: Kalau melihat kondisi vegetasinya hari ini, itu seperti apa? Apakah sudah terlalu kering atau masih dalam tahap yang masih belum terlalu mengkhawatirkan Pak Hermawan?
1: Alhamdulillah, kemarin kita lakukan giat pada hari Rabu kemarin Mas Yusron. Itu masih hijau, alhamdulillah kita masih hijau. Semoga saja tidak kering sesuai yang diprediksi oleh BMKG kemarau panjang ini. Masih kering, masih basah, masih bisa untuk kita antisipasi lah kalau kondisi yang kemarin kita laksanakan kegiatan sampai di sumber di atas itu di pos 2.
0: Oke. Saya terakhir muncak ke Lawu Surotan kemarin Pak Hermawan tahun 2025 ya. Itu memang bekas-bekas kebakaran tuh masih terlihat begitu ya. Meskipun juga sudah mulai recovery tapi memang saya harapkan ya kita semua berharap ya agar kondisi Lawu tetap lestari tidak lagi ada kebakaran. Nah, saya ke BBBD kalau begitu Mas Rizal. Kemarin juga sudah bersama-sama ya pasang sekat bakar atau ilar-ilar ya. Kalau BBBD sendiri sejauh ini seperti apa antisipasi dan pemetaannya baik secara keseluruhan ya di Magetan dan khususnya di wilayah lereng Lawu ini, Mas Rizal?
2: Ya, Mas Yusron. Jadi memang untuk yang perlu kita antisipasi pada saat ini selain Gunung Lawu juga ada beberapa di Gunung Bancak dan Gunung di sekitar Lembean, Gunung apa namanya? Sekitar Lembean itu
0: saya juga lupa namanya ya.
2: Gunung Bancak sama gunung apa satunya, nah itu memang setiap tahun itu langganan kebakaran hutan juga. Jadi alhamdulillah kemarin kita juga telah melaksanakan rakor untuk kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla. Kebetulan Pak Waka, Pak Hermawan juga beliau hadir secara pribadi dan didampingi oleh Bupati dan dari Polres termasuk dari Lanut Iswayudi serta OPD yang terkait. Nah, kebetulan besoknya dari Perhutani juga mengajak kita untuk bersama-sama membuat sekat bakar ilaran di Lawu. Itu ya alhamdulillah kemarin berjalan lancar meskipun saya juga nggak ikut karena memang ada tugas lain.
0: Oke.
2: Ya, kalau antisipasi yang bisa kita lakukan ini sementara ini kita menyiapkan logistik masukan logistik peralatan yang harapannya nanti ketika memang terjadi kebakaran itu minimal dampaknya bisa berkurang lah, dampaknya tidak menyebar terlalu luas. Seperti peralatan gebiok ya, itu nantinya akan kami sebarkan di masyarakat di lereng gunung yang rawan terbakar dan juga nanti kalau membutuhkan, desa-desa membutuhkan, kami juga ada tandon air yang cukup besar dan jumlahnya cukup banyak. Nanti untuk mengantisipasi kekeringan, harapannya itu bisa sedikit membantu untuk mengantisipasi.
0: Kepyok itu apa, Mas Rizal? Alat untuk memadamkan api begitu ya?
2: Iya, itu dari kayu untuk pegangannya panjang, dan kepioknya, alatnya itu sendiri pakai kawat-kawat, yaitu untuk memadamkan api dari jarak yang aman gitu, jadi cukup panjang.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya kadang kalau nunggu BPBD, api itu kan cepat sekali Mas, ya. Dari angin yang kencang seperti ini, terus juga sudah mulai kering, ya dalam waktu selisih 1 menit aja sudah menyebarnya bisa lumayan. Nah, maka dari itu, dari kami nantinya akan membagikan alat tersebut, ya mungkin terbatas, tapi minimal kita melakukan upaya itu kalau terjadi nggak usah nunggu BPBD datang, tapi langsung masyarakat bisa menangani itu sendiri.
0: Mm-hmm. Kalau titik-titik kebakaran di Magetan ini yang sudah dipetakan dari BPBD seperti apa, Mas Rizal?
2: Untuk daerah rawan karhutla, ya, Mas Yusran, itu ada 29 desa di Kabupaten Magetan. Mm-hmm. Dari 29 itu ada di Kecamatan Panean, karena berbatasan juga dengan Gunung Lawu, Sidorejo, Plausan, Poncol, Parang, Lembean, Kawedanan, sama Ngariboyo. Nah, itu ada di 8 kecamatan di 29 desa itu yang kita perlu antisipasi lebih.
0: Oke, yang paling rawan di mana aja itu?
2: Yang paling rawan Gunung Bancak.
0: Di Gunung Bancak ya.
2: Kita ya, karena di situ banyak aktivitas warga, ya yang seperti disampaikan Pak Hermawan tadi, masih banyak warga yang membakar, ya mungkin niatnya untuk apa ya?
0: Karena dingin berdinding gitu ya.
2: Ya untuk aktivitasnya mereka mungkin membersihkan lahan atau keperluan yang lainnya, sehingga mereka melakukan itu. Cuma kadang-kadang kan ditinggal, nggak dijaga, akhirnya ya jadi kebakaran seperti itu, dan itu termonitor di Polres juga, dari kepolisian juga ada alatnya.
0: Oke, kalau di Lereng Lawu sejauh ini kita harapkan ya semoga terus aman. Jadi kalau di daerah bawah berarti rata-rata karena faktor manusia ya, Mas Rizal ya?
2: Ya, kebanyakan 99% dari faktor manusia.
0: Oke.
2: Okay. Ya harapannya mudah-mudahan Gunung Lawu juga aman, masih basah lah mudah-mudahan untuk lahannya.
0: Iya.
2: Jadi tidak terbakar.
0: Baik, Pak Hermawan, sebetulnya selain faktor manusia, mungkin tidak sih kalau kebakaran itu terjadi karena ada yang teorinya gesekan dahan atau ranting sehingga itu menyebabkan percikan api yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kalau catatan Perhutani sendiri selama ini potensi atau penyebab kebakaran itu selain manusia apa saja?
1: Kalau sekarang ini Mas Yusra, jadi kalau terkait alam itu jarang dan tidak lebih kalau memungkinkan tidak ada sih. Jadi memang faktor manusia. Jadi kadang kalau mohon maaf pada saat mendaki bikin api pada untuk mendinginkan, terus pergi tanpa apa melihat api ini sudah padam apa belum, bara-baranya seperti apa. Terus orang berburu lebah, dia pakai asapnya untuk mengusir lebah. Terus saat obornya lebahnya sudah dapat, madunya dapat, obornya ditinggal, lah, seperti itu. Terus orang mencari itu biasanya berburu babi hutan. Juga dibakar lewat atas, terus untuk nanti binatangnya lari ke bawah seperti itu. Di rata-rata sampah ini kita ya memang banyak dari kesengajaan
0: faktor manusia ya. Jadi tidak ada tuh ya teori manusia. Dahan ranting terbakar sendiri karena faktor alam itu jarang ya, atau bahkan tidak ada mungkin Pak Hermawan ya.
1: Iya, kalau ya tidak ada Mas, jarang. Kebanyakan tidak ada lah.
0: Oke. Nah, tadi merespon yang disampaikan oleh Mas Rizal, kalau di Perhutani sendiri ya, selain di Lereng Lawu, di mana saja ini yang sudah dipetakan juga potensi rawan kebakarannya, Pak Irmawan?
1: Sama Mas. Jadi yang tadi disampaikan Mas Rizal dari BPBD, jadi kalau yang tadi namanya gunung apa ya? Nah, itu memang di kita kalau di wilayah Magetan ada dua KPH yang mengampu di situ, jadi KPH Madiun dan Lawu. Jadi sampaikan yang gunung
0: Bancak ya.
1: Bancak. Mm-hmm. Nah, itu masuk wilayah memang Kesatuan Lumangkuan Hutan KPH Madiun. Mm-hmm. Sama jadi aktivitasnya kita sama-sama jadi mitigasi di awal. Kalau di Gunung Bancak untuk Jati, jadi ketinggiannya masih tinggi di wilayah laut, jadi vegetasi yang tumbuh, mekanisme nanti jika terjadi kebakaran, terus model mitigasinya sama sih dengan yang teman-teman. Jadi untuk antisipasi di kalau kita di apa yang khususnya dataran rendah, jadi pegunungan-pegunungan kawasan hutan yang tidak sampai 1000 mdpl. Rata memang tadi yang disebut Mas Rizal

0: pegunungan Lawu, terus yang pegunungan Puncak tadi memang untuk vegetasinya mayoritas tegaan jati. Mm-hmm. Jadi untuk memang dari tingkat ketinggian pergerakan penggarapan memang lebih intens di yang di pegunungan Puncak yang disampaikan teman-teman BPBD, betul. Mm-hmm. Makanya antisipasi termasuk sosialisasi itu yang kita mitigasi di awal yang bisa lebih mengena ke warga. Jadi yang ke sumber titik api ini sebenarnya nanti mayoritas seperti apa. Jadi kalau yang manusia ya kita manusianya nanti lebih banyak kita himbau.
1: Okay.
0: Untuk tidak laku melakukan pembakaran-pembakaran untuk pembersihan lahan.
1: Mm-hmm. Nah berarti sejauh mana ini Pak Hermawan sosialisasi kepada manusia atau masyarakatnya di lereng Lawu, dan kalau pendakian sendiri bagaimana? Apakah nanti akan ada screening yang lebih ketat dari petugas di pos-pos pintu masuk begitu? Karena pasti ya mereka ada yang bawa korek, bawa rokok. Apakah ini akan di screening lebih ketat atau bagaimana Pak Irmawan?
0: Ya Mas Yusron, jadi screening kita lebih ketat untuk khususnya musim kemarau ini terhadap rekan-rekan yang melakukan pendakian. Hmm. Jadi tetap kita himbau banget untuk tidak melakukan pembuatan api unggun atau penghangat-penghangat yang dari untuk menghangatkan tubuh di atas. Hmm. Itu memang sedini mungkin kita nutris. Kita juga memasang regu-regu pemantau, jadi ada di puncak kita tugaskan satu orang, di tengah dan di bawah. Mm. Itu yang mitigasi harian yang selalu kita pantau, termasuk teman-teman yang tidak melakukan pendakian. Jadi petugas-petugas kita, jajaran Pak Mandor, Pak KRPH, itu di lapangan tiap hari keliling. Mm. Jadi memitigasi pesanggem-pesanggem yang punya garapan di kawasan hutan. Mm-hmm. Itu jadi ada beberapa titik. Jadi yang memang untuk apa lokasi garapan di jajaran yang pintu masuk pendakian. Nah, itu dengan sosialisasi yang hampir sama sih. Jadi itu ya, penerapannya kalau yang rata-rata yang di pesanggem kita teman jajaran datang sambil patroli di dalam kawasan, terus himbauan dan pemasangan pelang-pelang larangan, pelang-pelang himbauan itu kita sebar di setiap lokasi yang memang rawan untuk khususnya penggarapan maupun pendakian.
1: Mm-hmm. Itu okay. Mas Yusra. Iya, karena apa namanya? Kadang-kadang ya ada pendaki-pendaki yang pemula yang belum tahu tata laksananya seperti apa. Ini berlaku juga untuk yang TikTok ya berarti Pak Hermawan, atau hanya yang ngecamp aja semuanya ya?
0: Ya semuanya Mas. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. tidak ada yang apa yang ngecamp, bagi yang TikTok mm-hmm. ataupun yang hanya yaitu sampai pos 1, pos 2 lah seperti itu. Jadi semuanya pendaki, jadi pintu masuk itu teman-teman melakukan screening.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Baik.
0: Jadi gitu.
1: Biasanya kan kalau musim-musim ini agak ramai, nanti apalagi mendekati hari kemerdekaan ya. Kemarin juga Suro ramai juga sepertinya para pendaki yang mau muncak di Gunung Lawu. Karena Gunung Lawu ini bukan hanya puncak ya, tapi memang ya ada nilai spiritualitas yang mungkin banyak juga dilakukan oleh para pendaki. Baik, Pak Hermawan dan Mas Rizal, kita akan baca dulu beberapa tanggapan komentar kita yang sudah masuk di Klaim Live Chat YouTube dari Madiun ya. Terima kasih yang telah memberikan atensi. Dari akun Lapang Dada, selamat pagi. Untuk pendakian bagaimana Pak? Apakah aman? Pengen puncak. Nah ini barusan kita bahas tadi ya. Dari akun Tunjukkan Jalan, untuk daerah rawan kekeringan di Magetan mana saja? Apakah masih memerlukan dropping air? Kemudian dari akun Positive Waste, bagaimana dengan para pemilik warung dan pemilik usaha di sekitar sana? Apakah mereka juga diwanti-wanti menjaga api? Karena kanan kiri warung juga banyak semak-semak gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Dari Sri, langkah edukasi apa yang diberikan agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan sisa api unggun di area hutan? Ya ini sepele ya, dari udut biasanya, dari rokok bisa memicu kebakaran yang besar. Dari Aura, ke fenomena angin yang kencang sekali di musim ini, apa mitigasi yang perlu kita siapkan? Kemudian kekurangan air, ini juga apa yang harus dilakukan ya? Kemudian dari Agus, monitor, terima kasih. Dari Rohman, BPBD Magetan bagaimana kesiapan tandon air tangki ke daerah-daerah rawan keringan musim kemarau panjang, termasuk jumlah personil BPBD Kabupaten

0: Magetan itu seperti apa. Oke, saya ke Mas Rizal dulu kalau gitu. Yang paling terakhir ini yang menanyakan soal tandon air ya, dan apakah ada beberapa daerah tadi yang di awal menanyakan masih memerlukan dropping? Monggo Mas Rizal. Ya,
1: jadi untuk kekeringan kita sudah lama tidak melakukan dropping air. Untuk terakhir yang kita laksanakan dropping itu di Kecamatan Karas. Jadi setelah COVID 2020-21 ke sana itu kita sudah hampir tidak pernah atau nihil melaksanakan dropping air, karena di Kecamatan Parang sendiri yang langganan kekeringan atau kesulitan air bersih itu mereka sudah punya sumur bor mandiri, Pak. Jadi untuk kekeringan alhamdulillah sejauh ini aman, tidak ada, belum ada laporan. Tapi kemarin melalui Forkopimda Parang kami juga monitor bahwa apabila nanti ada laporan mohon segera dilaporkan ke BPBD, nanti kami akan tindak lanjuti untuk melaksanakan dropping air. Seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau
0: ya. Monggo Mas Rizal lanjut.
1: Ya, jadi untuk wilayah yang rawan kekeringan sebenarnya kalau kita melihat histori kejadian sebelum-sebelumnya ya ada di wilayah Parang, ada di Kecamatan Kawedanan, di Lembean dan juga Karas. Nah, cuma sampai alhamdulillah sampai saat ini kami belum menerima laporan masuk terkait kurangnya air bersih. Ya mungkin kalau terkait lahan sawah yang agak kering ya itu ada, tapi memang untuk air bersihnya tidak ada.
0: Oke,
1: sejauh untuk pertanyaan.
0: Iya. Ini ditahan dulu, ada yang mau bergabung di sambungan telepon ya Mas Rizal, nanti kita kembali responnya di live YouTube. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, sudah masuk ya? Oh, belum. Ya, selamat pagi. Halo. Ya, silakan.
2: Selamat pagi Mas Surat.
0: Selamat pagi. Dari Pak Agung ya.
2: Alhamdulillah masih ingat.
0: Iya, ya. Pak Agung masih ya. Di Madiun. Silakan Pak Agung.
2: Ya, selamat pagi Bapak ya.
0: Ya, selamat pagi. Monggo Pak Agung.
2: Ya. Nah, kalau Gunung Pak itu seperti rumah saya ya, dulu waktu saya masih gitu ya. Tapi dulu itu masih apa ya, masih betul bodoh sekali, masih pohon-pohonnya banyak sekali ya. Dalam arti tadi yang disampaikan Bapak itu dalam arti faktor alamnya itu apa, kesekan pohon. Pantaran itu mungkin sekali. Ini yang saya tanyakan apa ya? Apakah masih ada apa ini membukakan untuk pertanian yang sifatnya ilegal? Ya?
0: Mohon maaf Pak Agung, agak kurang jelas ini suaranya Pak Agung.
2: Itu bukan karena bukan dari faktor manusia itu betul ya. Tapi masih ada itu kebalahan untuk pertanian. Jadi mengabaikan hutan. Ya. Ini banyak juga. Sekali cepat dari faktor hutan. Ini bagaimana mengantisipasi apa tugas ini membangun masyarakat perubahan untuk kita. Itu saja dari saya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang clear tapi sedikit sudah bisa saya tangkap ini. Selain juga mungkin soal api unggun ya, atau soal buang puntung rokok atau yang lain, ini ada juga soal pembukaan lahan ya. Ini beberapa di luar Jawa. Kalau di Magetan juga kalau tidak salah ada yang sengaja dibakar nih beberapa salah tebunya ya. Ini juga jadi pemicu faktor kebakaran gitu. Moga langsung ditanggapi. Mungkin saya sebelum ke Pak Hermawan, ke Mas Rizal lagi melanjutkan. Ini dari Pak Agung di Madiun ya, soal kesengajaan masyarakat yang membakar lahan memang. Seperti kayaknya beberapa lahan tebu juga biasanya dibakar begitu ya. Moga tanggapannya Mas Rizal.
1: Iya, memang benar bahwa masih banyak aktivitas warga yang memang membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, itu memang yang perlu kita antisipasi. Yang sudah kita lakukan sebenarnya, kita sudah melakukan sosialisasi di setiap warga di lereng gunung melalui kecamatan. Kita mengundang desa-desa, kepala desanya, mengundang warganya untuk lebih hati-hati. Itu di tahun 2025 kemarin, Mas Yusran. Dan kita juga sudah memasang rambu-rambu peringatan larangan membakar hutan beserta pasal dan pidana ketika itu dilakukan. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Satreskrim Polres Magetan juga. Dengan itu kami sudah berupaya maksimal untuk jangan sampai membakar gitu. Karena kalau sampai membakar hukumannya nggak main-main.
0: Sudah ada yang ditindak itu, Mas Rizal? Sudah ada kawan yang ditindak dari aktivitas itu? Sudah ada
1: ditindak, Pak.
0: Oh,
1: kebetulan kalau kami sendiri kan tidak terkait dengan proses hukum. Jadi yang biasanya yang menangkap juga dari Pak Hermawan, ya, dari perhutani.
0: Dari Polhut ya?
1: Ya, dari Polhut. Juga dari Polres kalau memang itu apa sudah terjadi dan memang melanggar itu sudah diproses, sebagian sudah. Jadi memang ya harus seperti itu. Jadi ada efek jera dari masyarakat tidak sembarang membakar wilayah hutan yang apalagi sampai ditinggal dan anginnya kencang seperti ini, sangat membahayakan.
0: Oke, nah Pak Hermawan, ini pertanyaan dari Pak Agung. Selain pendaki juga aktivitas di laut kan juga banyak ya, ada juga para petani di sana. Apakah ini juga punya kontribusi terhadap potensi kebakaran dengan mungkin ya biasanya mau cepat lah ya untuk membersihkan lahan dengan dibakar biasanya. Selain cepat juga katanya habis dibakar lebih subur gitu tanahnya. Seperti apa ini Pak Hermawan?
3: Iya, betul Mas. Jadi tadi yang disampaikan Pak Agung. Jadi memang yang kita sampaikan di awal memang kalau kebakaran ini yang alami memang tidak ada. Jadi memang dari unsur pembuat api adalah benar-benar dari manusia, termasuk tadi salah satunya yaitu pembukaan lahan, jadi pembersihan lahan. Jadi kalau mulai bulan November itu nanti hujan turun, petani itu kecenderungan bulan Oktober bersih-bersih, jadi persiapan untuk mau mengolah lahan, jadi mau ditanami palawija dan lain-lain. Mereka melakukan pembersihan terus dibakar. Nah itu yang kita antisipasi sedini mungkin saat ini. Jadi pesanggem-pesanggem, jajaran di lapangan, tadi kita sosialisasikan. Jadi tidak yang ada pemikiran bahwa kalau dibakar nanti cepat subur, tambah subur dan lain-lain, itu sebenarnya kan salah. Itu memang itu yang
0: ini ya yang turun temurun ya
3: banyak ya
0: betul
3: ya, jadi banyak yang terus itu kan mematikan mikroorganisme yang ada dan kecenderungan humusnya kan berkurang dan tanah nanti menjadi keras malah seperti itu. Hanya tadi banyak di kita meskipun tidak di kawasan hutan, di pesawah maupun di ladang-ladang, di pada saat panen, setelah panen, daripada mengumpulkan terus ditimbun, kebanyakan salah pikiran ya dilakukan pembakaran. Itu yang sering jadi momok, apalagi saat ini angin
0: ya,
3: jadi betul. Nanti pembakaran tidak siap, terus antisipasi akhirnya merembet ke tetangga dan lain-lain, apalagi yang mudah, tanaman-tanaman yang serasa itu kalau terbang sampai membawa api. Itu Mas Yusron.
0: Yeah.
3: Jadi benar yang disampaikan Pak Agung. Jadi makanya kita antisipasi lebih sedini mungkin. Jadi nanti perkiraan September itu musim nanti Oktober mulai ada hujan, para petani itu kan mulai biasanya buka lah apa balik tanah. Bahasanya seperti itu. Nanti untuk perkapan musim dan tiba biji yang tanah itu musim
0: dalam lupa. Iya. Sudah adakah yang ditangkap atau pendekatannya seperti apa ini teman-teman di lapangan? Kan biasanya ada Polhut yang juga siaga di sana nih Pak Hermawan.
3: Ya kalau sampai bulan ini belum ada Mas. Jadi untuk kejadian sampai kita melakukan penanganan belum ada. Hanya edukasi-edukasi ini yang siap kita lakukan. Jadi kalau apa... ya karena itu tadi yang termasuk yang ada pertanyaan dari tadi yang warung, pemilik warung-warung harus diedukasi ya, apalagi pemilik warung malah
0: yeah.
3: Kita kan juga wanti-wanti kepada pendaki, dia juga edukasi nanti kalau sampai lingkungan sekitar warung itu terbakar kan juga mengancam perekonomian pemilik warung dan lain-lain. Ya itu, jadi pemilik warung ini juga konten di atas mereka juga kasih masuk ke para pergi ya, terus tadi nanti buang-buang tung rokok benar-benar mati, tidak langsung dibuang, apa yang serasa tak kering.
0: Okay. Itu masih iya, lagi-lagi memang faktor manusia ya, dan mohon maaf juga nih para bapak petani, teori habis dibakar subur itu belum terbukti ya Pak Hermawan ya. malah nanti merusak ekosistem yang ada begitu ya. Dan jadi harus dilakukan lebih bijak lagi mungkin ya. Kalaupun memang itu menimbulkan kesuburan, kayaknya lebih cara lain yang lebih bagus untuk dilakukan. Baik Pak Hermawan dan Mas Rizal, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan lanjut di segmen yang kedua. Masih bersama kami dalam dialog Air Raya menyapa pendengar dalam tajuk Siaga Antisipasi Kekeringan dan Karhutla. Kita masih bersama dengan Perhutani, KPH Labudes, dan juga BPBD Magetan. Kami segera kembali.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila,

0: Baik pendengar 99,7 FM program Satu Radio Madiun, dan masih bersama kami dalam dialog KI Raya menyapa di edisi Jumat 24 Juli 2026. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 9 pagi. Kita masih bersama dengan Perhutani KPH Lawudes dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan terkait dengan bagaimana antisipasi kekeringan dan juga karhutla, karena ini El Nino ya, yang kemarin sempat dikatakan Godzilla jenisnya, tapi ada yang juga sudah dikoreksi lagi. Tapi intinya adalah kekeringan yang diantisipasi tahun ini adalah lebih panjang daripada kekeringan tahun sebelumnya. Nah, saya ke Pak Hermawan lagi. Pak Hermawan, sejauh ini seperti apa rakor yang kemarin sudah dihasilkan begitu? Katanya juga helikopter juga disiapkan ya kemarin untuk antisipasi hal-hal yang mungkin dalam kondisi emergensi atau kondisi mendesak.
1: Ya, yang rakor kemarin dari Lanut, jadi memang persiapan untuk apa, helikopter juga sudah di standby-kan, terus jajaran mobil tangki dari Kodim maupun di Lanut juga disiapkan. Jadi memang antisipasi, memang dimitigasi di awal ini memang luar biasa. Jadi kapan ada beberapa semua stakeholder satu untuk lebih memitigasi di awal, termasuk kita. Jadi di kita ada sih, dari tiap 3 jam apa ada 3 dalam 1 hari, tiap jam pukul 6 di terus 14.22. Jadi antisipasi kalau kita menggunakan citra satelit, memanfaatkan aplikasi Sipongi yang dari Kementerian Kehutanan ini. Jadi untuk titik api, intensitasnya kecil, sedang, besar, terjadi di titik mana, lah itu kita monitor, Mas Yusro. Makanya tadi kemarin yang disampaikan Pak Kapolres juga, nanti terkait SOP, terus siapa berbuat apa, terus antisipasinya seperti apa, terus pada saat kejadian, pasca, nah itu yang sekarang kemarin yang lagi dibuat oleh Kepala BPBD Pak Kasat, Pak Eka, kalau sudah semua, kalau besar kejadian mungkin kesiapsiagaannya dan mitigasi di awal ini lebih intens. Nah, mungkin minimal hasil kerugian-kerugian ataupun dampak-dampak yang jika suatu saat kejadian. Mungkin itu, Pak Susro.
0: Iya, strategi pemadamannya ini seperti apa? Kan secara medan dan juga jangkauan juga kondisi medannya susah ya, Pak Hermawan ya. Kalau helikopter itu apakah nanti air diambilnya dari mana, kemudian droppingnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan kepada kami, Pak Hermawan.
1: Kalau itu sih mungkin yang lebih nanti bisa menggambarkan teman-teman BPBD. Jadi kalau yang iya, tahun lalu kejadian yang besar sampai water booming di pegunungan, mungkin kan pengambilan airnya seperti apa, titiknya di mana. Nah, mungkin kan jajaran Basar, BPBD, Basarnas yang mungkin aplikatornya beliau-beliau, di teknisnya seperti apa. Kalau kita sih manual sih, Mas Ron, dari kitanya. Makanya kita bikin sebakar itu untuk memutus jaringan api. Di harapan kita ya memang tidak sampai melanjut. Jadi sekat bakar itu 4 meter, 5 meter kita siapkan. Terus nanti bertahap, misalnya oh kalau memang dinilai intensitas api ini di atas, karena memutus sekat-sekat itu yang kita siapkan.
0: Ya.
1: Jadi kalau yang nanti pakai modifikasi cuaca, pakai water bombing, nah mungkin nanti jajaran teman-teman BPBD yang ini biasa melakukan, nanti bisa mungkin lebih praktisnya, lebih teorinya beliau yang menguasai.
0: Oke, sebelum saya ke Mas Rizal, kalau pembangunan sekat bakar ini, lelar ini, seberapa panjang targetnya seperti apa? Apakah sudah memenuhi dari apa yang direncanakan dari Perhutani, Pak Hermawan?
1: Jadi kalau sekat bakar ini memang harapan kita nanti menyatu, Mas. Jadi kita bikin kalau nanti bisa terhubung juga dengan jajaran teman-teman di memungkinkan kalau sampai api turun itu sampai masuk ke pemukiman. Nah itu kita siapkan antisipasi itu dulu. Terus kalau memungkinkan api kalau turun sampai ke ada di situ jurang dan isi apa aliran sungai, ya kita tidak bikin di situ. Jadi anti beberapa skema pembuatan sekat bakar ini kita antisipasi khususnya yang jalur-jalur nanti misalnya api itu turun sampai ke pemukiman warga. Jadi kalau api di situ ada jalur api tapi masuk ke sungai, masuk ke jurang, nah itu kita tidak tidak dan medan juga tidak memungkinkan untuk dibuat sekat bakar, ya kita tidak laksanakan. Begitu Mas Yusron.
0: Target berapa kilometer ini pembuatan sekat bakar ini, Pak Hermawan?
1: Kemarin yang sudah kita buat hampir sekitar 4,5 kilometer ya. Harapan kita nanti dari pos 2 ini kita melingkar, harapan kita lagi nanti sekitar 4 kilometer lagi kita sambungkan sampai nanti ada dua nanti Mas, yang jadi di wilayah utara nanti yang masuk di wilayah PKPH Lawu Utara juga nanti akan buat juga. Jadi itu yang kita siapkan nanti.
0: Oke, baik. Saya harus terima pendengar lagi ya sebentar, Pak Hermawan dan juga Mas Rizal. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi dengan Pak Agung Surya.
0: Oke, Pak Agung kembali. Monggo, singkat saja, sudah di hampir penghujung dialog kita, Pak Agung, silakan.
2: Kita menambahkan karena kita memang tidak terjadi lagi ya, nanti pasti ada dan memberikan usulan ya. Apakah supaya tidak terjadi kebakaran jauh oleh waktu dari itu sendiri, bagaimana perhutani mungkin apa bagian untuk apa ya melibatkan diri, melibatkan masyarakat tetap untuk pengawasan kita. Jadi masyarakat itu sendiri bisa memantau dan mengawasi secara langsung.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Yang masyarakat yang mengawasi masyarakat dan kata itu insya Allah bisa saya. Ya itu saja dari saya.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensi dan tanggapannya. Ini langsung ditanggapi kalau gitu Pak Hermawan. Pak Agung mengatakan pengawasannya partisipatif, melibatkan masyarakat. Seperti apa ini?
1: Ya betul yang disampaikan Pak Agung juga. Jadi kalau di kita juga ada regu MPA, jadi masyarakat peduli api itu juga ready, jadi 89 personil, jadi ketua-ketua MPA di semua titik-titik di desa itu ada masyarakat peduli api, itu ada 89 regu. Terus relawan paguyuban Giri Lawu
0: PGL ya,
1: itu juga ya termasuk, jadi banyak, jadi tidak mungkin kalau pengawasan itu hanya petugas, itu tidak mungkin Mas Yusron, jadi dengan keluasan kawasan hutan, dengan keluasan wilayah ya, semua terlibat. Jadi nanti yang di sekitar apa yang di kawasan hutan, di luar kawasan hutan, mungkin dari RT, RW setempat dan lain-lain, itu yang gabungan semua. Jadi tanggung jawab ini tidak melekat di satu lembaga, dua lembaga, enggak, ya harus semua ini peran serta. Tadi ada, kita ada masyarakat peduli api, relawan, termasuk tadi paguyuban Giri Lawu dan lain-lain. Nah itu memang terlibat semua mereka dalam pemantauan mitigasi awal untuk pencegahan kebakaran hutan ini.
0: Oke, jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, juga untuk masyarakat. Apalagi nanti kalau masyarakat lebih aware, kalau misalkan ada pendatang atau yang wisata melakukan hal yang berpotensi, bisa langsung diingatkan ya, terpadu ada petugas begitu ya Pak Hermawan ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Baik, Pak Mas Rizal, tadi sudah di notice ini yang menjadi kekhawatiran kita, tapi semoga tidak teknis kemudian untuk memadamkan api di lereng lawu kan tidak semudah ketika di wilayah bawah ya. Nah ini BBBD sudah sejauh mana mempersiapkannya? Kemudian sudah ada helikopter juga pernah waktu itu ya, ada waterbombing. Nah seperti apa ini Mas Rizal?
3: Ya, jadi untuk penanganan bencana pada saat terjadi karhutla, memang salah satu cara untuk menanganinya ya, karena tidak mungkin bisa dijangkau, itu menggunakan waterbombing helikopter. Untuk tahun 2023 kemarin kita mendatangkan helikopter dari BNPB, kita bersurat mohon bantuan. Nah untuk teknis pemadaman pada saat itu waterbombingnya rencananya mau diambil dari Telaga Sarangan, cuma melihat padatnya masyarakat tidak memungkinkan, akhirnya kemarin kalau nggak salah diambil dari Jogorogo, ada waduk di sana. Karena juga lokasinya dekat dengan lahan yang terbakar, hutan yang terbakar, diambilkan dari sana, Mas. Tapi itu juga tidak mudah sebenarnya, karena untuk mengarahkan air jatuh di titik yang disasar itu kadang-kadang karena anginnya juga kencang, ya banyak blesetnya juga. Mau tidak mau, jujur saja secara teknis waterbombing pun tidak efektif untuk menangani kebakaran seperti itu, karena ya sulit medannya juga mengepaskan untuk titik bakar, juga sering bleset pada saat itu. Akhirnya ya mau tidak mau
0: dari bawah tuh ya.
3: Iya, kita biarkan sampai ya akhirnya padam di padam sendiri seperti itu, karena faktanya seperti itu.
0: Iya, tapi ada upaya untuk penanganannya, serangan bawah juga serangan udara gitu. Paling tidak meminimalisir ya, seperti itu ya.
3: Betul, itu minimal sudah terminimalisir.
0: Nah, itu untuk faktor teknis. Kalau faktor-faktor yang lebih ini termasuk modifikasi cuaca, apakah ini juga sudah disiapkan BPBD dengan BMKG mungkin nih, Mas? Mas Rizal.
3: Ya, untuk modifikasi cuaca yang berwenang dan bisa melaksanakan dari BMKG, Mas.
0: Ya.
3: Itu cara yang paling efektif dan memang lebih lebih aman. Cuma untuk Magetan rencana modifikasi cuaca ini belum
0: ya,
3: ada. Mungkin ya, harapannya kalau itu emang bisa kan seluruh wilayah di Jawa Timur sendiri juga pasti akan
0: melakukan. Oke.
3: Karena itu ya kami belum pernah melakukan untuk modifikasi cuaca. Sebenarnya itu paling efektif.
0: Betul. Dalam kondisi yang memang dibutuhkan ya, untuk saat ini belum dibutuhkan begitu ya, belum diperlukan ya.
3: Ya.
0: Oke, baik. Saya harus baca lagi, sudah bergabung dari akun Eno. Kalau dari faktor alam, panas dan kering tanpa dipicu api, apa ada kemungkinan bisa terjadi karhutla dan apa antisipasinya? Tadi sudah kita bahas ya. Mungkin bagian yang ketinggalan nanti bisa tonton lagi siaran kita di YouTube RRI Madiun. Baik, sudah di penghujung diskusi kita. Saya lebih pengen ngobrol banyak, tapi kita juga mungkin dibatasi waktu, nanti lain kali bisa kita sambung lagi. Terakhir ini closing statement dari Pak Hermawan, apa yang bisa disampaikan ini terkait dengan kesiapan perhutani dan juga mungkin himbauan ke masyarakat ya. Ini kan yang namanya Lawu destinasi unggulan ini, baik masyarakat yang mau wisata, kemudian ada yang mau ada spiritual, termasuk semuanya ya, para pelaku usaha yang ada di sana dan masyarakat Lawu tentunya. Monggo, Pak Hermawan.
1: Ya, oke, Mas Isran. Jadi kami himbau ke semuanya, jadi warga khususnya untuk antisipasi tidak terjadi kebakaran baik hutan maupun lahan. Di mencegah sedini mungkin, jadi pembakaran-pembakaran di semuanya. Jadi baik itu di lingkungan perumahan, perkebunan, sawah dan hutan. Jadi kita antisipasi, jadi karena dampak yang akan timbulkan ini sangat besar, jadi terhadap lingkungan, khususnya kualitas udara, terus kesehatan, kerugian misal ada jika ada korban dan lain-lain.
0: Yeah.
1: Sedini mungkin karena ini cuaca sangat terik, jadi upaya-upaya bersihan dengan cara pembakaran itu kita hindari untuk saat ini.
0: Dan
1: mungkin itu, Mas Wisron.
0: Hati-hati buang puntung rokok juga ya, Pak Hermawan ya.
1: Iya.
0: Kalau rokok elektrik boleh nggak sih, Pak, di pendakian?
1: Kalau rokok elektrik kan ya boleh-boleh aja, Mas.
0: Oke. Yang penting hati-hati untuk menggunakannya begitu ya. Baik, Mas Rizal, dari BPBD seperti apa ini himbauannya ke masyarakat terkait kesiapan dan antisipasi karhutla dan kekeringan di musim kemarau ini?
3: Ya, untuk himbauan pada seluruh masyarakat, saat ini kita sudah mulai memasuki musim kemarau dan saya rasa angin juga cukup kencang baik siang maupun sore dan malam. Himbauan yang harus ini adalah masyarakat lebih waspada, hati-hati utamanya melewati pohon-pohon yang besar karena kejadian pohon tumbang sampai saat ini masih cukup banyak. Juga bisa menimpa kita pengendara yang lewat. Jadi untuk istilahnya kalau kita juga parkir, ya sebaiknya kita hindari parkir di samping pohon. Ya kalau bisa mah biar panas nggak apa-apa, tapi aman daripada nanti kejatuhan. Terus untuk karhutla, kebakaran hutan lahan, ya harapannya seluruh masyarakat tidak sembarangan membakar. Kalaupun harus dibakar harus ditunggu dan tidak boleh ditinggal. Jadi tetap waspada dan siaga karena anginnya sangat kencang sekali.
0: Ya, jadi kalau bakar sampah harus ditunggu, jangan ditinggal. Terus kalau mau memang dingin, mau api-api, di dapur saja ya, jangan di luar ya, bahaya ya.
3: Iya, ini anginnya sangat kencang masalah.
0: Baik, terima kasih Mas Rizal Ramdan, analis mitigasi bencana BPBD Magetan, dan sebelumnya Pak Hermawan, wakil administrator KPH Perhutani Lawu Des, untuk waktunya. Semoga kita harapkan tidak ada kebakaran yang besar ya, dan tentu perlu dukungan dan support semua pihak termasuk masyarakat yang harus peduli kondisi di sekitar kita. Terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusran Al-Fatah mohon pamit, sampai jumpa lagi di dialog berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: setelah dilakukan penelusuran tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Syami Ardian mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Di sesi Madiun pagi ini ya, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Halo RRI kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, yang mana tentunya kami juga menantikan ya informasi ataupun juga aduan Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun juga apapun ya, Anda bisa menyampaikannya melalui line interaktif kami di line telepon di 459198 ataupun juga di WhatsApp di 0811 3669907. Dan pastinya pagi hari ini Halo RRI bersama dengan produser ada Agus Sarwono, kemudian pengarah acara ada Miftah, dan juga gatekeeper ada Satya dan juga Ii. Ya pastinya akan membersamai kita dalam Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya Anda juga bisa menyampaikan melalui Instagram, Facebook dan juga TikTok ya, untuk berbagai macam aduan di @RRI_Madiun ataupun juga @RRI Pro 1 Madiun, pendengar.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI. Halo RRI.
2: Tim kami Halo RRI pagi ini mendapatkan aduan ya pendengar, ini dari Kak Laras di Dolopo Madiun, yang mana menyuarakan perihal kekhawatiran terhadap keberadaan beras SPHP oplosan karena sempat viral di media sosial Facebook beberapa waktu lalu. Meskipun tidak terjadi di Madiun, tapi tetap saja membuat khawatir ya. Nah, tentu harapan besar dari Lara sendiri adalah sebagai warga yang masih mengandalkan beras dari Bulog, agar kualitas beras juga tetap terjaga dengan baik, tentunya dengan rutin dilakukan pengecekan. Baik, terima kasih Kak Laras yang ada di Dolopo Madiun ya, terkait dengan tadi keberadaan beras SPHP oplosan. Dan pastinya tim kami masih mencoba untuk mendapatkan tanggapan ya dari pimpinan cabang Perum Bulog Madiun, dalam hal ini ada Bapak Agung Saryanto. Pendengar, nanti kami akan hadirkan seperti apa begitu untuk tanggapannya. Dan pastinya sekali lagi Anda tentu bisa menyampaikan berbagai macam informasi, atau mungkin Anda yang saat ini juga sedang melakukan perjalanan dan menemui hal-hal yang mungkin memang dirasa kurang pas atau kurang tepat ya, Anda bisa menyampaikannya melalui Halo RRI untuk nanti kami akan sampaikan kepada pihak terkait, pendengar, untuk bisa mendapatkan jawaban dan juga solusi atas aduan yang Anda sampaikan melalui Halo RRI.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah. Ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Iya, tim Halo RRI pagi ini pendengar ya sudah berhasil mendapatkan statement dari pimpinan cabang Perumbulok Madiun. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Laras yang tadi sudah berpartisipasi ya menyampaikan aduannya melalui Halo RRI, yang mana menyoroti perihal keberadaan beras oplosan yang tentunya saat ini masih menghantui masyarakat. Dan tentunya untuk menjawab keresahan dari warga perihal keberadaan beras SPHP oplosan ya, tentunya ini beberapa waktu lalu reporter kami berada di lapangan dan bersama dengan Perumbulok yang sedang melakukan kegiatan bersama dengan Pemda Kabupaten Madiun dan baru saja melaksanakan uji tanak beras di Kompleks Pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, di mana lokasinya berdekatan dengan pemancar RRI di Jeruk Gulung juga, pendengar ya. Jadi uji tanak beras ini adalah satu metode pengujian mutu dan juga kualitas beras yang dilakukan dengan cara memasak atau menanak beras tersebut menjadi nasi. Jadi tujuan utamanya adalah dari pengujian ini untuk mengetahui karakteristik fisikokimia dan juga organoleptik beras setelah melalui proses pemasakan. Dan sekali lagi kita akan mendengarkan statement dari pimpinan cabang Perumbulok Madiun, pendengar, ada Bapak Agung Saryanto berikut ini.
1: Alhamdulillah kami dari Perumbulok Cabang Madiun didampingi oleh Pak Indra, Kepala Dinas Perdagangan, dan juga Pak Karyoto dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun. Kami melakukan monitoring terhadap stok dan juga kualitas beras PSO, cadangan beras pemerintah, yang nantinya akan disalurkan untuk SPHP yang rutin setiap hari selalu ada orderan dari pasar maupun di luar pasar, dan juga insya Allah untuk penugasan penyaluran bantuan pangan yang insya Allah akan segera diluncurkan oleh pemerintah sebanyak 3 alokasi. Jadi sama-sama kita tunggu alokasinya nanti di bulan apa, tapi ini kami sudah siap dengan kuantum stoknya dan juga kemasan. Alhamdulillah untuk di Cantor Cabang Madiun sendiri, stok kami saat ini adalah 97.000 ton setara beras, itu tersebar di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan juga di Kabupaten Ngawi. Nah, untuk yang di Gudang Balerejo ini sendiri, totalnya adalah 20.000 ton beras. Namun tidak hanya di gudang induk ini saja, tapi juga ada di gudang yang kami sewa di depan dan juga di sebelah timur. Penyerapan kami masih terus berjalan, karena kami tetap membeli dengan gabah dengan harga Rp6.500, bila ada harga gabah Rp6.500, kami pasti beli. Ya, ini untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini, meskipun banyak, kami tetap rawat. Teman-teman bisa lihat sendiri kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri. Nanti juga setelah ini kita akan uji tanak, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih. Dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat Madiun dan Ngawi yang ada di sini.
0: Iya, pendengar, itu tadi statement ya dari Bapak Agung Saryanto untuk menjawab aduan dari Ibu Laras juga, bahwasannya memang kantor Bulog Cabang Madiun ini senantiasa melakukan pemantauan dan juga pengawasan ketat dan juga perawatan ya terhadap stok beras yang di Madiun Raya sendiri ini ada 97.000 ton, pendengar. Dan Perumbulok Kantor Cabang Madiun tadi bersama dengan pemerintah Kabupaten Madiun juga insan media yang mana menggelar uji tanak beras di Kompleks Pergudangan Jeruk Gulung Balerejo kemarin, yang mana kegiatan ini tentunya bertujuan ya memastikan bahwa kualitas cadangan beras

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh.

0: nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Anda masih menyimak Halo RRI ya, edisi Jumat 24 Juli 2026. Aduan yang juga sudah masuk di kami ya, ini menyoroti tentang keberadaan dari pasar di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, yang perlu dikembangkan karena letaknya yang sangat bagus. Infrastrukturnya juga ini perlu ditambahi lagi, seperti saluran irigasi atau selokan yang masih perlu ditingkatkan. Karena dengan makin berkembangnya pasar tersebut, semoga juga nantinya bisa mendongkrak begitu ya perekonomian warga. Ini ada dari Pak Hasan di Madiun. Pendengar, tentunya kami berterima kasih ya atas masukannya Pak Hasan yang menyoroti kemungkinan berkembangnya pasar di Desa Dempelan, Kabupaten Madiun, melalui program Bahana Bersahaja yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Madiun ya, Hari Wuryanto, di Desa Dempelan. Bahwasanya beliau berkomitmen untuk terus mengembangkan keberadaan pasar di Desa Dempelan untuk terus menjadi penggerak perekonomian desa. Nah, kita akan dengarkan nanti statementnya. Pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ya, menanggapi tadi ya harapan dan juga masukan dari Pak Hasan terkait kemungkinan untuk pengembangan pasar di Desa Dempelan, Kabupaten Madiun, pendengar ya. Ada Bupati Madiun Hari Wuryanto yang menghadiri program Bahana Bersahaja di Desa Dempelan. Ini juga terus berkomitmen untuk mengembangkan keberadaan pasar, apalagi di Desa Dempelan, untuk menjadi penggerak perekonomian desa nantinya, pendengar. Kita akan dengarkan statementnya bersama-sama berikut ini.
5: Alhamdulillah, mungkin sudahlah jalan sampai bersa semua. Alhamdulillah sudah selesai semua ya, tinggal ada beberapa ya, termasuk apa itu saluran irigasi di parit-paritnya, apa itu selokannya yang mungkin perlu lebaran, itu aja. Tapi kalau yang lain insya Allah sudah, kantor desa juga sudah, mungkin meskipun belum sempurna sudah, gedung pertemuan juga sudah, lapangan juga sudah ada, sekolahan alhamdulillah posisinya bagus. Saya dulu dididik di sekolah itu ya. Saya belajar di situ itu dari tahun 70 itu sudah ada sekolahnya. Insya Allah nanti sudah kami sampaikan ya, karena memang pasar itu merupakan pusat perekonomian kita dan salah satu sumber PADES-nya Desa Dempelan ya, pasar itu salah satunya. Ya, di samping ada tanah kas desa ya, samping itu yang paling ya jadi pasar itu, karena itu pasar desa. Itu satu-satu yang harus kita kembangkan.
4: Baik, pengembangan terkait dengan pasar desa tadi ya, sesuai dengan komitmen dari Bupati Madiun, ini akan terus dilakukan dan pastinya ini juga akan berjalan bertahap, pendengar ya, karena tadi tentunya ini akan membantu mendongkrak ekonomi masyarakat di kawasan tersebut, dan juga siapa tahu nanti kedepannya juga bisa menjadi salah satu alternatif destinasi wisata juga ya, dari wisatawan yang juga mungkin dari luar kota atau Kabupaten Madiun. Jadi kalau bicara terkait dengan Bahana Bersahaja, program Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, ini juga menjadi sarana masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi. Tadi salah satunya juga terkait pengembangan pasar desa. Nah, dalam pernyataannya ya, Bupati Madiun Hari Wuryanto, ini bahwasannya pasar memang memiliki peran penting sebagai pusat perekonomian sekaligus sumber pendapatan asli desa yang terus harus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Selain itu, Bupati juga menilai infrastruktur Desa Dempelan secara umum juga sudah memadai ya, meskipun memang masih perlu dilakukan pelebaran, kemudian untuk saluran irigasi ya, kegiatan Bahana Bersahaja yang berlangsung pada 21 hingga 22 Juli kemarin juga diisi dengan berbagai layanan masyarakat, kemudian kerja bakti, pembangunan drainase, serta ada rehabilitasi 3 rumah yang tidak layak huni atau RTLH, pendengar. Selanjutnya, ini kami akan bacakan untuk aduan ketiga. Ini ada dari Diana di Madiun. Jadi pagi ini tadi mengantarkan ponakan ke sekolah Ini melalui pertigaan Slamet Riyadi menuju SD Negeri 2 Klegen. Nah, pada pertigaan Slamet Riyadi ini mohon ada petugas kepolisian yang bisa disiagakan, karena dahulu biasanya ada yang standby tapi di depan gereja Mater Dei. Sekarang malah tidak ada sama sekali, karena jalur ini rawan sekali kecelakaan, apalagi pada jam berangkat sekolah padat dari arah timur dan barat. Nah, tadi sempat motor hampir bersenggolan dengan mobil, belum lagi juga warga yang memotong jalan atau melawan arus. Ini semoga segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih untuk Ibu Diana di Madiun ya, terkait dengan tadi untuk adanya petugas kepolisian yang bersiaga tepatnya di pertigaan Slamet Riyadi, karena juga di situ lalu lintas lumayan ramai dan padat begitu ya, dan di kondisinya juga seringkali rawan terjadi kecelakaan. Tim Halo RRI pendengar masih mencoba untuk menghubungi Satlantas Polres Madiun Kota. Ada AKP Nanang Cahyono, dan sekali lagi Anda juga bisa menyampaikan informasi ataupun juga aduan Anda yang Anda temui di Madiun Raya melalui Halo RRI di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198 dan juga melalui media sosial kami pendengar, baik itu di Instagram ya, kemudian juga melalui Facebook ataupun juga TikTok @RRI_Madiun ataupun juga @RRI Pro 1 Madiun. Pastikan tetap bersama kami, pendengar di Halo RRI.

0: Ekonomi hijau menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya guna menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Satu di antara penerapan ekonomi hijau melalui Green Jobs, seperti diungkapkan oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Febrian Alpianto Rudiat, dalam Indonesia's Green Jobs Conference 2025.
1: Green job adalah new civilization yang mendukung tentunya penerapan ekonomi hijau dan transisi berkeadilan. Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia yang sesuai akan menjadi kunci utama bagi upaya kita bersama menuju transformasi ekonomi di masa depan. Jumlah pekerjaan yang berpotensi menjadi hijau diproyeksikan akan mencapai sekitar 56 juta pekerjaan pada tahun 2025 dan kemudian meningkat menjadi 72 juta pada tahun 2029 berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi tinggi.
0: Hal tersebut menunjukkan besarnya peluang tenaga kerja hijau di Indonesia ke depannya. Namun, perlu didukung dengan teknologi, keterampilan, serta kebijakan pemerintah yang tepat.
2: Ya, pendengar tim Halo RRI sudah mencoba menghubungi Satlantas Polres Madiun Kota, AKP Nanang Cahyono ya, terkait dengan tadi informasi yang kami terima dari Ibu Diana di Madiun, yang mana berharap ya terkait dengan petugas yang bisa standby tepatnya berada di pertigaan Slamet Riyadi Madiun, karena memang di situ apa namanya banyak sekali atau ramai begitu ya, apalagi kalau pagi lumayan crowded begitu ya. Jadi diharapkan ada petugas yang membantu mengatur alur lalu lintas di situ. Namun dari Satlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono ini hanya menyampaikan bahwa sampai pada saat ini belum bisa tersambung, maksud kami belum bisa tersambung pendengar, dan kami akan masih coba untuk terus menghubungi ya, menyampaikan aduan tadi dari Ibu Diana untuk bisa mendapatkan jawaban atas solusinya. Tapi jika memang di pertigaan Slamet Riyadi ya, terutama menuju SD Negeri 2 Klegen, ini Bu Diana juga mengirimkan videonya tadi pagi, lumayan ramai dan ada dari berbagai arah itu tadi, yang bila tidak berhati-hati oleh pengendara sendiri ini juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi memang kembali lagi kesadaran kita sebagai masyarakat pengguna jalan untuk juga tetap berhati-hati begitu ya pendengar, apalagi di pagi hari biasanya ini kondisinya juga terburu-buru, apalagi mengantar sekolah atau berangkat ke sekolah dan juga berangkat untuk bekerja. Baik pendengar, kami akan sampaikan nanti semoga di hari Senin ya 27 Juli 2026 kami sudah menerima jawaban dari Satlantas Polres Madiun Kota, dalam hari ini ada AKP Nanang Cahyono pendengar. Dengan demikian saya juga harus menuntaskan kebersamaan kita dalam Halo RRI edisi Jumat 24 Juli 2026 ya, dan pastinya sekali lagi kami mengingatkan untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai macam aduan dan kemudian memberikan informasi kepada kami juga bisa menyampaikannya, baik itu melalui line telepon kami di 459198 dan juga line WhatsApp kami di 0811 366 9907, dan juga melalui media sosial kami di Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Madiun dan @RRI Pro 1 Madiun pendengar.

0: Rabu dan juga Jumat mulai pukul 9 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kami hadirkan info terkini pendengar. Evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dinilai menjadi langkah paling penting untuk memperbaiki kebijakan bantuan perumahan. Evaluasi diperlukan agar program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan juga tepat sasaran. Pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan permukiman Institut Teknologi Bandung ITB, Muhammad Cihansyah Siregar mengatakan, skema bantuan dalam bentuk material sebenarnya bukan kebijakan baru. Menurutnya program BSPS sejak awal telah menerapkan mekanisme tersebut. Informasi berikutnya, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan 4 ruas jalan tol sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Langkah tersebut bertujuan mendukung penguatan pertahanan nasional sekaligus mewujudkan asta cita Presiden Prabowo Subianto melalui infrastruktur strategis. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat strategis selain mendukung mobilitas masyarakat dan juga logistik. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui situs resmi kami di rri.go.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
5: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun Jumat siang ini. Pendengar ya dan juga pemirsa, kami hadirkan kembali Indonesia Sehat untuk 24 Juli 2026. Dan pastinya di studio ya, saya tidak sendirian karena sudah hadir ada dua dari tiga narasumber saya. Ini yang pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dari AIMI Madiun atau Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Madiun. Yang pertama ada Mbak Rohmanita Sandia Afinda Ningrum, STR KEP, BDN M KEP. Selamat siang Mbak Finda.
6: Oke, siang.
5: Oke, kabar baik, sehat ya Mbak ya?
6: Alhamdulillah.
5: Oke, boleh lebih dekat dengan mic okay, ya. Okay. Kemudian ada juga Mbak Daeng Farahnas EA, STR GZ. Selamat siang Mbak Daeng.
7: Siang Mbak.
5: Kabar baik juga?
7: Alhamdulillah.
5: Baik, Mbak Fadila Alfiasari, ini baru perjalanan ya. Kita juga masih menantikan nantinya untuk bisa hadir dan juga berdiskusi di kesempatan kali ini. Dan tentunya topik kita adalah mom prep, breastfeeding, and colostrum harvesting. Betul ya?
7: Betul.
5: Mbak, jadi itu nanti kita akan mendengarkan pemaparannya seperti apa. Dan saya juga mengundang Anda di kesempatan kali ini untuk bisa berinteraksi, baik itu di line interaktif kami, di line telepon di 459198 ataupun juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Dan juga untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, kita langsung saja ya, sembari juga menanti Mbak Dila yang masih dalam perjalanan. Mungkin kalau breastfeeding itu sudah sering kita dengar begitu ya, mengasihi begitu. Nah, tapi kalau colostrum harvesting ini sendiri juga sebenarnya ada kaitannya begitu ya, tapi mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa dan mengapa ini penting begitu, Mbak Dayan dan juga Mbak Finda ya. Ini siapa dulu yang mau menjelaskan, silakan.
6: Oke, saya dulu ya. Oke, untuk colostrum harvesting atau harvesting colostrum kan kayaknya mungkin ada beberapa yang sudah tahu, mungkin ada yang mungkin belum tahu apa.
5: Tapi
6: sih
5: belum sefamiliar ya.
6: Kalau secara bahasa Indonesia kan harvesting kayak memanen gitu ya. Itu memanen colostrum. Nah, itu kapan gitu ya? Kok colostrum kalau kita lihat di materi itu biasanya kayak hari pertama sampai hari ketiga ketika setelah lahiran kayak gitu kan. Nah, ini tuh harvesting colostrum atau colostrum harvesting ini bisa dilakukan ketika saat hamil.
5: Oke.
6: Okay. Ya. Okay. Jadi ketika saat hamil kita mulai bisa mengumpulkan atau memanen colostrum. Tapi hamilnya sejak kapan nih ya? Tadi 38 minggu yang aman, karena sudah aterem, istilahnya udah mateng gitu ya bayinya ya. Jadi kalau misalkan udah ada kontraksi dan sebagainya itu aman lah kalau misalkan bayinya udah lahir. Karena kan sebenarnya harvesting colostrum itu kan kita memerahnya ASI ya, merah ASI-nya itu dengan tangan.
5: Oke.
6: Kalau hamil, apakah udah keluar, Mbak? Bisa. Ya, tapi bisa juga belum keluar gitu ya. Apakah kalau hamil itu udah ada ya ASI-nya? Udah, karena sebenarnya kan ada laktogenesis itu ada 3 ya. Jadi laktogenesis 1, 2, 3. Yang satu itu ketika saat hamil, mulainya di trimester kedua. Nah, itu ASI sudah mulai diproduksi ya. Jadi mulai sudah berkembang, tapi memang keluarnya masih terhalang hormon hamil.
5: Okay.
6: Hormon progesteron sama estrogen yang lagi tingginya ketika saat hamil itu. Nah, ketika misalkan kita, Mbak, aku pengen dong nanti didampingi untuk harvesting colostrum, karena mohon maaf nih, harus ada nakes yang mendampingi yang sudah tersertifikasi konselor. Karena memang takutnya ada indikasi atau apa kontraindikasi gitu ya. Karena memang ada kontraindikasinya, seperti yang ibu dengan preeklamsi, terus ibu dengan darah tinggi, atau ada perdarahan ketika saat hamil. Nah itu tanda kutip belum boleh untuk melakukan harvesting colostrum.
5: Okay.
6: Gitu ya.
5: Baik, jadi ini memang sebenarnya adalah ASI juga begitu, yang cuman dipanennya itu bisa dilakukan sebelum
6: bayinya lahir
5: begitu. Lantas sebenarnya apa yang membedakan Mbak Finda, Mbak Daeng, dan juga selamat datang juga ya untuk salah satu narasumber kita juga, ada Mbak Fadila Alfiasari, SCR-Kep, M-Kep ya. Selamat siang, selamat datang, Mbak.
8: Selamat siang, Mbak. Okay. Maaf terlambat.
5: Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, tadi kalau dijelaskan memang ini kan dipanennya adalah bahkan sejak hamil, tapi ini memang tadi di minggu ke-38 atau setelah 38
6: setelah
5: ya.
6: Setelah 38 itu mah yang aman gitu.
5: Okay.
6: Ya.
5: Nah, apa yang sebenarnya membedakan dengan ASI yang mungkin juga diproduksi oleh ibu setelah melahirkan begitu? Apa yang istilahnya membuat colostrum harvesting ini, karena kalau dari beberapa artikel yang saya baca juga ini apa ya, ada yang ngomong emas cair begitu ya, sesuatu yang memang sangat baik sekali. Nah, ini apa yang membedakan sebenarnya?
6: Oke, jadi memang kandungan ASI itu kalau kita lihat di teori kan ada colostrum, ada ASI peralihan, ada yang memang ASI matur gitu ya. Semua itu bagus ya. Tapi yang namanya colostrum itu adalah cairan yang memang banyak antibodinya, yang memang itu digunakan sebagai imunisasi alaminya. Gitu. Jadi memang istilahnya itu adalah bekal untuk bayi, si bayi, agar dia bisa melindungi dirinya sendiri, karena di situ tuh ada zat-zat aktif yang memang bisa melindungi dari infeksi, ya, kekebalan tubuhnya nanti. Nah itu, karena kenapa colostrum itu, kenapa sih harus dikonsumsi? Karena memang sepenting itu gitu ya. Nah, kenapa kok dari hamil harus dikeluarkan? Ya nggak apa-apa, ini untuk istilahnya kita harus punya istilahnya tabungan gitu ya. Jadi nabung dulu, nanti kalau misalkan sambil belajar ya, proses menyusui, nanti bisa dikasihkan. Nah, yang ngasih itu enggak hanya dari ibunya, jadi dari bapaknya gitu ya. Ketika nanti misalkan nih, biasanya kalau saya pas di pasien-pasien yang hospital visit gitu ya, jadi misalkan, oh ini kemarin udah harvesting colostrum, nanti ayahnya yang ngasih kayak gitu, ibunya biar istirahat, biar pemulihan dulu kayak gitu.
5: Tapi sebelum ke penyimpanan ya, itu nanti di bagian nanti. Berarti bisa dibilang bahwa setiap ibu itu pasti juga akan menghasilkan colostrum harvest atau melakukan colostrum harvesting ini, mungkin hanya berbeda waktunya, tapi bisa jadi itu dipanen juga setelah melahirkan.
6: Boleh, bisa.
5: Tapi tidak ada perbedaan sama sekali ya?
6: Gak ada, karena memang itu ya maksudnya sudah colostrum juga ya, karena apa ya istilahnya, kontennya itu sama dengan kolostrum.
5: Oke, kandungannya sama tidak ada yang berbeda. Nah, kemudian apa yang memang perlu di istilahnya dipersiapkan juga ya, apalagi kalau tadi memang disarankan adalah di minggu setelah minggu ke-38 itu lebih istilahnya juga karena biar ada tabungan juga begitu. Apa memang perlu dipersiapkan bagi ibu hamil ya untuk bisa tadi melakukan kolostrum harvesting ini? Mbak Finda, Mbak Daeng, atau Mbak Dila, silakan.
7: Kalau colostrum harvesting itu kan persiapannya sebenarnya sama seperti yang tadi dibicarakan Mbak Finda. Yang pasti harus ada pendampingan dari nakesnya dulu. Karena kan persiapannya itu kita harus melihat ibunya ini punya riwayat apa. Jadi kalau misalnya ada riwayat kayak preeklamsi atau dia ada resiko untuk tensinya agak tinggi atau sebelumnya mungkin resiko kayak sebelumnya pernah keguguran, itu kan tidak bisa untuk melakukan colostrum harvesting sendiri. Jadi kan pastinya itu memang harus dari pendampingan nakes karena itu. Nah, kenapa 38 minggu ya seperti tadi, itu tuh bayinya sebenarnya sudah aterm atau sudah matang, sudah cukup bulan lah. Nah, karena kan kalau kita memanen harvesting itu kita kan pakai tangan dan merangsang ya. Nah, rangsangannya itu dia pasti akan ada kontraksi juga di bayinya itu, di perutnya itu. Nah, jadi memang harus ada untuk persiapannya itu. Terus juga kan nggak semua, maksudnya dari yang ibu hamil itu pasti ada yang mungkin sudah keluar ASI-nya di masuk trimester ketiga. Nah, itu pasti bingung ini mau disimpan apa dibuang
5: tapi
7: apa gimana.
5: Langkah sebaiknya seperti apa ketika memang itu sudah
7: langkah sebaiknya kalau memang yang ada kolostrumnya itu kan kolostrumnya warnanya kuning emas itu ya, karena ada beta karotennya itu. Beta karotennya itu adalah fungsinya adalah imunitas, dia akan melindungi fili-fili usus dari bayinya itu. Nah, dan antioksidan alami yang dari ibunya untuk bayinya. Jadi kan bayinya itu akan terbentuk imunitasnya itu dari kolostrumnya itu. Nah, kenapa apa tadi persiapannya ya?
5: Iya, persiapannya.
7: Persiapannya yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan ya itu sebenarnya kalau misalnya itu memang harus disimpan. Nah, simpannya apa? Simpannya itu ya tertutup.
5: Oke. Okay.
7: Terus cara pengambilannya juga harus bersih, harus steril, harus dengan metode yang tepat karena kan kalau misalnya mungkin dari masuk ada udara, ada misalnya tidak steril, tidak bersih, tidak hygiene istilahnya, itu kan juga beresiko juga. Jadi cara pengambilannya itu harus ada pendampingan, nggak bisa sendiri. Gitu.
5: Oke. Okay. Kemudian kalau tadi disebutkan di awal bahwa ini memang harus menggunakan tangan begitu, tidak bisa muat alat pompa. Ini kenapa, Mbak?
7: Karena kalau misalnya kita pakai alat pompa ya, ini kan kadarnya juga nggak sebanyak kalau kita pompa ASI ya. Jadi kan masih sedikit. Nah, sedikitnya itu setetes aja pun berharga. Sedangkan kalau kita pakai pompa masih ada di tempat yang nyedotnya itu
5: tersisa di
7: tersisa,
5: situ ya.
7: Sedangkan yang keluarnya itu paling ya cuma 2-3 mili atau mungkin berapa tetes aja. Kenapa harvesting kan istilahnya kayak kita setetes pun berharga gitu, setetes pun berharga. Jadi kalau pakai pumping tuh sayang nempel di tempat ya pompanya itu, ya makanya pakai tangan. Begitu keluar langsung ditampung.
9: Selain itu juga memang kalau pakai tangan ya, ingin izin menambahkan, itu kan kita bisa lebih gentle. Jadi kita bisa lebih untuk tekanannya kita bisa lebih atur. Karena kalau biasanya pakai alat itu kan sudah template ya. Jadi kayak misalkan kalau pakai alat elektrik itu kan sudah template. Pakai yang non elektrik pun juga itu masih kadang melukai, apalagi yang ibu masih ada hormon kehamilan. Jadi kalau hormon kehamilan itu biasanya dari segi nipple-nya atau putenya itu masih sedikit keras karena masih ada hormon progesteronnya.
5: Gitu. Baik. Kemudian ini juga mungkin beberapa yang saya juga membaca begitu, bahwasanya kalau apa namanya memanen kolostrum itu sebelum melahirkan begitu ya, ini ada anggapan beberapa atau yang ada di masyarakat kita beredar bahwa ini nanti akan mungkin setelah melahirkan ASI-nya tidak akan keluar. Ini salah ya berarti ya?
9: Salah. Karena memang ada, kemarin saya baca penelitian harvesting kolostrum itu tidak berkorelasi dengan produksi setelahnya. Jadi entah itu menambah atau berkurang itu tidak. Yang penting karena kita kalau misalkan bedah secara definisi ya, colostrum harvesting ini adalah suatu stimulasi sebetulnya, stimulasi untuk pengeluaran atau pengeluaran hormon oksitosin, di mana kalau saat hamil itu kan masih ditekan tuh. Kan ada namanya laktogenesis ya. Jadi masih ditekan sama hormon kehamilan. Nah, harvesting ini tuh sebetulnya untuk menstimulasi hormon oksitosin untuk melakukan let down reflex. Let down reflex itu untuk mengeluarkan ASI. Otomatis kalau ada pengeluaran ASI itu mengeluarkan dari hormon prolaktin. Nah, itu jadi harvesting ini adalah kayak menstimulasi secara perlahan. Tapi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa colostrum harvesting ini juga meningkatkan untuk keberhasilan keluarnya ASI di 3 hari pertama atau colostrum. Karena kan colostrum kalau misalkan di ilmu ASI ya, itu kan dikeluarnya di hari ke-1 sampai ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Jadi untuk pengeluaran maksimal atau pengeluaran colostrum di awal itu bisa berkorelasi dengan colostrum harvesting.
5: Oke, okay. Mungkin bisa dijelaskan detail kandungan tadi, karena mungkin beberapa yang disebutkan ya tadi. Ada apa aja sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam colostrum itu tadi? Gitu.
9: Nah, kalau ini ahli gizi nih.
5: Oke, okay. Apa saja? Dan itu tadi mungkin beberapa kan tadi sudah disentil juga ya, ini untuk daya tahan si bayi. Tapi lebih dari itu, manfaatnya juga apa saja? Jadi kandungannya ada apa saja, manfaatnya juga ada apa saja, baik itu buat anak dan juga ibu. Gitu.
7: Dari kolostrumnya sendiri kan
5: boleh
7: bisa
5: lebih
7: kita
5: dekat
7: lihat,
5: dengan oh mic ya.
7: Dari kolostrumnya sendiri kan itu warnanya aja kita udah lihat warnanya oranye ya. Oranye itu seperti wortel misalnya. Okay. Nah, yang buat dia warnanya oranye itu karena ada tingginya beta karoten. Nah, beta karoten itu apa? Beta karoten itu adalah pro dari vitamin A. Dia di dalam tubuh itu fungsinya adalah sebagai menangkal radikal bebas. Nah, jadi menangkal radikal bebasnya itu dia akan melindungi dari oksidasi yang masuk ke tubuh si bayinya. Jadi melindungi usus-usus, melindungi lambung. Nah, kenapa kalau ada orang bilang kan kolostrum itu kan sedikit, Mbak, cuma paling berapa mili aja, 3 mili. Itu sebenarnya cukup untuk bayinya, karena dari bayi lahir pun dia kan isi lambungnya itu seukuran kelereng aja, sebuah ceri, sedikit kecil sekali. Jadi jangan takut kalau misalnya dari awal dia bayi ibu

0: Siapannya apa? Dia yang tadinya mungkin tidak makan kan karena dari ibunya pas di dalam perut. Jadi begitu dia lahir dia harus ada imunnya sendiri. Nah itu ya protein yang tinggi, beta karoten. Nah itu ada di dalam kolostrumnya itu. Jadi jangan takut untuk misalnya kayak oh baru sedikit nih bayinya nangis terus, justru takutnya kalau bayinya ngomong kalau bayinya nangis takut, tuh malah nggak apa-apa. Iya
1: yang penting nangis dulu ya,
0: nangis itu kalau misalnya lahir ya mbak ya, kalau lahir terus nggak nangis malah bidan yang bingung.
1: Iya, betul.
0: Itu ya, kondisi itu. Jadi itu tuh nggak apa-apa. Jadi kandungannya tuh ada imunnya yang tinggi dari proteinnya, dari beta karoten sebagai penangkal radikal bebas, terus juga ada imun IgG-nya juga sebagai imunitas dari si bayinya. Terus kalau untuk ibunya ya, untuk ibunya, dari ibunya itu manfaatnya adalah kan sebelum ASI kita mau menyusui itu ibu adalah happy dulu ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil untuk menyusui, jadi kayak tadi yang dibilang Mbak Fadila, jadi kolostrum atau harvesting kolostrum itu adalah kita bentuk dari rangsangan agar ASI-nya itu bisa keluar dengan baik. Nah,
1: menjadi stimulan.
0: Jadi stimulan, ya? Betul. Jadi kan termasuk mungkin kalau ibu menyusui kan bisa dibilang diet alami ya. Seperti itu.
1: Ada yang bilang jadi, seperti itu.
0: Betul. Jadi tidak perlu diet-dietan, tapi dengan kita menyusui itu sudah termasuk diet alami seperti itu.
1: Oke, itu tadi berarti ada beta karoten dan juga protein tinggi ya, yang mana ini bisa menangkal radikal bebas dan juga menjaga menjadi si imunitas atau daya tahan tubuh bagi si bayi nantinya, dan tentunya ini menjadi stimulan yang baik juga untuk si ibu nantinya untuk berkelanjutan mengasihi begitu ya. Oke, nah tadi juga sempat disinggung juga terkait dengan teknik atau cara memerah begitu, mungkin bisa dijelaskan, dan juga bagaimana penyimpanan kolostrum itu, apalagi ketika itu memang keluar pada apa namanya minggu ke 38 begitu ya tadi, atau sebelum lahiran, ini seperti apa yang aman di rumah. Ini juga bisa tentunya menjadi panduan bagi ibu hamil di luar sana yang saat ini juga mendengarkan ataupun menyimak program kita di kali ini. Mungkin siapa yang akan menjawab?
2: Oke. Untuk penyimpanan ya. Jadi karena dia kan mungkin kita nginanya sedikit gitu ya, jadi bisa pakai waktu merah itu pakai sendok, tampungnya pakai sendok gitu ya. Nah, terus untuk persiapannya menyiapkan yang kayak sped untuk suntik gitu ya, sped
1: sering.
2: Nah, tapi ada juga sekarang yang udah jualan ya untuk nabung kolostrumnya itu loh. Ada apa kayak tabungnya gitu kan. Nah, di e-commerce kan udah banyak ya sekarang kayak tabung penyimpan kolostrum kayak gitu. Nah, itu bisa pakai itu ya. Untuk kebersihannya boleh kita cuci dulu, biasanya kan habis dari beli kan kita nggak ngerti ya di mana itu dicuci, mungkin bisa dikasih apa kayak air mendidih itu kan, atau bisa ya, pakai sterilisasi dengan UV ya sekarang ya. Terus disteril dulu, abis itu kita coba perah dan menggunakan tangan. Nah, perahnya ini sebenarnya tuh juga skill karena salah sedikit aja nggak akan keluar gitu loh. Jadi memang harus benar-benar, makanya kenapa harus dengan nakes, karena nanti akan mengepaskan gitu ya,
1: memandu ya.
2: Nah, setelah itu nanti ya kita tampung pakai sendok, karena itu kan hanya kadang setetes, kadang kayak cuma uap-uap gitu aja. Nah, nanti kita ambil pakai spuitnya itu, serut gitu. Nah, nah kan setelah itu dimasukkan, dikasih ke pendingin. Nah, kalau misalkan istilahnya ibunya udah, mbak aku tuh udah kerasa kencengnya banget, ini udah kayaknya udah kontraksi teratur. Nah, oke, kita taruh di chiller kayak gitu ya. Nah,
1: persiapan untuk persalinan kan?
2: Persiapan. Terus kalau misalkan mbak kayaknya aku belum kerasa deh, kalau misalkan kontraksinya masih ya cuma-cuma kontraksi palsu, oke, kita langsung simpannya ke freezer gitu ya. Jadi di freezer, dan ini sebenarnya untuk kulkasnya yang itu freezer tuh yang di atas itu, misalkan yang satu pintu ya, memang tidak terlalu lama ya, paling ya 1 bulan kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang 2 pintu itu bisa sampai 3 bulan dan sebagainya. Nah, nanti ketika mau lahiran nih, nah kita bawa, nah kita kasih ke cooler bag ya, terus cooler nanti bag dikasih ke apa, bawa ke rumah sakit, nah nanti dihangatkan gitu.
1: Jadi memang prosesnya tadi berbeda ya, ketika sudah mengalami kontraksi itu langsung dimasukkan ke chiller. Tapi kalau memang belum atau mungkin masih merasa fine begitu ya, itu langsung ke freezer, nanti ketika memang sudah lahiran harus dibawa dan akan di sterilisasi juga ya, lagi ya.
3: Dipanaskan.
0: Karena memang
3: dihangatkan. Karena memang ini Mbak Angge, jadi untuk

0: mushroom harvesting ini kadang ada ibu yang sekali dua kali melakukan itu bisa langsung kontraksi.
1: Okay.
0: Namun ada juga yang dari 38 minggu itu bisa kontraksinya itu di 40 minggu atau 39 minggu. Jadi masih ada spare waktu. Tapi biasanya itu enggak sampai 1 sampai 2 bulan itu biasanya sudah kontraksi.
1: Sudah pasti.
0: Karena kalau mushroom harvesting ini kan dilakukan secara intensif ya. Jadi dilakukan kan minimal 5 sampai 7 hari. Itu selama 10 menit, 1 hari 2 kali. Nah ini kan makanya colostrum harvesting ini kan salah satu juga upaya untuk merangsang kontraksi secara manual sebetulnya kan.
1: Makanya, itu manfaatnya untuk si ibu pada
0: betul, ini. Jadi selain untuk mengumpulkan si colostrum, tapi juga ini adalah sebagai induksi alami dari seorang ibu untuk melahirkan secara normal lah istilahnya. Gitu.
1: Jadi penyimpanannya juga tadi betul-betul harus diperhatikan juga begitu ya. Dan caranya tadi juga ternyata memang ya kenapa harus butuh nakes, karena ada tekniknya
0: betul
1: yang harus benar-benar dilakukan dengan tepat ya, agar tidak keluar sia-sia nanti ya. Tapi kalau sendoknya sendiri apakah ada khusus Mbak terkait dengan bahan yang dipilih begitu?
2: Kalau menurutku sih ya pakainya yang stainless ya, karena bisa istilahnya
0: kalau misalkan
2: berulang steril gitu ya. Untuk misalkan kita nggak punya sterilisator apa gimana kan pakai air mendidih kita celupin gitu aja udah cukup.
1: Jadi memang disarankan pakai stainless tadi
0: stainless.
1: Untuk penggunaannya tadi. Itu tadi teknik dan juga terkait cara memerah dan juga penyimpanan colostrum sendiri, pendengar ya. Nanti kita akan bahas dan kulik lagi terkait dengan topik kita di kesempatan kali ini. Namun pastinya tetap bersama kami, kita jeda sejenak. Saya juga sekali lagi nanti akan membacakan juga pertanyaan yang juga mungkin sudah masuk baik itu di melalui line WhatsApp kami ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Madiun. Pastikan tetap di Indonesia Sehat Pro 1 RRI Madiun.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
7: Ya, masih ditemani dari teman-teman Aimi Madiun ya. Ada Mbak Vinda, Mbak Dila, kemudian juga Mbak Daeng ya di Studio Pro 1. Dan kita tentunya masih mendengarkan pemaparan terkait mom prep tadi, breastfeeding dan juga colostrum harvesting begitu. Kalau tadi sudah dijelaskan sebelum jeda pendengar dan juga pemirsa terkait dengan teknik memerah kemudian menyimpan. Nah, tadi kan ketika akan dibawa ya, ketika ibu mau persalinan begitu. Nah, ini juga memang perlu diperhatikan bagaimana cara membawa, kemudian juga sebelum disetorkan nanti dari pihak rumah sakit begitu mungkin ya. Ini seperti apa yang perlu diperhatikan atau membawanya ini gimana gitu? Ini mungkin bisa dijelaskan, silakan.
8: Membawa colostrum harvestingnya tadi ya. Mm-hmm. Jadi sebetulnya gini, prinsip dari colostrum harvesting itu adalah sebagai darurat, Mbak. Jadi darurat.
7: Oke.
8: Jadi yang paling utama pasti kita usahakan dulu untuk DBF atau direct breastfeeding atau menyusui secara langsung. Nah, nanti kalau misalkan ada kondisi tertentu, misalkan bayi prematur, atau bayi yang asfiksia yang tidak langsung menangis, atau bayi yang sedang ada di NICU, atau ibu yang kondisinya setelah melahirkan itu mengalami patologis, atau misalkan ibunya perdarahan, bayinya tidak bisa menyusui secara langsung. Nah, itu nanti biasanya keluarga itu membawa harvesting colostrum yang sudah disimpan itu untuk ke rumah sakit.
7: Okay.
8: Membawanya sama yang seperti dijelaskan oleh Mbak Vinda, yaitu menggunakan cooler bag.
7: Cooler bag tetap.
8: Jadi ya, sama ya, seperti ASI, prinsip ASI perah sebetulnya. Jadi harus kondisi beku, nanti baru sampai di rumah sakit kita cairkan. Cairkannya boleh menggunakan warmer, atau kalau karena itu kan masih sedikit banget ya, itu biasanya di suhu ruang aja itu sudah bisa langsung cair.
7: Oke, baik. Gitu. Itu tadi juga menjawab pertanyaan ya dari pendengar kami yang sudah bergabung di WhatsApp di siang hari ini. Ada dari Ibu Dewi di Madiun. Kemudian di kanal YouTube ada yang menanyakan, mengapa colostrum sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi yang baru lahir? Mungkin bisa di reminder lagi ya. Silakan, siapa? Mbak Daeng, Mbak Vinda atau Mbak Dila?
9: Mbak Daeng. Untuk yang kolostrum, kenapa harus diberikan pada bayi? Kembali lagi bahwa kolostrum itu adalah makanan pertama dari bayinya yang tinggi akan imunitasnya. Proteinnya tinggi, beta karotennya tinggi, dan zat-zat lain sebenarnya juga cukup tinggi, termasuk IgG karena itu kan termasuk imunitas ya. Ya, kembali lagi ke beta karoten. Beta karoten adalah provitamin yang dia antioksidan, sifatnya menangkal radikal bebas. Nah, itu termasuk ke dalam imunitas bayinya. Lalu protein yang tinggi itu juga kan termasuk ke dalam pembentuk jaringan ya, untuk jaringan-jaringan tubuh dari setelah bayinya itu lahir. Jadi kembali lagi fungsinya ke imunitas lagi. Jadi itu sangat bagus, sangat baik. Jadi jangan ASINYA kok butek, ASINYA kok kuning, malah takut.
8: Kotor
9: itu tuh
8: ya,
9: kotor
8: biasanya.
9: Betul. Jadi itu kayak lebih ke arah bahwa ibunya pun yakin gitu. Jadi kan kadang ibunya mau memberikan kolostrum itu adalah tidak yakin karena mungkin dari keluarganya, dari orang tua zaman dulu kan mungkin itu kok ngelihat udah ASINYA cuma setetes, enggak warnanya juga kuning, butek gitu. Udah jangan dikasih, itu kotor.
8: Oke, dibuang.
9: Itu enggak gitu. Iya, dibuang, dilap, dibuang.
8: Mau nambahin juga gitu. Kalau istilah gambaran gampangnya itu ada yang mengatakan bahwa 1 teaspoon dari kolostrum itu sama dengan 3 miliar antibodi.
7: 3 miliar antibodi.
8: 3 miliar antibodi.
7: 1 teaspoon ya.
8: 1 teaspoon. Jadi 1 teaspoon itu kan cuma 5 mili ya. 5 mili itu paling kalau misalkan pumping tuh berapa kali tetes aja sudah dapat 5 mili gitu.
7: Oh, okay.
8: Dan itu sudah sesuai dengan bentuk lambung bayi. Lambung bayi ketika awal melahirkan itu, awal lahir itu kan kecil, hanya sekitar 5 mili, hanya menampung air sebanyak 5 mili. Dan itu sudah Tuhan itu kan adil ya. Tuhan itu sangat mempersiapkan bayi itu saat baru lahir itu 5 mili.
7: Oke.
8: ASI dalam payudara ibu sekali menyusui itu keluarnya 5-7 mili.
7: Oke,
8: jadi sesuai pas.
7: Sangat gitu. Ini ya, kalau di
8: presisi ya.
7: Presisinya itu presisi gitu. Banget gitu.
8: Presisi banget.
7: Tapi begini, kadang kala juga saya mendengar ya, mungkin dari cerita begitu, kadang kala ada yang tidak bisa mengasihi begitu. Tapi pada dasarnya bahwa setiap ibu itu harusnya bisa ya untuk ASINYA itu keluar. Nah, kenapa itu bisa terjadi ini, Mbak-mbak gitu? Mungkin bisa dijelaskan.
10: Oke. Jadi gini ya, sebenarnya memang kalau kita lihat tuh ya, misalkan kita mau memberikan materi tentang persiapan menyusui nih ya. Dimulai apa dulu nih kira-kira kalau mau persiapan menyusui, mau menyusui nih yang paling utama tuh apa gitu ya. Biasanya yang bingung itu. Nah, yang pertama adalah ilmu ya.
7: Betul.
10: Nah, itu ya ilmunya. Kalau kita enggak ngerti, ini mau habis ini ngapain, habis ini ngapain. Ilmunya dulu ya. Jadi memang kita nyari tahu ASI itu sebenarnya apa sih, manfaatnya apa sih, nah caranya gimana sih, kok dia bisa ada ASI. Nah itu kan karena hormon ya, sistem hormonnya. Jadi kalau misalkan kita mau persiapan ya, ilmu itu terus sama fisik dan juga fisikis gitu.
7: Oke,
10: ya jadi
7: mental ya.
10: Kalau kita lihat ya secara fisik, kalau fisik itu kan di tubuh kita ya. Nah, secara anatomi payudara gitu ya. Ini lupa tadi enggak bawa pantomnya ya.
7: Harusnya bawa pantom ya kita ya, biar lebih detail.
10: Ya, jadi kita tuh punya payudara, maksudnya kita ya sebagai menyusui. Itu di dalamnya kan ada bagian-bagian ya. Ada puting ya, di luarnya puting areola. Nah, di dalamnya itu ada bendungannya istilahnya ya, kayak
7: anggur.
10: Muaranya ya. Di belakangnya lagi ada kayak alveolus yang itu untuk produksi ASI. Nah, semua ibu itu apakah punya? Punya. Ya, kecuali memang ada yang kelainan itu jumlahnya sedikit. Tapi itu hanya 1 per sekian 100
8: 0, ribu ya. 0,1 persen artinya 1 dari 1000 ibu.
7: Okay.
10: Jadi memang sangat langka sekali. Apakah dengan orang yang sedikit, ibu yang dengan sedikit alveolusnya itu ya, apakah dia nggak bisa menyusui? Iya bisa. Apakah nanti bisa mencukupi ASINYA? Bisa jadi ya, karena kita kan nggak ngerti ya itu berapa alveolusnya, terus kebutuhan bayinya berapa. Nah, kita nggak ngerti, akan diusahakan nanti itu. Makanya kenapa kita kalau kenapa sih kok harus ketemu ya sama konselor, karena memang di WHO pun harus ada 7 kontak.
8: Kontak
10: 7 kali ya, 7 kali kontak dengan konselor. Dimulai dari kehamilan. Ya, saat hamil, dimulai dari 28 minggu, 36
8: semester 2.
10: Terus 36 atau 38. Terus itu nanti setelah ketika IMD itu didampingi. Biar kira-kira kenapa sih kok perlu didampingi? Karena nanti oh ini loh Bu IMD ya, kita harus kenalkan payudara kita ke bayi. Nah, ketika IMD ya, sebenarnya IMD itu enggak hanya ketika blek lahir
8: langsung ya.
10: Ya sebenarnya kalau misalkan itu nggak sempat karena memang ada indikasi medis dan sebagainya, itu boleh ketika setelah ibunya sudah stabil, kita lakukan IMD.
7: Oke, okay, ya, gak harus penting, di saat itu juga ya.
10: Sebenarnya kita, wah ibunya udah stabil, bayinya udah bagus, dilakukan IMD. Kita sebagai konselor mendampingi. Ini loh, bayinya sudah harus mengenal. Jadi kalau misalkan sudah, oh ini kan bayi itu mengenal dari warna areola juga kan, dari aromanya. Nah, ketika dia dikenalkan, bayi sudah ada istilahnya refleks primitif untuk menghisap. Nyep itu kan dia udah dari sananya kan, bukan. Nah tapi memang harus dikembangkan gitu aja. Nah kalau misalkan kita IMD, bayi itu ketika ketemu sama puting, dia akan nyep. Nah ketika itu akan menstimulasi hormon-hormon ibunya, yang tadinya hormon hamil yang masih tinggi, dia akan turun drastis. Nah digantikan dengan hormon laktasi gitu ya, prolaktin, oksitosin. Nah ketika hormon laktasinya sudah ada, arsinya akan keluar. Nah karena memang ada distimulasi sama hisapan bayi tadi, atau bayinya udah nempel itu udah stimulasi sebenarnya. Nah, kenapa itu kok penting juga ya? Nah, jadi itu tahapannya memang kita dampingi ibunya, kita kasih ilmu dari semenjak hamil biar dia ngerti. Loh, ini loh, Bu, kalau misalkan mau menyusui, kita harus mengenal payudara kita sendiri. Ya, dari bentuknya, dari ukurannya, Mbak, ini nanti kalau misalkan payudara saya kecil, apakah bisa ya menyusui? Ya bisa, karena memang besar kecilnya yang menentukan adalah lemak. Alveolus sama semuanya, kecuali memang ada yang tadi kelainan. Nah, ketika nanti mengenal, sudah mengenal payudaranya, oh Mbak ternyata aku putingnya inverted atau puting datar, ya terbalik. Nah,
7: mendelep, ya.
10: Nah, apakah itu aku nanti nggak bisa ya Mbak menyusui? Bisa ya kan, tetap ada caranya, karena posisi kan banyak ya, ada posisi duduk. Nah nanti kita menyesuaikan gitu, sebagai konselor kita akan mendampingi menyesuaikan. Ini loh Bu, enak nggak kalau misalkan walaupun ibu dengan putingnya datar tapi menyusuinya dengan posisi sini? Oh iya ternyata enak ya Mbak kayak gini, ternyata walaupun saya putingnya mendatar bisa menyusui. Jadi kita harus mengenal dulu nih, kalau misalkan mau menyusui, edukasi kenapa penting, karena kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, fisik, secara fisik dan secara psikisnya gitu. Jadi kenapa kok belum keluar kayak gitu ya. Terus nantinya kita cek ketika nanti mungkin ibunya sudah terlewati nih, nggak ikut apa harvesting kolostrum ketika hamil. Nah kita cek ketika saat bersalin, kita cek oh sudah keluar apa belum. Nah itu kalau misalkan perahnya nggak tepat, itu nggak akan keluar.
7: Biasanya cara ibu juga ya, cara memerahnya itu juga penting
10: di
7: ya,
10: pelurut gitu kan. Nah itu malah justru sakit. Kalau misalkan kita bener itu enak, itu akan keluar,
7: dipencet gitu aja udah keluar.
10: Itu cuma paling apa ya, kayak titik gitu. Nah itu berarti sudah
7: keluar.
10: Kalau misalkan Mbak udah dipencet bener sama bu bidannya tapi kok tetap nggak keluar, tunggu dulu ya, relax. Kita kasih waktu untuk IMD, ya, terus untuk stimulasi hisapan bayi. Nah insya Allah nanti hormon hamil akan turun drastis sampai hari ketiga gitu.
7: Jadi kadangkala udah panik nih misalnya tidak keluar begitu, padahal bisa jadi tadi ya ada yang mungkin caranya yang sebenarnya hanya menemukan titik tertentu itu tadi, udah bisa begitu ya. Dan pastinya juga tadi penting ilmu juga harus dipahami, kondisi fisik untuk mengenali apa namanya tubuh lah ya istilahnya, dan juga psikis itu yang perlu dipersiapkan juga.
8: Ingin menambahkan data sih Mbak.
7: Boleh.
8: Jadi kalau bicara data ya, kalau yang tadi saya sebutkan bahwa hanya 0,1% ibu yang tidak bisa menyusui, artinya kan hampir semua ibu bisa.
7: Bisa ya.
8: Tapi faktanya di penelitian lain 60% ibu itu gagal untuk memberikan ASI. Itu faktor utamanya adalah pengetahuan. Yang paling besar kedua adalah dukungan. Nah, pengetahuan kalau ibunya nggak kenceng nih, otomatis nggak akan bisa untuk ngasih informasi ke keluarga atau suami gitu ya. Istrinya panik, pengetahuannya kurang, suami juga panik. Ini anak nangis aja nih. Kasih sufor.
7: Itu yang pada akhirnya itu memilih praktisnya seperti itu. Padahal makanya juga bisa konselor juga sebenarnya ya.
8: Bahkan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa bahkan ibu yang melakukan rekonstruksi payudara atau entah dibesarkan atau dikecilkan operasi payudara itu masih bisa meskipun ada beberapa yang rusak. Entah terkena alveolinya atau mungkin terkena duktusnya. Duktus itu alat yang untuk mengalirkan ASI, itu masih bisa meskipun ada resiko untuk berkurang atau tidak bisa maksimal untuk memberikan ASI. Hanya resiko saja. Jadi yang namanya resiko kan hanya praduga ya. Mm-hmm. Jadi tapi itu bisa dilakukan asalkan itu tadi, kalau ASI kan prinsipnya adalah stimulasi ya, kayak supply demand itu tadi ya. Kalau supply demandnya bagus, stimulasinya mm-hmm. bagus, jadi akan bisa berhasil menyusui mm-hmm. meskipun dengan posisi payudara yang sudah rekonstruksi.
7: Oke, okay. Dukungan dari lingkungan sekitar ini juga penting begitu ya, membuat
8: penting,
7: membuat suasana apa namanya lebih happy tentunya. Betul. Sang ibu dibanding harus malah panik begitu ya. Tentunya yeah. kita harus mencari cara. Bisa sekarang di internet kita bisa mengakses banyak informasi ataupun juga bisa konseling ya pastinya ya.
8: Ke konselor. Ya. Makanya WHO tadi ada ya ada WHO.
7: 7 kali tatap muka.
8: 7 kali syarat syarat dengan konselor itu 7 kali.
9: Kalau bisa juga pas konseling itu adalah didampingi. Enggak cuma ibu aja yang belajar, betul. Suaminya juga ataupun orang tua dari ibunya, mertua seperti itu. Pokoknya karena kan kesuksesan menyusui itu nggak cuma dari ibu, tapi dari dukungan sekitar.
7: Okay.
9: Dan paniknya itu kan 3 hari misalnya bayinya ini ASI saya belum keluar nih, bayinya gimana nih, udah ya jangan kan 3 hari udah 1 jam nggak keluar ASI aja ibunya udah panik
7: ya.
9: Padahal bayi lahir tuh sampai 3 hari tuh dia masih punya cadangan, dia masih punya cadangan lemak dari pas dia masih di perut ibunya. Jadi jangan panik ya mbak ya, jangan panik kalau misalnya baru berapa jam aja nggak nyusu, nanti anaknya lapar, anaknya rewel nangis, justru ya nggak apa-apa, dia tuh sebenarnya masih punya cadangan kok. Jadi sekarang ibunya, makanya saya kalau misalnya ketemu ibu yang menyusui adalah yang saya tanya ikhlas nggak dulu untuk menyusui seperti itu. Kalau ibunya ikhlas, ibunya ridho, pasti kan bakal memikirkan berbagai cara untuk gimana caranya untuk bisa menyusui. Dan suaminya terutama pendukung yang paling utama ya, kebanyakan kan suami-suami udah panik kalau ngeliat bayinya nangis aja tuh udah panik gitu. Makanya kalau ke konselor ASI didampingi, jangan cuma ibunya aja, karena kan ya suksesnya ASI itu adalah dukungan dari keluarga juga.
7: Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin pesan terakhir singkat-singkat saja yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa terkait dengan topik kita di kesempatan kali ini. Mungkin mulai dari Mbak Vinda terlebih dahulu, silakan.
10: Oke, untuk pesannya, misalkan mau menyusui ya, jangan lupa untuk ilmunya, gitu ya, ilmunya. Walaupun Mbak aku kayaknya nggak tahu dia hamilnya kapan ya, nggak apa-apa gitu ya. Aku belum tahu nih nanti nikahnya kapan, nggak apa-apa, baca-baca aja dulu. Ketika nanti ketika mau udah hamil atau bersalin, itu kan justru kayak ibaratnya kita mau ujian. Belajarnya kan jauh-jauh hari. Kalau misalkan sistem kebut semalam kayaknya bakal
7: nggak bisa kabut.
10: Nah, gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi mulai dari ilmunya itu mungkin semenjak awam, boleh dari ketika remaja ya, ketika nanti mau menikah, ketika hamil. Jadi jangan sampai ketika nanti kita nggak tahu ilmunya, ketika mau bersalin itu kan udah kita apa ya istilahnya, udah adaptasi dengan peran kita, terus nanti menyusui itu akan hektik banget gitu ya, dan kita akan struggle benar-benar penuh dengan hambatan gitu ya. Secara kalau misalkan secara apa ya, psikis, psikis kita yang cemas, stres itu justru akan menghambat hormon-hormon prolaktin dan juga oksitosin, gitu. Jadi memang gak lancar nanti malahnya ya.
7: Baik, kemudian bergeser ke Mbak Daeng dulu sebelum ke Mbak Dila.
9: Pesannya adalah kolostrum dan ASI itu adalah susu termahal untuk bayi. Jadi selama ini kan mungkin banyak orang yang saling kayak susuku nih paling mahal nih, susu merek A, B, C paling mahal untuk bayinya. Jadi sebenarnya yang paling mahal itu adalah ASI gitu, yang tidak akan bisa digantikan ya, sama sekali dengan susu komersial apapun seperti itu. Jadi jangan takut untuk menyusui, jangan takut untuk kolostrumnya itu diminum untuk bayi, itu jangan takut seperti itu.
7: Oke, baik, kemudian Mbak Dila silakan.
8: Pesan saya sederhana, bahwa menyusui itu adalah the evolutionary trait. Jadi semua mamalia, kita kan termasuk mamalia ya.
7: Iya.
8: Itu adalah mamalia. Bisa. Kita mamalia.
9: Mama
8: saya Mama Dila. Itu bisa menyusui dari sejutaan tahun yang lalu. Semua ibu itu bisa menyusui, semua perempuan itu bisa menyusui, asalkan itu tadi harus dengan pengetahuan. Harus dengan dampingan, dan jangan lupa misalkan ibu merasa kurang pede, kurang percaya diri dan tidak ada dukungan, masih ada kita konselor laktasi. Jadi silahkan untuk mengkontak kami, untuk mengkontak Aimi, boleh silahkan silahkan cek di Instagram @aimi.madiun. Di situ nanti langsung ke admin bisa untuk kontak langsung dengan konselor dan akan dijadwalkan untuk kunjungan home visit ataupun home care.
7: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, menambah ilmu baru juga dan pastinya ini bermanfaat untuk kita semua dan ini juga semoga bisa meningkatkan awareness juga ya untuk para perempuan baik tadi yang mungkin belum menikah, belum hamil ya ataupun juga dalam proses untuk akan melahirkan. Ini bisa menjadi manfaat yang luar biasa pastinya. Kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan ya, Mbak Vinda, Mbak Dila, dan juga Mbak Daeng nih di siang hari ini. Dan itu berarti juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, namun pastikan tetap bersama kami. Nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI tentunya untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya ada Nindi Aprilia yang akan menemani Anda hingga Madiun sore ini. Dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Odia. Selamat siang, sampai jumpa.
6: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mitiland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domichong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia, dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari putri, dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini, dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PESER International Table Tennis Championship

0: TMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadurungas menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PBP TMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
1: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
0: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PBP TMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
2: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah Kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
0: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan.

0: Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski demikian, Bandara Polonia tetap akan melayani penerbangan militer.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, hari ini saya akan menemani Anda mengudara hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa mengikuti siaran kami, mendengarkan siaran kami pendengar melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui streaming ya di rri.co.id dan juga RRI Digital. Tentunya campur sari siang Pro 1 RRI Madiun di Madiun siang ini masih menemani Anda pendengar dan sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya karena hari ini juga merupakan hari Jumat pendengar, di mana nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan salat Jumat.

لله الذي أمر عباده بأعمال الصالحات وليفوز بها في دخول الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بالحكمة وموعدة الحسنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه الخيار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena dengan bertakwa semua urusan kita akan dipermudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Dan orang-orang yang beriman, bertakwa, akan senantiasa mendapatkan keselamatan di dunia sampai kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan artinya, ketika kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, di antara cita-cita terbesar setiap orang beriman adalah selamat dari api neraka dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surganya Allah. Sebagaimana firman Allah, "Famazuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Yang artinya, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya sifat-sifat mulia yang menjadi kriteria orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima yahrumu 'alan nar wa biman tahrumun nar 'alaihi 'ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin." Yang artinya, maukah aku beritahu kepada kalian tentang orang yang diharamkan masuk neraka dan neraka pun diharamkan menyentuhnya? Lalu apa jawabnya? Yaitu setiap orang-orang yang mempunyai sifat hayyinin, yang artinya lunak, yang layyinin lemah lembut, qoribin dekat dengan siapa saja, yang terakhir sifat sahlin yaitu mudah. Hadis yang sangat singkat ini menegaskan bahwa kriteria yang dijauhkan dari api neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut banyaknya ibadah sunnah, banyaknya harta sedekah ataupun tingginya jabatan, akan tetapi beliau menyebut akhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kriteria yang pertama yaitu sifat hayyinun, maknanya lunak. Para ulama menjelaskan bahwa hayyin adalah orang yang lunak. Maksudnya dia rendah hati, tidak keras kepala, dan tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa
orang yang mempunyai sifat hayyin adalah orang yang mudah menerima kebenaran dan tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Di zaman sekarang banyak orang mudah tersinggung, mudah marah-marah, dan selalu ingin menang sendiri. Sedikit berbeda pendapat langsung bermusuhan, sedikit dikritik langsung memutus silaturahmi. Sifat ini jauh dari sifat hayyin yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kriteria kedua yaitu sifat layyinun, yang berarti lembut dalam ucapan dan pergaulan. Lemah lembut adalah sifat mulia. Sifat ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kesempurnaan akal, kematangan jiwa, dan kekuatan iman. Dengan kelembutan, seseorang mampu menundukkan hati manusia, mempererat persaudaraan, dan menyelesaikan berbagai persoalan tanpa menimbulkan permusuhan. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min haulik." Artinya, maka berkat rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekira engkau bersikap keras lagi, berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Hadirin rahimakumullah, kriteria seseorang dijauhi dari api neraka yang ketiga yaitu sifat qaribun, maknanya dekat. Dekat apa? Dekat dengan manusia, mudah diajak bergaul, suka membantu, dan tidak mengasingkan diri karena kesombongan. Orang seperti ini kehadirannya dirindukan. Jika ia datang, orang senang. Jika berbicara, orang merasa nyaman. Dan jika memiliki kelebihan, ia digunakan untuk menolong sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun." Yang artinya mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik. Lalu yang terakhir, sifat sahlun, berarti mudah dalam urusan, suka menolong, tidak mempersulit orang lain, tidak kaku, dan tidak mudah berkonflik dengan orang lain. Syekh Nuruddin Al-Harawi mengatakan, "Man'ahu annahu samhul qada', samhul iqtida', samhul ba', samhul syira' ala ma warada fi fadlil mu'minin al-kamil." Yang artinya bahwa makna sahlun adalah orang yang mudah dalam membayar hutang, mudah dalam menagih hutang, mudah saat menjual dan membeli. Ini merupakan pertanda orang-orang yang imannya sempurna. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, empat sifat ini jika disatukan akan melahirkan pribadi yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama. Oleh karena itu harus mempunyai sifat rendah hati, lemah lembut, dekat dengan masyarakat, dan mudah dalam bergaul. Maka mari kita mengoreksi diri, jangan sampai kita rajin beribadah akan tetapi kasar kepada keluarga. Jangan sampai kita aktif di masjid tetapi menyakiti tetangga. Jangan sampai kita pandai berbicara agama tetapi sulit memaafkan sama sesama. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hamba-hamba yang selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim innahu

0: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya. Seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Dewi Permatasari, Tulungagung Kediri, masih menemani Anda, menemani aktivitas Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Dan di hari ini pendengar, di mana tadi sudah Anda ikuti ya siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Dan tentunya karena hari ini merupakan hari Jumat dan bertepatan di hari ini juga pendengar, pada tanggal 24 Juli ini diperingati dengan beberapa peringatan besar begitu ya. Yang mana yang pertama adalah Hari Perawatan Diri Internasional, yaitu Hari Perawatan Diri Internasional ataupun International Self-Care Day. Ini diperingati pada 24 Juli untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesejahteraan diri sendiri, di mana peringatan global ini pendengar mendorong setiap orang untuk menjadikan perawatan sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari karena merupakan aspek mendasar dan juga menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dan berdasarkan informasi yang diungkap ataupun disampaikan di laman Nasional Today, Hari Perawatan Diri Internasional ini pertama kali dicanangkan oleh International Self-Care Foundation pada tahun 2011. Ya, mana peringatan ini pendengar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri untuk menjaga kesehatan. Selain hari self-care pendengar, hari ini ternyata juga diperingati sebagai hari kebaya nasional ya. Dan di Indonesia tanggal 24 Juli diperingati sebagai peringatan hari kebaya nasional, yang mana kebaya ini merupakan pakaian tradisional Indonesia yang juga merupakan simbol kebanggaan budaya. Peringatan Hari Kebaya Nasional pendengar ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2023, di mana penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Tentunya pendengar, dalam keputusan tersebut juga turut dijelaskan berbagai alasan ditetapkannya peringatan Hari Kebaya Nasional, yaitu pertama, kebaya ini merupakan salah satu identitas nasional perangkat bangsa yang bersifat lintas etnis dan juga telah berkembang menjadi salah satu aset budaya yang sangat berharga sehingga perlu dijaga dan juga dilestarikan keberadaannya. Yang kedua pendengar, kebaya ini berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kegiatan baik yang berskala nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga, di mana Kongres Wanita Indonesia 10 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno ini dinyatakan bahwa revolusi Indonesia tidak dapat sejalan ataupun tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan perempuan, di mana seluruh perempuan yang hadir pada kongres tersebut memakai kain kebaya, yaitu pada tahun 2024 yang menjadi peringatan Hari Kebaya Nasional pertama. Berkaitan dengan ini pendengar, kebaya menjadi salah satu pakaian yang digunakan oleh perempuan Indonesia. Kemudian juga hari ini hari self-care, di mana ini berkaitan dengan proses ataupun cara merawat diri. Nah, nanti akan dihadirkan beberapa pandangan berkaitan dengan cara berpakaian dan juga cara merawat diri menurut Islam yang nanti akan dihadirkan sesaat lagi pendengar. Satu buah lagu dari Tika, Lari Gunung.

Ya, mendengar ada satu buah tembang dari Riri Acinjit Alisih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun yang akan hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Yang mana di hari ini tadi peringatan Hari Kebaya dan juga Self Care di tanggal 24 Juli, pendengar. Yang mana pada siang hari ini Nindi juga akan menghadirkan informasi seputar bagaimana sebenarnya ketentuan merawat diri ataupun self care dalam perspektif Islam, pendengar. Islam ini telah menanamkan prinsip-prinsip perawatan diri yang komprehensif dan juga mencakup dari tubuh, jiwa, ruh sebagai bagian dari ibadah dan juga tanggung jawab seorang umatnya kepada amanah Allah SWT. Dan dalam hal ini Islam juga memandang manusia sebagai makhluk yang utuh terdiri atas unsur jasmani dan juga rohani. Dalam hal ini pendengar, tubuh bukanlah milik mutlak dari manusia, melainkan titipan dari Allah SWT yang mana harus dijaga dengan penuh kesadaran. Ini dalam Al-Quran menegaskan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini tidak hanya melarang tindakan berbahaya secara fisik, pendengar, tetapi juga menegaskan kewajiban menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan diri. Dan dalam ayat ini juga menjelaskan sebagai larangan untuk melakukan hal yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan juga akal, baik dengan meninggalkan jihad, berbuat maksiat, ataupun mengabaikan perawatan diri, begitu ya. Dan tentunya dalam Islam sendiri mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh Anda. Pastinya juga ada beberapa perawatan diri yang Anda lakukan rutin setiap hari. Apalagi hari ini di hari Jumat, pendengar, hari untuk membersihkan diri, begitu ya, dari beberapa hal buruk di dalam hati Anda untuk kembali suci, kembali bersih. Dan juga pastinya selain itu juga menjaga kesehatan fisik Anda dengan rutin untuk melakukan olahraga dan juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat, makanan-makanan bergizi yang pastinya juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda.

Sarah, selain beberapa informasi dihadirkan seputar menjaga diri ataupun merawat diri dalam pandangan Islam, ada juga beberapa hal yang harus Anda perhatikan berkaitan dengan berpakaian, yang mana sesuai dengan syariat yang wajib diketahui oleh setiap umat muslim. Sebagai umat muslim, pendengar, memahami ketentuan berpakaian ini menjadi salah satu hal yang penting, apalagi yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam begitu ya.

Sebagai seorang muslim, pendengar harus berpegang pada dalil yang menjadi dasar dalam memahami ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat tentunya ya. Dan ada dalam surah An-Nur ayat 31, ini Allah SWT berfirman tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam bagi para perempuan. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka memahami pandangannya dan juga memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Ayat ini menegaskan pentingnya menutup aurat dan juga menjaga kehormatan seorang wanita.

Dan pendengar, berkaitan dengan perempuan, cara berpakaian perempuan ini hakikatnya menutup aurat sesuai dengan anjuran ataupun syariat Islam. Seperti berpakaian yang ketat ataupun tipis ini tidak dianjurkan. Hal ini menjadi salah satu peringatan keras begitu ya bagi umat Islam apabila mengenakan pakaian-pakaian yang terlalu ketat dan juga menampilkan lekuk tubuh Anda. Lalu untuk ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam bagi laki-laki pendengar, di mana sebagai kepala keluarga dan juga pemimpin dalam keluarga, laki-laki ini wajib memahami dan juga menerapkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga bukan hanya untuk dirinya sendiri pendengar, tetapi juga sebagai contoh bagi keluarganya, masyarakat sekitar, dan juga orang-orang terdekatnya yang memang setiap hari berinteraksi dengan dirinya. Ada ketentuan yang harus dilakukan oleh seorang lelaki pendengar, di mana sesuai syariat Islam bagi laki-laki adalah menutup aurat dari pusar hingga bagian lutut, di mana ini menjadi salah satu syarat syahnya ibadah dan menjadi bagian dari menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslim laki-laki. Yang kedua, tidak boleh mengenakan pakaian dari sutra murni ataupun emas. Larangan ini jelas dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang harus ditaati. Lalu pendengar, di mana ketentuan lain, di mana sesuai syariat juga melarang laki-laki memakai pakaian yang menyerupai wanita. Islam juga menjaga perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan termasuk dalam hal berpakaiannya. Itu tadi merupakan beberapa informasi berkaitan dengan ketentuan berpakaian dan juga menjaga kebersihan diri atau self-care bagi Anda dalam syariat Islam pendengar, karena hari ini merupakan hari Jumat begitu ya. Dan kami masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Dihadirkan satu buah tembang lagu dari Denny Kristiani, Bengawan Sore.

Ya, berkata dari Pro 1 Madiun, demikian tuntas sudah campur Stari Siang Pro 1 RRI Madiun menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, pendengar. Yang mana tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi nanti tepat jam 13 waktu Indonesia Barat, dinamika siang akan menemani Anda dengan informasi seputar Madiun Raya, pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang, hari ini Jumat 24 Juli 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi, diantaranya Sekda Kabupaten Pacitan mendorong para ASN untuk mengikuti program cek kesehatan gratis. Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Angka putus sekolah di Magetan masih tergolong tinggi. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Nindi Aprila, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
2: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho mendorong para ASN untuk mengikuti program cek kesehatan gratis CKG. Berikut laporan Angela Rizka.
3: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho mengapresiasi program cek kesehatan gratis CKG yang dicanangkan oleh pemerintah. Ia menilai program strategis nasional ini perlu dioptimalkan dengan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Tahun 2025, Kabupaten Pacitan hanya mampu meraih 32% dari total capaian target CKG sebesar 36%. Hal ini, menurut Heru, perlu dievaluasi dengan menyusun strategi baru, mengingat tahun ini target CKG ditingkatkan menjadi 46%. Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan untuk percepatan pencapaian target CKG adalah mendorong ASN untuk mengikuti program tersebut. Menurut Heru, ASN dapat menjadi contoh pelaksanaan program pemerintah.
4: Ya, saya kira kita harus berkolaborasi bersama mensukseskan ini, karena ini program pemerintah dan ini program nasional yang harus kita sukseskan, dan ini tentunya demi masyarakat Pacitan dan tentunya secara nasional untuk bisa sehat. Karena sehat itu penting, kalau nggak sehat nggak bisa apa-apa, cuma tentunya semua dimulai dari sehat. Saya kira OPD semua harus berkolaborasi mensukseskan ini, bagaimana mendorong teman-teman ASN terutama menjadi contoh bisa melaksanakan cek kesehatan gratis.
3: Heru juga menyebut CKG dapat mendeteksi penyakit secara dini, sehingga penyakit tersebut dapat segera ditangani. Oleh sebab itu, selain mendorong ASN di lingkungan Pemda Pacitan, Heru juga mendorong ASN di lingkungan kecamatan, bahkan desa, untuk segera melakukan CKG. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya masih dari Pacitan. Pendengar, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK mengapresiasi kegiatan gelar peralatan yang dilaksanakan Provinsi Jawa Timur sejak 3 tahun terakhir. Kembali laporan Angela Rizka.
3: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan gelar peralatan dalam rangka penanggulangan bencana sejak 3 tahun terakhir. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menyebut gelar peralatan bukan hanya untuk menunjukkan seluruh peralatan yang dimiliki, namun juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Lilik menilai gelar peralatan juga merupakan ajang bagi BBBD antara satu kabupaten dan kota lainnya untuk terus bersinergi. Karena menurutnya, penanggulangan bencana seharusnya tidak dibatasi oleh administrasi.
5: Nah, hari ini juga dengan gelar peralatan ini kita juga bisa berbagi dukungan. Begitu. Misalnya ada satu daerah yang ada di suatu daerah yang remote begitu, yang dia kalau diambil dari daerah itu terlalu jauh, tapi dekat dengan kabupaten yang ada di sekitarnya, itu kita bisa saling bantu. Nah, ini sarana sebenarnya, gelar peralatan ini sarana untuk menyatukan, bersikolaborasi dengan satu kabupaten dengan kabupaten lain. Jadi tidak tersekat-sekat oleh batas administrasi.
3: Selain itu, Lilik juga meminta setiap unsur masyarakat seperti relawan, universitas, lembaga usaha, hingga media untuk berkolaborasi dalam penanggulangan bencana. Lilik menyebut penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Berikut laporan Dayus Warno.
2: Perumbulok Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan Insan Media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks Pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanak dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin Cabang Perumbulok Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanak merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
6: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanak, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
2: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Paryoto, menyebutkan kegiatan uji tanak menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Kembali laporan, Dayus Warno.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Paryoto, menyatakan kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus terus dijaga dalam setiap program penyediaan dan penyaluran pangan kepada masyarakat.
7: Bahwa kita datang di sini ini untuk meyakinkan uji organoleptik terhadap beras yang akan disalurkan pada penerima bantuan pangan. Antara lain warna, kemudian butir patah, dan apa-apa itu harus kita meyakinkan bahwa beras yang akan diterima oleh penerima bantuan pangan ini aman, karena warnanya juga masih sangat bagus, sehingga ini bisa kita kategorikan beras ini beras, bukan beras-beras lama, sehingga dikonsumsi ini akan merasa aman.
2: Menurut Paryoto, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Paryoto juga menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kegiatan uji tanak di Kompleks Pergudangan Jeruk Gulung tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah, sementara kehadiran insan media diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dan kualitas beras yang akan disalurkan melalui program pemerintah. Kemudian kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan, kualitas pangan, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga beras sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Mendengar, Bulog Ponorogo menghimbau pedagang mitra tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Berikut laporan Eka Wulan.
8: Bulog Ponorogo menghimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil Pemimpin Cabang Kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
9: Pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama, teguran kedua, dan bahkan pemutusan distribusi kita hentikan ke pedagang-pedagang yang tidak sesuai HET. Kita lakukan pembinaan.
8: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HET minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo, 22.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita di wilayah Pacitan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Mendengar truk tanpa muatan mengalami laka tunggal masuk parit di Desa Karanglolor, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Kembali laporan Eka Wulan.
8: Kecelakaan tunggal terjadi di barat jembatan Sekayu masuk desa Karanglolor, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo pada Jumat pagi 24 Juli 2026. Truk bernopol H1636MM yang dikemudikan Yahya bersama rekannya Dwi Purwantio terjun ke parit. Dwi mengatakan truk yang ia tumpangi itu merupakan truk bekas yang baru dibeli dari Cilacap. Ia berangkat dari Cilacap pukul 3 sore menuju ke Malang. Naas sesampainya di Ponorogo, truk tersebut mengalami laka tunggal. Truk tanpa muatan itu rencananya hendak digunakan untuk angkutan tebu. Dwi pun tidak mengetahui pasti kejadian tersebut karena saat itu ia terlelap tidur. Ia baru sadar ketika truk yang ditumpanginya masuk ke parit.
10: Kalau terserang saya tidur, pernyataan dari temanku yang nyopir, tiba-tiba ada kelihatan kayak ada orang nyabrang berhenti di tengah-tengah, akhirnya menghindari itu. Terus dicari nggak ada, ya nggak oleng, menghindari langsung mau dibat.
8: Sementara itu warga setempat Syamsuddin mengungkapkan truk tersebut sempat menabrak gerobak nasi goreng sebelum akhirnya masuk parit.
10: Di Cilacap mau ke Malang. Iya benturan itu tadi apa tangga itu. Tangga apa itu telepon apa itu? Gak aku nama gerobak nasi goreng.
8: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pengemudi truk dan kernet selamat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siap.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, angka putus sekolah di Magetan masih tergolong tinggi. Terdapat 100 lebih anak harus meninggalkan bangku sekolah dengan mayoritas penyebabnya adalah faktor ekonomi. Laporan Yusron Al-Fatah.
11: Persoalan ekonomi masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya menuntaskan program wajib belajar 13 tahun di Magetan. Kondisi itu terungkap setelah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kepora Magetan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak lagi melanjutkan pendidikan formal selama 2025. Hasil pemetaan menunjukkan lebih dari 100 anak belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Mereka bukan seluruhnya tidak pernah mengenyam bangku sekolah, melainkan sebagian berhenti setelah lulus SMP, sementara lainnya memilih tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai persoalan. Kepala Dinas Dikpora Magetan Suhardi mengatakan keterbatasan ekonomi keluarga menjadi alasan yang paling banyak ditemukan. Dalam sejumlah kasus, anak memutuskan membantu orang tua bekerja daripada meneruskan sekolah. Selain itu, persoalan psikologis, kondisi mental hingga kebutuhan pendidikan khusus juga menjadi faktor yang menyebabkan mereka meninggalkan dunia pendidikan. Berbeda dengan penanganan sebelumnya, di Dikpora saat ini memilih melakukan pendekatan berbasis pendampingan langsung. Tim diterjunkan ke rumah-rumah warga untuk memastikan penyebab setiap anak berhenti sekolah sebelum menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.
12: Anak tidak sekolah itu masih ada. Di Kota Magetan anak tidak sekolah itu masih ada. Data kami masih ada lumayan. Nah, kisarnya 100-an lebih. Tapi anak tidak sekolah itu bukan berarti tidak sekolah sama sekali dari awal loh, Mas. Misalnya anak anak tidak sekolah itu mungkin hanya lulus SMP saja, enggak. Tentang SMA kan wajib, kan wajib belajar 13 tahun sekarang. Ah, kemarin kamu sudah mengumpulkan teman-teman, kendalanya apa? Faktor utama anak tidak sekolah ya, anak tidak sekolah satu, orang tua. Secara ekonomi, kami ini diminta untuk membantu orang tua. Itu ada, terutama yang enggak pikir-pikir mah. Nah, kalau seperti itu, kalau membantu orang tua, nanti kami, ayo kita masuk paket C.
11: Suwardi menjelaskan bagi keluarga yang terkendala biaya, pemerintah daerah menawarkan pendidikan kesetaraan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM dengan dukungan pembiayaan. Sementara anak yang mengalami hambatan psikologis maupun berkebutuhan khusus mendapatkan layanan belajar melalui sistem homeschooling agar tetap memperoleh hak pendidikan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar masih menunggu kelengkapan hasil audit dari BPKP sebelum pelimpahan ke Jari Magetan, akhirnya memperpanjang kembali masa penahanan para tersangka korupsi dana hibah Pokir. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
11: Kejaksaan Negeri Kejari Magetan memperpanjang masa penahanan 6 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Magetan. Salah seorang tersangka dalam perkara tersebut adalah Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari karena penyidik masih menunggu hasil resmi audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Meski proses penghitungan kerugian negara disebut telah usai, namun dokumen audit hingga saat ini belum diterima oleh pihak kejaksaan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Andi Sofyan mengatakan hasil audit tersebut menjadi bagian penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum kasus dilimpahkan ke tahap penuntutan. Andi menjelaskan penghitungan kerugian negara sebenarnya sudah rampung tetapi hasil resminya belum diterima dari BPKP. Karena itu proses penyidikan masih menunggu dokumen tersebut. Andi menjelaskan perpanjangan penahanan diperlukan agar penyidik memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pemberkasan sambil menunggu hasil audit resmi. Setelah dokumen diterima, berkas perkara akan segera dirampungkan dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan.
13: Kemarin kita kan sudah mendorong dari BPKP untuk mempercepat hasil perhitungan kerugian negara. Kemarin kan kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu. Kita melakukan perpanjangan satu kali lagi. Bisa satu kali lagi. Ini yang baru satu kali. Kemarin kan perpanjangan dari sebetulnya tidak ada kendala, jadi kita masih menunggu dari hasil BPKP. Kita karena mereka jadi internal mereka masih menghitung, jadi kita juga nggak bisa memaksakan mereka juga untuk berjalan. Cuma kita tetap diupayakan untuk agar ini mendorong agar lebih cepat lagi.
11: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada 23 April 2026 lalu. Mereka terdiri dari Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan SD. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah pokok pikiran DPRD Magetan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan pelanggaran meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, bahkan fiktif, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan kita bergeser ke Kota Madiun. Pendengar, pemerintah Kota Madiun menyiapkan lahan 6 hektar di Jalan Tirta Raya untuk sekolah rakyat. Syarat administrasi kini juga telah dikirimkan ke Kementerian Sosial. Laporan Aristika.
14: Pemerintah Kota Madiun menyiapkan lahan baru yang rencananya untuk pembangunan sekolah rakyat. Lokasi yang diajukan berada di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo. Lahan tersebut dinilai lebih representatif dibandingkan lokasi sebelumnya, sebab Pemkot Madiun menawarkan lahan seluas sekitar 6 hektar kepada Kementerian Sosial Kemensos. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos, PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono telah meninjau langsung lokasi tersebut. Bagus mengatakan pihak Kemensos sebelumnya telah datang untuk melakukan pengecekan lokasi. Lahan yang berada di depan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun itu kemudian menjadi opsi baru setelah lokasi sebelumnya dinilai belum memenuhi syarat. Menurut dia, dokumen administrasi pengajuan lahan tersebut segera dikirimkan kepada Kemensos jika Jika lokasi itu masuk dalam perencanaan pembangunan sekolah rakyat, Pemkot Madiun akan segera melakukan penyiapan lahan, termasuk pengurukan dan perataan tanah.
15: Kemarin dari kementerian itu sudah datang ke sini di wilayah Tirta Raya depan Dinas Pertanian untuk ngecek lokasi baru sekolah rakyat. Nah, kita usulkan karena kemarin dua tempat kemarin itu tidak memenuhi syarat tempatnya, makanya kita usulkan di depan Dinas Pertanian di Jalan Tirta Raya dengan luasan sekitar 6 hektar gitu. Nah, tadi sudah ditentukan ini secara administrasi nanti akan segera dikirimkan supaya nanti petunjuk berikutnya kalau sudah nanti sudah masuk dalam perencanaannya dari Kementerian Sosial, kita langsung adakan pengurukan untuk perataan tanah.
14: Lahan yang diajukan merupakan bekas kawasan Pecelen yang sebelumnya direncanakan sebagai kawasan wisata terintegrasi. Namun, rencana itu terkendala investor, sehingga aset tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Pemkot Madiun juga berencana mengarahkan kawasan Tirta Raya sebagai kawasan pendidikan. Rencana tersebut sejalan dengan keberadaan Politeknik Perkeretaapian Indonesia, PPI Madiun di kawasan itu. Untuk itu, Pemkot Madiun akan mengajukan perubahan rencana tata ruang sebab sebelumnya kawasan tersebut diperuntukkan bagi sektor pariwisata. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Mendengar realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Madiun pada semester pertama mencapai 4,9 triliun rupiah. Secara persentase pada periode yang sama tahun lalu, jumlah realisasi mengalami peningkatan. Kembali laporan Aristika.
16: Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga semester 1 2026 realisasi belanja mencapai 4,9 triliun rupiah atau 56,28% dari total pagu 8,7 triliun rupiah. Capaian tersebut mencakup wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Persentase realisasi itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 49,76%. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, meski secara nominal terdapat penurunan dibandingkan tahun lalu, persentase realisasi belanja APBN pada semester 1 2026 mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai mencapai 1,1 triliun rupiah atau 57,34% dari pagu 2,5 triliun rupiah. Belanja barang terrealisasi 258 miliar rupiah atau 41,55% dari pagu 622 miliar rupiah. Sementara itu, belanja modal mencapai 67 miliar rupiah atau 62,48% dari pagu 108 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer mencapai 3,4 triliun rupiah atau 57,34% dari pagu 5,9 triliun rupiah.
17: Nah, di sini kita lihat untuk belanja pegawai ini sudah melampaui target karena targetnya 50%. Untuk belanja barang ini belum memenuhi target karena targetnya 50%. Sedangkan untuk belanja modal ini sudah jauh melampaui target 40%.
16: Joko menjelaskan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja satuan kerja Satker di Kota Madiun menjadi yang terbesar. Dari 39 Satker, realisasi mencapai 4,2 triliun rupiah atau 57,2% dari pagu 7,4 triliun rupiah. Kemudian Kabupaten Madiun dengan 33 Satker merealisasikan 144 miliar rupiah atau 52,4% dari pagu 276 miliar rupiah. Kabupaten Ngawi dari 32 Satker mencatatkan realisasi 155 miliar rupiah atau 48,6% dari pagu 319 miliar rupiah. Selanjutnya Kabupaten Magetan dengan 29 Satker merealisasikan 152 miliar rupiah atau 51,1% dari pagu 299 miliar rupiah. Sedangkan Kabupaten Ponorogo dari 26 Satker mencatatkan realisasi 201 miliar rupiah atau 51,4% dari pagu 392 miliar rupiah. Joko menambahkan, secara umum realisasi belanja APBN di sebagian besar wilayah telah berada di atas 50%. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seluruh wilayah juga mengalami pertumbuhan realisasi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun menggelar kegiatan edukasi khusus Hari Anak Nasional dengan mengajak anak-anak disabilitas naik kereta api secara gratis sekaligus menampilkan beragam aksi unjuk bakat. Laporan Dayu Suwarno.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, PT KAI Daop 7 Madiun menggelar kegiatan edukasi khusus dengan mengajak anak-anak disabilitas naik kereta api secara gratis, sekaligus menampilkan beragam aksi unjuk bakat. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi disabilitas dari SLB Negeri Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun, SLB Manis Rejo Kota Madiun, dan SLB Pancabakti Magetan. Dalam kegiatan mereka diajak menikmati perjalanan dengan kereta api Singasari relasi Madiun Blitar dan KA Brantas relasi Blitar Madiun. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk memberikan ruang ekspresi yang setara serta mengenalkan alur perjalanan kereta api mulai dari pembelian tiket, proses boarding, hingga aturan keselamatan perjalanan.
19: Dengan Hari Anak Nasional ini kami ingin mengajak pada semua masyarakat untuk turut memberikan ruang ekspresi yang sama ya untuk anak-anak disabilitas. Ada beberapa unjuk bakat yang dipertunjukkan oleh anak-anak disabilitas di

0: terus berupaya memberikan kemudahan dan apresiasi bagi penumpang anak serta penyandang disabilitas melalui berbagai fasilitas. Dan melalui kegiatan ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat menciptakan kenangan perjalanan yang menyenangkan, khususnya bagi penyandang disabilitas, sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap kereta api sejak usia dini. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, KAI Daup 7 Madiun kembali menutup perlintasan liar. Kembali laporan Dayu Suwarno.
0: PT KAI Daup 7 Madiun menutup secara permanen perlintasan sebidang tidak terdaftar atau liar. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa perlintasan liar memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.
2: Keselamatan adalah prioritas utama KAI. Penutupan perlintasan liar merupakan langkah nyata untuk mencegah kecelakaan, menjaga sterilisasi jalur, serta memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman, lancar, dan tepat waktu.
0: Menurut Tohari, pihaknya terus melakukan penutupan perlintasan liar sebagai bagian dari mitigasi risiko kecelakaan di wilayah operasionalnya. KAI juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat akses perlintasan liar baru karena dapat membahayakan keselamatan dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Ia juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu disiplin saat melintasi perlintasan sebidang dengan berhenti tengok kanan dan kiri, memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas, serta mendahulukan perjalanan kereta api. Dan perlu diingat, palang pintu bukanlah alat pengaman utama, melainkan hanya alat bantu pengamanan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Mendengar, media sosial menjadi wadah anak muda mengenalkan warisan budaya kebaya. Berikut laporan Izzat Ibra Maulana.
4: Media sosial jadi wadah anak muda kenalkan kebaya lewat visual. Beberapa waktu belakangan, konten kebaya sering muncul di media sosial yang direpresentasikan oleh kalangan muda. Menurut dosen ilmu sosial dan budaya dasar, Alfiana Yuniar, kini kebaya punya ruang untuk tampil segar dan relevan dengan gaya anak muda masa kini. Hal ini membuat persepsi kebaya sebagai busana kuno bisa langsung terbantahkan.
5: Ya itu sih, jadi dan juga mengenalkan juga gitu ke mahasiswi, khususnya baju kebaya itu tidak selalu kuno kok. Sekarang itu sudah banyak kebaya modern gitu ya. Banyak ragam inovasi bajunya ya, tidak melulu. Kalau misalnya searching kebaya modern itu malah justru stylish kok.
4: Hal ini, lanjutnya, menjadi cara anak muda berkomunikasi visual melalui foto outfit, video proses berkebaya, hingga konten desain kreatif yang dibagikan di media sosial. Sehingga, tujuan pelestarian warisan budaya dan identitas perempuan Indonesia dapat terus berlanjut lintas generasi. Menurutnya, upaya pelestarian budaya termasuk kebaya harus dilakukan oleh seluruh pihak termasuk mahasiswa. Sebagai dosen, Alfiana Yuniar mengupayakan untuk terus mengenalkan ragam warisan Indonesia pada mata kuliah yang ia ampu.
5: Hari Kebaya Nasional ini menjadikan sebuah simbol identitas atau simbol jati diri perempuan Indonesia untuk bisa diakui dunia.
4: Dengan visual kebaya modern yang makin beragam, Alfiana Yuniar berharap anak muda tidak lagi memandang kebaya sebagai busana yang kaku atau eksklusif untuk acara formal. Menurutnya, ruang digital seperti media sosial bisa menjadi kanal efektif bagi generasi muda untuk menunjukkan bahwa kebaya bisa tampil kekinian tanpa kehilangan nilai budaya di dalamnya.
1: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, kebaya menjadi simbol identitas bangsa. Berikut catatan Dandi Yuda Pratama.
6: Peringatan Hari Kebaya Nasional, kebaya jadi simbol identitas bangsa. Penetapan Hari Kebaya sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia. Dosen Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Alfiana Yuniar, menjelaskan bahwa Hari Kebaya Nasional tidak lepas dari sejarah panjang.
5: Penetapan Hari Kebaya Nasional itu tidak mengaburkan identitas, malah justru memperkuat dan juga sebagai branding, ya, branding identitas perempuan Indonesia di mata mancanegara, gitu.
6: Alfiana menambahkan, pelestarian kebaya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya segelintir orang. Perayaan secara serentak pada 24

0: sulit dinilai sebagai langkah agar kebaya tidak mudah diklaim pihak luar.
1: Ya tentu ini menjadi tugas bersama ya, bisa secara masif supaya tidak diklaim oleh apa namanya warga luar gitu ya atau mancanegara.
0: Alfiana Yuniar yang berasal dari Ponorogo mencontohkan bagaimana beberapa daerah memiliki ciri khas kebayanya sendiri. Di Ponorogo misalnya terdapat busana penadon wanita yang desainnya merupai kebaya dan dikenakan pada hari-hari tertentu. Keragaman semacam ini menurutnya memperkaya makna kebaya sebagai identitas nasional tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Menutup penjelasannya, Alfiana Yuniar menegaskan hari kebaya nasional semestinya tidak dimaknai sekedar mengenakan busana. Baginya, momentum ini adalah refleksi kebangsaan sekaligus kedaulatan budaya, sekaligus simbol perempuan yang menerus semangat perjuangan era Kartini.
1: Melalui peringatan itu ya di tanggal 24 Juli ini, masyarakat itu diajak untuk bersama-sama merawat yang namanya kebudayaan bangsa, kemudian menghargai kerja-kerja kreatif para perajin tradisional dulu, kemudian juga ini menjadi simbol apa ya, emansipasi perempuan ya.
0: Tutupnya.
2: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, sebanyak 215 atlet se-ekskaresidenan Madiun kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2026. Laporan Zulfa Kai.
3: Bupati Madiun Hari Wuryanto resmi membuka kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2026 se-ekskaresidenan Madiun di Gedung Korpri Kamis 23 Juli 2026. Ajang dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ini digelar untuk menjaring dan membina atlet berprestasi sejak usia dini. Turnamen tahunan ini diikuti oleh 215 atlet putra dan putri. Tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah durasi kompetisi menjadi 4 hari agar seluruh pendaftar bisa bertanding tanpa batasan kuota. Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, menegaskan penambahan waktu ini adalah respons langsung atas membludaknya peminat.
4: Seyogjanya mau kita siapkan dengan skema 3 hari, tetapi karena antusiasnya peserta, maka Bapak kami laporkan ini nanti bertambah menjadi 4 hari. Tetap kita akomodir, jadi tidak kita batasi dengan kuota karena kuota yang ada melebihi, maka nanti dilaksanakan selama 4 hari.
3: Seluruh pemenang juara 1, 2, dan 3 di semua kategori akan dianugerahi medali, piagam penghargaan, serta total uang pembinaan senilai 40 juta rupiah.
4: Dan nanti bagi atlet-atlet yang berprestasi yang terjaring, maka kalian nanti akan mendapatkan penghargaan sekaligus berhak untuk mengikuti Puslat Cup Kabupaten Madiun sampai tahun 2027.
3: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmennya untuk mengawal bakat muda ini untuk menuju ajang kompetisi olahraga berikutnya.
5: Ya, kita ingin memang anak-anak ini punya prestasi mulai dini, supaya nanti kita bisa menyiapkan atlet-atlet khususnya di potprop nanti. Kita menyelenggarakan mulai dari usia dini sama remaja, jadi dan ini bisa menjadi ajang yang luar biasa bagi anak-anak untuk ya sekaligus bermain, berprestasi, dan nantinya bisa menjadi atlet-atlet apa itu bulu tangkis yang luar biasa.
3: Perhelatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Madiun untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berjenjang. Melalui program ini, Kabupaten Madiun optimis untuk melahirkan generasi emas bulu tangkis yang siap bersinar di kancah yang lebih tinggi.
2: Ya, pendengar, dengan demikian berakhir sudah dinamika siang Pro 1 RRI Madiun edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
6: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Madiun, mantap. Seperti biasa, mendengar Pro Dangdut hadir menemani Anda setiap hari dengan lagu dangdut, dan juga Anda bisa request lagu kemudian ngobrol sedikit ya bareng Nindi di siang hari ini, pendengar. Yang mana kalau hari ini merupakan hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026, yang mana hari ini adalah peringatan hari kebaya, pendengar. Dan tentunya kebaya ini menjadi salah satu pakaian tradisional yang kerap sekali digunakan, baik itu oleh masyarakat yang sedang mendatangi acara khusus, acara formal, non-formal begitu ya. Ada beberapa acara yang biasanya identik dengan kebaya, yaitu acara pernikahan, datang ke pernikahan, ataupun orang yang menikah. Ini biasanya kalau di Jawa begitu ya, identiknya dengan kebaya, pakaian kebaya. Tentunya berkaitan dengan kebaya, apakah Anda masih melihat orang sekitar Anda mengenakan kebaya di era sekarang, pendengar, atau justru Anda masih sering menggunakan kebaya? Nanti Anda bisa bergabung dengan kami dan juga ngobrol dikit bareng Nindya, pendengar, di telepon kami seperti biasa di 0351459198, atau WhatsApp kami juga bisa di 0811366997. Ada yang bergabung, pendengar. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bulan. Kabar sehat, Mbak Bulan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Suaraku parah.
0: Gimana? Oh, agak batuk ini atau gimana?
1: Enggak, baru bangun.
0: Walah, baru bangun ini ya. Mbak Bulan, hari ini hari kebaya. Apakah Mbak Bulan masih sering pakai kebaya ataupun juga melihat orang-orang sekitar menggunakan kebaya, Mbak Bulan?
1: Wah, kurang tahu ya, Mbak. Yang jelas, kalau saya sendiri belum, nggak pernah menggunakan kebaya. Kalau dulu pernah pakai kebaya itu waktu itu hari Kartini ya. Mahasiswa waktu itu.
0: Oh, anjir.
1: Waktu itu saya apa menggunakan kebaya waktu itu kan pas hari Kartini itu kan ada apa para di SLB kan dulu ya, Mbak ya, di asrama itu dulu. Ya pas hari Kartini itu teman-teman desa itu diadakan apa fashion show gitu ya, Mbak ya. Jadi untuk apa dipakai kebaya gitu. Hanya sekali-sekali waktu itu saya pakai kebaya. Saya sampai sekarang belum pernah menggunakan kebaya, Mbak. Jadi nggak punya lagian gitu ya.
0: Berarti waktu itu
1: apa itu? Jadi sekarang itu kan pakaiannya kan biasa, pakaiannya kayak gamis, kayak gitu kan. Jadi nggak pernah menggunakan kebaya. Kalau dulu waktu itu kan hari Kartini kan juga ada lomba nyanyinya juga, karena hari Kartini maka nyanyinya juga pakai baju kebaya, kebaya kayak gitu. Itu ya waktu itu modelnya gimana ya, Mbak, pokoknya kayaknya dada itu kelihatan gitu loh, Mbak, makanya kurang sukanya itu gitu loh, Mbak.
0: Kutu baru jadi, mungkin ya modelnya ya kalau dulu ya.
1: Makanya aku nggak suka karena kok modelnya gini gitu ya. Waktu itu saya nggak berani menentang karena masih jadi murid ya waktu itu. Jadi kono-kono pokoknya aku nggak mau, pokoknya cuma sekali ini wes gitu aku dulu, Mbak, pakainya kebaya. Ya udah itu aja pakainya baju kebaya gitu, Mbak Nini.
0: Anje, saat itu ya berarti pengalaman memakai kebayanya ini kalau dari Mbak Wulan.
1: Iya.
0: Kalau gitu Mbak Wulan mau dengerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Aku pengen lagunya yang Ida Laila Seribu Janji, Mbak.
0: Seribu Janji ya. Anje, saya carikan dulu. Salam-salam ya, monggo.
1: Ya, tak salam-salam boleh.
0: Anje, silakan.
1: Bunda Mari, selamat siang Bunda. Ada Pak Dido Nasworo, selamat siang juga. Pak Rusdianto, Pak Disomo-somo. Terus ada Bunda Kartaji, ada Bunda Samiran, ada Bunda Deno yang ada di Palangusi. Kemudian ada Mbak Dian Sur yang ada di Magetan, ada
0: Anjay.
1: Mbak Tika, Om Agung Surya, Pak Fauzi, kemudian ada Mas Juari, Mas Niko, Mas Muhammad Takam, ada Mbak Prisca, ada Teh Lilis, kemudian ada Mbak Putri Ayu, kemudian ada Mbak Mas Budi Sasena, ada Lekmut. Ada ya Mbak ya?
0: Anjay, ada lagunya.
1: Ya udah, kalau ada buat
0: Anjay,
1: semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Anjay, baik.
1: Buat Mbak Lili, terima kasih untuk
0: kita. Matur nuwun Mbak Wulan.
1: Sukses senantiasa menyertai
0: Mbak. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Makasih waktunya Mbak.
0: Sami-sami dirantos lagu ini pun.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Anjay, ditunggu lagunya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan sudah bergabung. Satu 90 pendengar, ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, hari ini mantap.
0: Mantap. Ada Mbak Bari di Sawo Ponorogo. Selamat siang Mbak Bari.
2: Mbak.
0: Mbak Nindi.
2: Mbak.
0: Anjay.
2: Mbak.
0: Mbak Bari. Di hari ini lagi hari kebaya. Kalau Mbah Bari masih sering lihat orang-orang sekitar Mbah Bari menggunakan kebaya enggak nih?
2: Kebaya ini pun bapakan ini lah. Orang di papet
0: loh. Kebaya ini pakaian Jawa biasanya yang ada yang ada gabungannya itu ya. Masih sering lihat buatan Mbah Bari. Masih sering lihat yang pakai kebaya enggak di area Ponorogo?
2: Anu, Mbak, rumah tulur. Kok katus boten enten.
0: Oh, nggih. Mungkin pas
2: wonten tertunggal.
0: Nggih.
2: Anu, soalnya kula melampak-melampak ke sumber. Kita mau tertunggal nih kula.
0: Oh, nggih. Oh, sampun sepuh. Berarti masih memakai kebaya ya.
2: Heeh.
0: Oh, nggih. Berarti masih ada ya. Oh,
2: nggih.
0: Oh, nggih. Anjir, wonten sing pakai jari kemudian dikasih kebaya begitu.
2: Lah, rumiyin, Mbak.
0: Anjir.
2: Rumiru anu niku lho. Anu niku lho enten karanten sing anu dadi 4 meter, Mbak.
0: Oh, nggih niku buat biar sisut ngoten nggih.
2: Nggih. Anu niku ngomong nih.
0: Oh, anjir.
2: Ngomong ini kunjung lo biasa,
0: ya? Nggih.
2: Barbaran itu karena penghubungan itu kita hitam, lainnya yang tata, yang mumpeng. Tapi
0: cuma kalau sekarang udah ganti pakai korset, Mbah Bari.
2: Oh, kata dia.
0: Anjir, ada beberapa yang masih pakai, ada juga beberapa yang sudah beralih gitu ya. Anjir.
2: Kebayang itu.
0: Biasanya kayaknya kalau sekarang dipakainya di hari-hari tertentu aja ya Mbak Bari ya, kayak Mbak Wulan. Anjay. Iya, kayak Mbak Wulan tadi pas hari Kartini. Anjay. Mbak Bari mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam?
2: Lagi lho, Mbak. Nopo gimana?
0: Nopo lagu di pon.
2: Anu mau nopo, Mbak. Bengawan sore saja.
0: Bengawan sore. Tadi sudah diputer di Campur Sari, Mbak Bari.
2: Oh lah.
0: Anjay. Lagu dangdutnya.
2: Nopo?
0: Lagu dangdut ini. Hujan di malam minggu.
2: Iya, kan iku mawon.
0: Anjay.
2: Salam-salam ya, Mbak.
0: Anjay, bagus salam-salamnya.
2: Alami kagem Mbak Nindi.
0: Anjir.
2: Kagem Tundar Ulan Parawau. Dan Gatiko. Gajala. Panjang bukan salah Mbak.
0: Saking pundi. Saking pundi Mbak Bari.
2: Sinten? Saking tekan pasi.
0: Oh anjir, Bu Skartaci. Monggo bergabung Bu Skartaci.
2: Bisa penjengkel orang di kebun ini. Pasti Mbak.
0: Anjir, monggo.
2: Bunda Ulan Solawau, Bunda Tekan Pati, Bunda Samiran, Bunda Cino, Bunda Mari. Pasang anu, iku.
0: Sinten?
2: Tahu nyala mikro. Bapak Ari.
0: Bopo Ari.
2: Nggih, wonten Pak Ari.
0: Nggih, Bopo Ari.
2: Nggih, Bopo Ari. Heeh. Bunda Maya.
0: Heeh.
2: Pak, terus nggih, Pak.
0: Nggih, sedaya mawon Bapak Ari.
2: Nggih, hutan di malam Minggu kula rasa
0: ya, Pak. Nggih, hujan di malam Minggu ditunggu lagunya. Enje, matur nuwun Mbah Bari. Enje.
2: Matur nuwun Mbak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Bari dengan penuh keceriaan dan juga tawa di siang hari ini. Langsung mendengar dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk ya. Di siang hari ini ada dari Mbak Wulan tadi ya, Ida Laila Seribu Janji.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga Bupati Kuantan Sigiki nonaktif. Suhardiman Ambi mengumpulkan uang sekitar 46.500 dolar Singapura. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan dan masih didalami penyidik KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, uang tersebut diduga dihimpun dalam bentuk rupiah dari kepala desa, camat, serta koperasi unit desa KUD yang beranggotakan para petani. Selanjutnya, uang tersebut diduga dikonversi ke mata uang dolar Singapura. Menurut Budi, penyidik menduga pengumpulan uang itu berkaitan dengan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 1.828 hektar Kuantan Singgigi. Namun KPK masih mendalami jumlah uang yang benar-benar diserahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. KPK memperoleh informasi tersebut saat memeriksa Ketua DPRD Kuantan Sigigi, Juprizal, pada 8 Juli 2026. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Media sosial Facebook, unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Syami Ardian mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya apa bujum tak kaya resep itu?
5: Bukan resep itu penolak manusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo mongko jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggol tekan di gak ketemu ya.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun, mantap. 198 pendengar, ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Iya, dangdutnya Rari Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Pak
1: Dono. Gimana rasanya, Pak
0: Dono? Alhamdulillah, sehat Pak Dono. Panjangan gimana kabarnya? Amin.
1: Sukses wajah koroko ya RRI Madiun ya Mbak Yu ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun.
1: Nanti aku minta tolong kamu Mbak Yu.
0: Anjir, lagunya apa Pak Dono?
1: Nanti aku dikasih lagunya setelah jumpa pertama.
0: Setelah jumpa pertama. Anjir, ditunggu lagunya. Pripun, sinten yang bergabung?
1: Siapa lagi Mbak Yu?
0: Siapa?
1: Kita kaya anu bateri. Eko bateri.
0: Mbah Bari.
1: Ya sudah naik tuh Mbak Yu.
0: Sudah naik tadi. Nomor 2
1: Mbak Yu Bari. Iya, semoga lancar ya. Sukses banyak.
0: Salam Mipun. Anje.
1: Baru bangun melek.
0: Baru bangun melek sama kayak Mbak Wulan tadi berarti ya.
1: Iya.
0: Anje, anje, anje.
1: Bab TV
0: TV-nya yang nonton Pak Dono. Oh, belum bobok ya. Ini juga amin, amin, amin.
1: Enggak sempat sih apa dia?
0: Sinten? Bu Mari, boten.
1: Anu, sahabat. Dari Bukar tadi.
0: Nggih.
1: Koyo mek oleh muji. Bulu lagi ya.
0: Anje, Pak Dono, hari ini hari kebaya Pak Dono. Kalau di sekitar tempat tinggal Pak Dono sendiri, masih pernah menemui ataupun menjumpai orang-orang yang mengenakan kebaya enggak?
1: Ya kalau dulu, Mbak Yu, dulu itu kebanyakan memakai itu kebaya.
0: Kebaya.
1: Iya, nih sekarang ya juga. Jarang-jarang Mbak Yu.
0: Jarang ya, pas acara nikahan aja ya, paling ya.
1: Masih yang orang tua-tua itu biasanya.
0: Anje, anje, anje, anje.
1: Kalau kamu itu kan kayak gak ada tuh Mbak Yu.
0: Yang modifikasi mungkin ya Pak Dono ya, kalau sekarang ya.
1: Yang penting pokoknya sukses semuanya ya Mbak Yu ya.
0: Anje, baik. Salam-salamnya. Kagem Sinten.
1: Temanku sekolah Mbak Yu ya.
0: Anje.
1: Siapa?
0: Sinten, Bu Mari.
1: Betul, kamu banyak tahu.
0: Sudah hafal ya, ini ya.
1: Anje. Aku enggak lulus apa itu.
0: Lulu.
1: Dulu kan bolos lah aku.
0: Lagi, mboten pareng bolos no Pak Dono.
1: Itu lah kelupaan buat Teh Lilis.
0: Anje, Teh Lilis.
1: Tapi juga selama siang. Bu Susi tadi juga selamat siang. Bu Sul, Bu Dika, Gendur Iwan. Nggak kelupan Bu Susi tadi juga selamat siang. Sama itu Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Itu si Cantik Otavia ya.
0: Si Cantik Otavia.
1: Sama Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya di Kalimantan, semua saja juga selamat siang.
0: Kagum sedaya mawon.
1: Nggak kelupaan itu Mbak Yu.
0: Sinten malih.
1: Aku sering dikasih itu Bu Ernik.
0: Bu Ernik.
1: Iya, itu kan aku sering dikasih itu Mbak Yu.
0: Anje, dirantos. Anje, kagum sedaya mawon. Anje,
1: salamku sudah aku semua saja ya.
0: Iya, kagum sedaya mawon.
1: Nanti lagunya aku tunggu.
0: Ditunggu lagunya.
1: Jumpa pertama.
0: Anje, nanti diputerin agak akhir ya Pak Dono. Tadi ya, soalnya Ida Laila-nya sudah diminta di awal. Anje.
1: Terima kasih dulu lagunya.
0: Anje, sami-sami Pak Dono.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari telepon 198 pendengar, ini dari WhatsApp ada yang bergabung, ada Bu Susi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdutnya RR Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti, kabar sehat? Uti Susi.
2: Alhamdulillah.
0: Anje. Uti, hari ini lagi hari kebaya. Kalau Uti sendiri masih suka pakai kebaya enggak?
2: Aku setiap senam, hari Kartinian pasti pakai kebaya.
0: Oh, anje.
2: Ini dapat salam dari Pak Dedon.
0: Dari siapa? Oh, anje, salam kembali, matur nuwun.
2: Setiap hari Kartinian
0: setiap hari Kartini
2: pakai kebaya, Mbak.
0: Oh, nje. Berarti setiap
2: kalau
0: Kartinian
2: pas
0: pakai ya.
2: Ini hajatan mantan aku juga lihat anu apa itu tamu-tamu itu ada yang pakai kebaya.
0: Oh, nje. Berarti acara tertentu ya, Uti ya pakai kebayanya ya. Anje. Iya. Baik, Uti, mau diputerin lagunya siapa? Nih dicariin dulu sebelum salam-salam.
2: Matahariku, Mbak.
0: Matahariku. Coba tak cariin dulu. Matahariku dari
2: Kalau enggak salah Rita.
0: Sebentar, kok adanya Mataharimu ini dari Sri Devi. Coba tak carikan dulu Matahariku. Salam-salamnya monggo, Uti.
2: Iya, salamnya tadi ada Pak Didono, makasih senggolanipun. Tadi juga ada Mbak Ulan, sugeng siang. Salamnya buat Pak Rusdianto, Likmut, Mas Muhammad, kagem Eyang Bonjor, sugeng siang. Kagem Ning Gayatri, kagem Bunda Ernik, sugeng siang. Bu Mesila, Bu Mari, kagem Bunda Denok, sugeng siang. Ini dapat salam dari Bunda Denok, Mbak.
0: Anje, Bunda Denok, salam kembali, monggo bergabung.
2: Salam kagem Bunda Denok, sugeng siang. Kagem Bunda Kartaji, Bunda Samiran, Mbak Cantik Oktavia, Mbak Priska, Mbak Dian, kagem Mbak TKP, kagem sedaya kemawon, Mbak Nini.
0: Anjeh Uti, matur nuwun.
2: Kagem Mbak Nini selamat bertugas, semoga
0: sehat selalu dan
2: tambah lancar rezekinya.
0: Amin, matur nuwun Uti.
2: Terima kasih waktune Mbak Nini.
0: Sami-sami Uti Sisi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dari WhatsApp ada beberapa pesan yang sudah masuk. Untuk Uti Susi nanti ditunggu lagunya nanti agak akhiran begitu ya, dibarengin sama setelah jumpa pertama nanti ya. Ada dari mana ini coba ya. Salamnya buat Pak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Bulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavian, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Kalau di daerahku tuh jarang kulihat pakai kebaya, biasanya di acara manten hanya keluarga manten. Request lagunya Janur Kuning dari Nur Halimah, terima kasih. Ini dari Bu Ernik di Ponorogo. Ditunggu Bu Ernik di Ponorogo, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ada lagi, assalamualaikum Kak, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Rusdianto, Mbak Skartaji, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Wulan, Bu Ernik sekalian, Uti Susi, Bu Saigon, dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Kerinduan atau Cinta Mulia. Ini dari Neng Gayatri, ditunggu Neng Gayatri, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Kemudian ada lagi, ini dari Aris Roman ya pendengar. Halo, selamat siang, saya request lagunya Goyang Duyung, kalau belum ada dari Dua Anggrek, Cikini ke Gondang Dia. Salamnya buat semuanya aja dan juga selamat hari kebaya. Terima kasih RRI Pro 1 Madiun, mantap. Terima kasih untuk Aris Roman, ditunggu lagunya nanti dihadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, langsung dihadirkan dulu. Bagi Anda yang masih ingin bergabung di siang hari ini, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan dulu pendengar dari Nur Halimah, Janur Kuning menemani Anda siang ini.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Rin, siram bunga sekarang.
1: Lagi hujan, mah.
0: Kan bisa pakai payung.
2: In, inter.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Dari WhatsApp pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdutnya RRI mantap, Mbak Nindi.
0: Anje, Bu Tika, kabar sehat Bu Tika?
1: Iya, Mbak Nindi. Agak ini, Mbak, agak
0: gimana?
1: Agak ini, Mbak, agak rome, agak apa, batuk-batuk sedikit.
0: Oh, anje, agak batuk sedikit. Musimnya ini ya, Bu Tika, ya?
1: Iya, musimnya. Anje. Kan banyak aktivitas, Mbak.
0: Anje.
1: Di rumah.
0: Betul sekali. Bu Tika, hari ini hari kebaya. Kalau Bu Tika sendiri masih sering pakai kebaya enggak, Bu Tika?
1: Enggak, Mbak.
0: Jarang. Enggak ya, kalo jarang ya.
1: Manten gitu ya, paling family dekat itu kalau diatur dipakai kebaya, pakai kebaya. Itu kalau enggak jarang, Mbak.
0: Anjir, berarti acara pernikahan aja ya kalau pakai kebayanya. Anjir, baik. Kalau gitu Bu Tika mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam, saya carikan dulu.
1: Lagunya ini, Mbak, apa? Kicau Mania.
0: Kicau Mania. Ya, Mania. Coba, Kicau Mania kok nampaknya kok belum ada toh Bu Tika.
1: Oh, gitu enggak ada ya? Kalau enggak ada, ini aja. Anu Cak Diken ya, Mbak, Ibu.
0: Ibu dari Cak. Coba. Ibu dari Cak Diken. Coba nanti tak carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo.
1: Salam-salamnya buat Om Dono tadi ya, Mbak. Om Dono, terus ini kan mau detik-detik akhir ya, Mbak. Jadi buat semuanya aja, dari buat semuanya aja. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat selalu, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Mbak Nindi. Terima kasih.
0: Bu Tika, ini adanya kok dari Cak Sodik toh.
1: Monggo
0: tak sodik. Tak sodik, Anje.
1: Iya, saya enggak begitu apa, Mbak.
0: Anje, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Tika sudah bergabung di siang hari ini. Ini dari siapa ini, Bu Susi? Dari Nur Halimah, Mbak Nindi. Gimana Mbak Nindi, hari Jumat ini gimana Bu Susi, tadi sudah di sudah dimasukin ke list lagu ini tadi dari Ikke Nurjanah, Matahariku ya tadi ya.

0: Ya, berikan monggo yang mau masih mau bergabung, masih ada waktu sedikit di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini ya pendengar. 198 ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madi.
0: Mantap. Ada Bu Galuh ini ya. Anjay, betul Bu Galuh. Iya, sehat lahir dan batin, sehat semangat. Amin. Bu Galuh, hari ini hari kebaya Bu Galuh. Bu Galuh masih suka pakai kebaya enggak Bu Galuh?
1: Kalau aku biasa-biasa aja, kalau itu di aduh apa penerima tamu gitu Mak, ada kerjaan dijadiin penerima tamu, dikasih tugas penerima tamu pakai kebaya. Terus sama kalau di hari Lebaran keluarga besarku itu diseragamin pakai kebaya.
0: Kalau
1: hari biasa enggak.
0: Enggak ya, kalau hari-hari biasa baik. Berarti kalau momen tertentu ya, momen nikahan ini juga bisa menjadi ajang buat pakai kebaya begitu ya, Anje. Dandan cantik. Anje, buka lo mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam nih dicariin dulu.
1: Ya, aku nanti pengen didengar suaranya. Siapa yang punya ya, Mbak ya?
0: Siapa yang punya? Coba. Saya carikan dulu ya Bu Galuh salam-salamnya monggo.
1: Iya, ini ada rawuhnya Bunda Denokku sayang, Bunda ku sayang. Ayo Bunda naik Bunda. Iya, Mbak Nindi ada kah?
0: Anje, adanya siapa yang punya ini ciptaannya Roma Irama, namun dinyanyikan oleh Ratna Antika Kecuring Agung. Gak apa-apa ini ya.
1: Pokoknya kalau yang anu Roma itu pasti nanti liriknya sama.
0: Anje, baik. Monggo dilanjut salam.
1: Nanti ada rawuhnya Pak Dijarwo ya, Pak Raden ya. Ya semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Pak Dono itu namanya Bobo Keno Asmoro.
0: Oh, jen.
1: Bobo Keno Asmoro sama Budi Dono Suara, semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Bunda Deno sayang, Anje. Ada Bunda Mari, tadi ada rawuhnya Mbak Ulan, ada juga siapa Ibu Tika. Iya, untuk Yanin, Mbah Bari.
0: Anje, Mbah Bari.
1: Iya, itu pokoknya semuanya kakek yang banyak.
0: Anje, kakek sedaya mawon.
1: Iya, Kak Pak Rusianto.
0: Anje.
1: Sama Yayangku yang jauh di sana.
0: Baik.
1: Buat Yayang.
0: Anje, matur nuwun. Aduh, kebanyakan minum es apa ini?
1: Iya.
0: Anje, matur nuwun Bu Galuh, ditunggu lagunya.
1: Oh iya, ada Mbak Ul, Bu Sekartaji.
0: Iya, Bu Sekartaji.
1: Sama Neng Gaya, tidak terkenal. Pokoknya semuanya ya, Mbak ya?
0: Iya, buat semuanya aja ya. Sami-sami. Anje, dirantus lagu ini pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galuh sudah bergabung. Ini dari Uti Susi, Ikan Nurjana ya Uti, ditunggu setelah ini langsung dihadirkan ini ya lagu permintaannya tadi. Dan mendengar langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk ke di siang hari ini, ada dari Ida Laila featuring Musin Alatas, Setelah Jumpa Pertama.

Ya berikan ada satu buah lagu Siapa Yang Punya dari Aratna Antika featuring Agung menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini pendengar. Terima kasih Anda sudah request lagu dangdut di siang ini dan juga lagu-lagunya sudah dihadirkan semuanya ya. Ini dari Butika, salam buat Bugalo, lupa-lupa terus, terima kasih Mbak Nindi. Sudah disalamkan ya Bugalo untuk dari Butika ini salamnya. Dan pendengar, terima kasih sudah mengikuti Pro Dangdut di siang hari ini dan tetaplah bersama kami pendengar. Karena sesaat lagi nanti akan kami hadirkan dialog ekonomi digital menemani ruang dengar Anda, di mana pembahasannya adalah berkaitan dengan transformasi digital UMKM, strategi memenangkan persaingan di era ekonomi digital, yang mana nanti akan ada narasumber kami, ada Dr. Y. Joko Sukoco SEMM, dosen Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis UKWNUS Madiun, dan juga ada Bapak Petrus Kanisius Yusta SAKMAK, dosen Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Madiun. Dan tentunya sembari menantikan azan sholat asyar berkumandang nanti jam 15.04 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah mengikuti Pro Dangdut di siang hari ini. Tetaplah bergabung, Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda. Tetap dihadiri Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya benar ya tadi Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 15.04 waktu Indonesia Barat saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: "Wih, dalam, Mbak.
4: Orang-orang itu gimana, toh? Kalau chat WhatsApp kok sering pakai gambar kayak orang tertawa, nangis, dan jadi kuyopo, toh, Le?"
5: "Oh, itu namanya emoji, Pak."
4: "Apa, Le? Emosi?"
5: "Bukan emosi, Pak. Emoji. Emoji. Berasal dari bahasa Jepang, e yang berarti gambar dan moji yang artinya huruf atau karakter. Penemunya si Getaka Kurita. Saat ini ada 176 emoji yang sudah dibuat untuk mempermudah proses komunikasi antar pengguna handphone untuk menunjukkan ekspresi agar percakapan lebih mudah dipahami dan komunikasi jadi lebih baik gitu, Pak."
4: "Walah. Ya wes, kalau gitu nanti bapak mau bilang bagus atau oke, cukup kirim gambar jempol."
5: "Bapakku jian gaul puol."
6: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
3: Selamat sore pendengar program Masa Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, dialog ekonomi digital menemani ruang dengar Anda untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Yang mana pembahasan pada sore hari ini pendengar berkaitan dengan transformasi digital UMKM, strategi memenangkan persaingan di era ekonomi digital. Dan tentunya Anda bisa bergabung dengan kami melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Atau Anda juga bisa bergabung dengan kami, pendengar, paling simpelnya bisa komen di live chat YouTube kami, RRI Madiun. Dan tentunya di sore hari ini Nindi tidak sendirian karena sudah bergabung melalui Zoom meeting narasumber kami pada sore hari ini. Ada yang pertama, Dr. Y. Joko Sukoco, S.E.M.M., dosen Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Madiun. Selamat sore, Pak Joko.
7: Selamat sore.
3: Kabar sehat ya, Bapak ya?
7: Sehat,
3: alhamdulillah. Kemudian yang kedua dan narasumber kami ada Bapak Petrus Kanisius Yusta SAK MAK, dosen Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Madiun. Selamat sore, Pak Yusta. NJ, kabar sehat Pak Yusta?
8: Ya, walafiat, sehat selalu.
3: Baik, terima kasih. Di pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan transformasi digital UMKM, strategi memenangkan persaingan di era ekonomi digital. Mungkin sebelum lebih jauh lagi berkaitan dengan strategi memenangkan persaingan di era ekonomi digital, mungkin saya mau sedikit informasi berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan transformasi digital sendiri dan juga bagaimana ataupun seberapa besar kebutuhannya di era ekonomi digital khususnya bagi pelaku UMKM. Mungkin untuk Pak Joko, bagaimana Pak Joko berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan transformasi digital sendiri?
7: Ya, terima kasih Bu Nindi.
3: Yeah.
7: Jadi transformasi ini namanya trans itu berpindah, formasi itu bentuk. Jadi kita merubah bentuknya dari yang sebelumnya non digital. Jadi misalnya dulu itu ada kalau kita mau foto itu pakai film, kemudian kita harus mencuci baru mencetaknya. Kalau sekarang sudah hampir semua itu berubah menjadi digital. Dan data digital ini, data foto ini lebih mudah untuk kita kirimkan, lebih mudah untuk kita edit. Tapi kalau misalnya kita menggunakan foto yang dengan teknologi yang lama, dengan menggunakan film, kita akan kesulitan untuk menyimpannya, kemudian menukarkan data dari foto itu. Nah, jadi dengan kita berubah ke teknologi digital ini akan lebih memudahkan pelaku bisnis, pelaku ekonomi untuk lebih bisa bersaing dalam apa ya, karena kita ini tidak mungkin lepas dari persaingan. Jadi dengan digitalisasi ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk bersaing. Mungkin demikian.
3: Baik, kalau dari Pak Yusta sendiri untuk saat ini seberapa penting transformasi digital untuk pelaku UMKM? Apakah dari transformasi digital sendiri bisa mengembangkan usaha UMKM sendiri dan juga mungkin peluangnya di pasaran, persaingannya di pasaran, begitu Pak Yusta?
8: Ya, terlebih dahulu kita coba lihat dulu ya, bahwa memang sekarang kan sudah mengalami peradaban yang atau pergeseran peradaban ya, dari yang sebelumnya tadi sudah disampaikan ke versi digital sekarang ini. Jadi semua bidang itu harus mau tidak mau ya harus mencoba untuk memaksa bagaimana dia harus menerapkan digitalisasi juga. Kemudian ini sebenarnya jadi peluang juga di dalam ranah bisnis ya, bagaimana kita nanti untuk mengembangkan bisnis tetapi dalam kemasan digital itu. Nah, untungnya di dalam bagaimana kita mempromosikan atau bagaimana kita mengembangkan bisnis kita di dalam versi digital ini ya sangat memudahkan ketimbang kalau misalkan hanya sekadar ya, hanya sekadar non digital gitu. Kalau kita bandingkan saja dengan versi digital, mungkin ya kita secara gamblang melihat bahwa kebutuhan pembiayaan untuk proses bisnis kita pasti sangat sedikit di versi digital sendiri ketimbang yang non digital. Nah, itulah yang bagian manfaatnya ketika misalkan kita untuk mengkolaborasikan versi digital ini. Ya, jadi memang pelaku bisnis ya ini memang sebuah tantangan juga ya, karena ini memang sesuatu yang mungkin dianggap baru, tapi ya mau tidak mau karena peradaban kita sudah mulai berubah begitu drastisnya ke ranah digital ini ya, seharusnya kita harus mulai memaksa untuk bisa beradaptasi. Dan bagian ekonomi pun ini sesuatu hal yang sangat penting ya. Jadi bagaimanapun ya semua terutama yang dibahas di sini ya UMKM itu sendiri, bagaimana nanti dia bertransformasi supaya nanti bisa membentuk tata kelola atau bisnisnya mungkin ya, supaya nanti bisa mencermati setiap prosedur digitalisasi yang harus disarankan. Dan memang pemerintah juga setidaknya sudah punya peraturan resmi ya untuk bagaimana nanti mengarahkan setiap UMKM itu sendiri atau pelaku bisnis misalkan supaya nanti tetap berjalan di koridornya sendiri. Nah, itu mungkin untuk pembahasan awal dulu ya.
3: Baik, terima kasih Pak Yusta. Tadi menarik disinggung berkaitan dengan digitalisasi begitu ya. Ini artinya untuk era saat ini apakah pelaku UMKM ini perlu memanfaatkan beberapa media sosial, mengingat saat ini media sosial sedang gencar-gencarnya begitu ya, beberapa pelaku usaha mempromosikannya baik itu melalui unggahan foto, video, bahkan ada yang melakukan live streaming begitu. Berkaitan dengan ini bagaimana Pak Joko pendapatnya?
7: Ya, mungkin saya akan kembali sedikit tentang persaingan ya. Karena judulnya tadi ada kata persaingan. Ada tiga strategi dasar dalam persaingan, yaitu yang pertama adalah cost leadership. Jadi kita menghadirkan produk dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian strategi yang kedua adalah diferensiasi. Jadi kita membuat produk yang dianggap unik, berbeda dengan produk-produk yang lain. Kemudian strategi yang ketiga, kita fokus pada apa sih yang menjadi kebutuhan salah satu segmen pasar, sehingga produk kita itu kita fokuskan pada spesifik pasar tertentu. Jadi pasarnya lebih sempit. Kalau misalnya cost leadership atau diferensiasi tadi kan pasarnya ini pasar luas ya, masal. Tapi kalau yang ketiga, strategi yang ketiga ini kita lebih memilih pasar yang tertentu. Jadi segmen pasar tertentu yang kita layani. Nah, dengan digitalisasi ini kita mengharapkan ada satu ada satu strategi tertentu yang betul-betul kita pilih. Misalnya kita mau menghadirkan produk yang betul-betul lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita memilih salah satu strategi tadi mana yang akan kita capai. Jadi misalnya ya, kalau kita ingin menguasai pasar dengan strategi kepemimpinan biaya pasar atau cost leadership tadi, kita menghadirkan biaya yang lebih murah, maka kita menggunakan media sosial tadi kan suatu cara juga bagaimana kita mempromosikan produk kita dengan media yang lebih murah, karena kalau medsos itu kan tidak berbayar ya. Cuman kita juga harus menentukan siapa target pasar kita. Jadi kalau misalnya medsos tadi ada misalnya menggunakan Facebook, Facebook ini kan rata-rata penggunanya adalah mungkin seusia saya gitu ya. Kalau yang anak-anak muda sekarang Gen Z apalagi Gen A ini, mungkin mereka sudah tidak mengenal Facebook. Jadi lebih memilih mungkin TikTok, Instagram. Jadi bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini menjadi media promosi, tetapi juga harus dipahami siapa yang menjadi target pasar kita. Karena kalau ingin memenangkan persaingan itu tidak mungkin semua strategi tadi digunakan semua. Jadi harus memilih salah satu, apakah cost leadership, diferensiasi, ataupun fokus pada segmen pasar tertentu. Mungkin demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Joko. Berarti memang sebelum memulai menggunakan media sosial juga perlu memperhatikan berkaitan dengan produknya, memang pasarnya mau arahnya kemana begitu ya. Dan masih berkaitan dengan media sosial, ini mungkin beralih ke Pak Yosta ya. Bagaimana terkait penggunaan media sosial? Terkadang pelaku UMKM ini awalnya saja ini bersemangat begitu ya, kemudian di tengah perjalanan merasa bahwa malas ataupun tidak ingin lagi membuat konten. Nah, ini apakah boleh begitu kadang aktifin media sosial, kadang enggak? Apakah harus secara konsisten begitu, Pak Yusta?
8: Ya, setidaknya kita melihat bahwa kehadiran peradaban baru ini ya, dalam bentuk digitalisasi ini kan tadi seperti dijelaskan di muka bahwa memang ini adalah suatu peluang yang sangat besar, di samping kita mengefisiensi segala anggaran atau biaya untuk proses bisnis. Kemudian pemanfaatan media sosial tadi seperti yang juga disampaikan itu, bagaimana live streaming kita gunakan dan sebagainya, itu seharusnya ya menjadi tempat atau wadah satu-satunya kita memandang bahwa ini adalah cara kita untuk berbisnis dalam peradaban terbaru. Cara kita untuk tidak membengkak pengeluaran. Lalu apakah kita harus tetap bertahan di situ, terus konsistensi untuk melakukan aktivitas bisnis seperti ini? Ya setidaknya, ya ini kan ranahnya yang baru sekarang, ya berarti kita harus konsisten. Artinya kalau misalkan kita sedikit saja lengah ya dengan pesaing kita, ya otomatis kita sudah meredup di dalam peradaban yang baru ini. Ketika misalkan kita tetap meluangkan waktu untuk mengantisipasi segala hal-hal yang mungkin berisiko, ya silahkan kita tetap menggunakan, ya seharusnya menggunakan peluang ini ya. Ya meskipun di titik tertentu mungkin ya, karena memang setiap pelaku bisnis juga kan punya konsepnya masing-masing untuk bagaimana menyikapi digitalisasi ini. Kemudian hal yang paling penting juga bahwa tadi juga ya, kita tetap bagaimana untuk apa namanya terus memanfaatkan ini gitu. Di sisi lain, di samping kita memanfaatkan juga penggunaan ruang digitalisasi ini ya, kita juga perlu menerapkan apa namanya etika dalam berdigitalisasi itu. Dan ini juga sangat penting karena setiap konsumen atau setiap penonton yang disebut juga dalam hal ini adalah konsumen digital, itu pasti juga mereka akan memiliki pandangan tersendiri terhadap pelaku bisnis. Mereka akan melihat bisnis mana yang justru memiliki cara penyampaian atau mungkin cara berbisnis yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ya mungkin ya, karena mungkin juga ada pelaku bisnis dalam konteks tertentu dia memanfaatkan ruang media sosialnya, ya mungkin ada campuran selain aktivitas pribadi, selain aktivitas bisnis, dan juga campuran di dalam konten-kontennya tersebut. Nah, di dalam bahasan kali ini sejatinya ketika kita menggunakan berbagai macam media digitalisasi, gunakan itu sebagai satu kesatuan khusus untuk aktivitas tertentu saja. Misalkan saat penjualan live streaming, misalkan ada akun khususnya, silahkan gunakan akun tersebut, bukan juga dicampur adukan sama aktivitas pribadi. Nah, ini akan memperhambat, ini akan melunturkan citra bisnis kita, proses bisnis kita. Nah, ini di luar dari etika itu sendiri, standar-standarnya harus tetap diikuti. Nah, ini mungkin barangkali menjadi perhatian juga ya, ketika misalkan kita melihat bahwa pergeseran

0: menggunakan digital, menggunakan pemasaran secara digital ya, karena fokus kita ke pemasaran tadi, persaingan itu kan arahnya ke pemasaran. Kemudian apa sih yang harus diperhatikan, harus yang dikuasai oleh oleh para pelaku bisnis di sini. Jadi misalnya kita itu harus bisa membuat konten yang menarik, tetapi tidak hanya menarik, konten itu juga harus memiliki nilai. Nilai itu nilai apa yang bisa ditawarkan, apa yang kemudian itu membuat konsumen itu merasa terbantu, merasa puas dengan konten yang kita buat. Mungkin Mbak Nindi pernah melihat di YouTube atau mungkin di medsos mereview produk.
1: Iya, iya betul, pernah.
0: Atau membandingkan produk. Kemudian kalau misalnya channel YouTube itu ataupun channel tadi marketplace itu menawarkan produk yang dia review, tentu kita akan memilih channel itu karena channel itu mampu memberikan misalnya perbandingan produk A dan B itu kelemahan dan kelebihannya di mana. Kemudian itu akan membangun persepsi dari calon konsumen itu bahwa oh ini kalau misalnya orang ini punya produk, menjual produk, tentu produk yang dia jual itu bisa kita percaya. Nah, ini konten yang bernilai. Jadi konsumen tidak perlu membandingkan sendiri bagaimana sih misalnya saya mau beli baterai gitu ya, mau beli baterai. Baterai ini awet enggak? Kemudian kapasitasnya ini sesuai enggak dengan yang ditulis di baterai itu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat reviewnya dari channel ini, kita akan percaya dengan misalnya dia rekomendasinya nanti tokonya di sini ya. Cenderung kita akan mengikuti channel yang sudah direkomendasikan tadi. Jadi ini adalah sebuah konten yang bernilai, membantu calon konsumen itu untuk memilih produk, memilih tempat di mana dia akan membeli, dan itu meningkatkan kepercayaan calon konsumen untuk menggunakan produk dari toko itu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa membangun digitalisasi yang sekarang arahnya itu bisa interaktif. Jadi ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Mungkin bisa langsung bertanya, itu harganya berapa, atau bisa beli di mana, atau mungkin linknya yang mana gitu. Karena kemampuan penjual untuk bisa menghadirkan fitur yang interaktif ini sekali lagi ini bisa meningkatkan kepercayaan dari calon konsumen, daripada hanya menayangkan video saja kemudian penontonnya tidak bisa berkomentar, tidak bisa bertanya. Ini menjadi kelemahan. Jadi pada dasarnya kita harus beradaptasi dengan fitur-fitur yang baru itu seperti apa. Jangan sampai malah kemudian karena nggak ada gunanya saya mundur saja dari digitalisasi, misalnya saya udah nggak mau bikin konten lagi. Jangan. Jadi kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru, apa sih yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis ini untuk meningkatkan pemasaran. Mungkin itu dua yang pertama.
1: Iya, baik itu ya. Berarti kalau sudah merasa lelah membuat konten, jangan mundur ya Pak ya, harus beradaptasi ya Pak ya berarti ya.
0: Kreatif.
1: Iya, harus kreatif. Baik.

Pak Joko dan juga Pak Pak Yustah, ini sudah ada beberapa penanya yang masuk ke di sore hari ini. Namun kita jeda sejenak. Nanti setelah jeda baru akan kembali dan juga menjawab dari pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami di RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
3: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti dialog ekonomi digital pada sore hari ini, membahas tema transformasi digital UMKM, strategi memenangkan persaingan di era ekonomi digital. Dan masih bersama kami, narasumber kami di sore hari ini ada Dr. Y. Joko Sukoco, S.E.M.M., dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKBMS Madiun, dan juga Bapak Petrus Kanisius Yusta SAK MAK, dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKBMS Madiun. Masih bersama kami Pak Joko dan juga Pak Yusta. Anje. Baik, ada beberapa penanya yang sudah masuk di sore hari ini. Mungkin saya ke Pak Yusta terlebih dahulu. Ada dari masuk ya dari WhatsApp, ada Rara. Bagaimana dengan peran masyarakat berkaitan dengan UMKM yang mulai mengikuti perkembangan digital, Pak? Begitu pertanyaannya. Silakan, Pak Yusta.
4: Ya, setidaknya kalau misalkan terkait peran masyarakat ya, ketika sudah bergabung di dalam UMKM, ya ini merupakan suatu hal yang sangat bagus lah. Kemudian, di samping kita sudah terlibat sebagai pelaku bisnis, yaitu terlebih khususnya itu UMKM ya, mari kita melihat lingkungan, perkembangan peradaban, kemudian kondisi ekonomi seperti apa, cara berbisnis yang sudah terjadi saat ini. Kita lihat sekarang fokus atau condongnya sekarang sudah mengarah ke digitalisasi. Mari kita coba menyikapi cara berbisnis ini untuk mengubah ritmenya menjadi versi digital. Nah, semua proses atau prosedur kita dalam berbisnis, usahakan bagaimana kita menciptakan atau ruang berbisnis dalam versi digital. Beberapa bentuk cara untuk berbisnis dalam bentuk digital yang sudah disampaikan sebelumnya adalah kita bagaimana kita menggunakan atau menyediakan akun-akun khusus untuk bagaimana untuk mempromosikan, katakanlah seperti itu. Kemudian bagaimana tentunya beretika juga di dalam berbisnis secara digital ini. Lalu di samping itu, kita memanfaatkan dunia digital ini kan sebagai cara untuk meringan atau mengecilkan ya pengeluaran kita supaya nanti tidak berisiko gitu. Dan memang di dalam digital ini kan ya banyak sekali keuntungan dan peluang yang harus didapatkan dari proses bisnis kita itu sendiri. Itu Mbak Nindi.
3: Baik, terima kasih. Itu sudah terjawab Rara yang bertanya di sore hari ini. Kemudian beralih ke YouTube, ada beberapa penanya yang masuk. Dari Dia Hesti menyimak, kemudian dari Cece, kadang suka tertipu dengan review di media sosial, apalagi cairan pembersih yang suka berseliweran. Apakah itu salah satu triknya? Begitu. Mungkin kita beralih ke Pak Joko. Silahkan.
5: Ya. Jadi kalau terkait dengan review yang menipu ya. Jadi ini mestinya dihindari oleh pelaku bisnis ya, karena sekali ketipu pasti orang itu tidak mau membeli lagi. Jadi yang kita harapkan dengan pemasaran yang berkelanjutan itu kan mestinya kita mengharapkan konsumen itu untuk menjadi pelanggan, tidak hanya sekali konsumsi kemudian langsung kecewa. Pasti kalau mereka mengalami hal-hal semacam ini, pasti mereka tidak akan kembali lagi untuk membeli, jadi tidak mungkin jadi pelanggan. Dan satu orang yang merasa tertipu tadi pasti akan memberikan informasi ke yang lain. Jadi saya itu pernah beli kayak gini. Jadi contohnya hari ini saja ya, tadi yang ditanyakan tadi, pasti akan tidak merekomendasikan toko itu untuk ada konsumen lain yang membeli. Kemudian disitulah manfaat adanya bintang itu apa namanya?
3: Rating ya.
5: Rating ya. Yeah. Jadi itu manfaat adanya rating. Jadi sebagai konsumen juga harus pinter ya. Jadi sebaiknya membeli di marketplace misalnya, harus memilih toko yang punya rating yang bagus, dan dipilih juga banyak yang sudah membeli. Jadi jangan, ini belum pernah ada yang membeli. Sebisa mungkin kita membeli dari toko yang sudah banyak produknya itu terjual, kemudian ratingnya bagus. Jangan sampai ratingnya itu baru satu, karena kalau misalnya satu rating itu kan sekarang ini kan ada booster ya. Jadi mereka itu menggunakan jasa-jasa tertentu untuk memberikan review ke toko tertentu, kemudian feedbacknya harus bagus, tetapi mereka mendapatkan keuntungan tertentu. Ini harus dihindari ketika kita membuat review-review produk yang ya istilahnya menipu lah, karena pasti akan membuat kecewa konsumen, kemudian konsumen tidak menjadi pelanggan. Mungkin demikian.
3: Baik, terima kasih. Itu ya berarti untuk pelaku bisnis sendiri, pelaku UMKM sendiri mungkin bisa menyampaikan secara detail agar pelanggan ini juga tidak tertipu begitu ya dengan produknya, dan juga bagi pelanggannya harus melihat-lihat dulu ratingnya agar mengetahui apakah memang produknya ini asli dan sesuai begitu. Ada dari pertanyaan berikutnya, ada dari Nathan, ini masih serupa. Kalau sudah direview kurang bagus sama pelanggan, ternyata kompetitor, jadi susah dapat kepercayaan lagi Pak. Gimana ya caranya? Mungkin beralih ke Pak Yusta, silakan.
4: Ya, saya pikir ini kasusnya hampir sama ya, mirip.
3: Hampir mirip ya.
4: Ya, artinya sebelum kita melangkah memiliki barang itu terlebih dahulu, artinya ada referensi yang harus perlu kita cermati sebelum melakukan pembelian atau sebelum melakukan check out di keranjang kuning. Nah, dari mana kita melakukan rujukan atau referensi-referensi bahwa barang yang kita ambil atau barang yang kita miliki nanti adalah barang yang bagus? Ya, paling tidak ya di dalam kolom komentar, review dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan juga, kalau misalkan ada salah satu pelanggan yang sudah menyampaikan ada kerusakan dan kecacatan dari produk yang sudah diterima, itu sudah menjadi rating untuk pembeli kita yang lainnya, agar kita selalu berwas-was ketika untuk nanti melakukan check out atau pembelian barang tersebut. Nah, ini saya pikir ini kasusnya sama. Itu antisipasi yang setidaknya harus dilakukan dalam melakukan aktivitas atau transaksi pembelian barang online. Ini memang risiko yang juga dihadapi oleh konsumen atau pelanggan itu sendiri ketika menghadapi pelaku bisnis dengan berbagai macam bisnisnya, aktivitas bisnis. Nah, memang untuk usaha bisnis ini, UMKM ini, perlu juga sebagai pelaku bisnis ya harus di dalam etika bisnis itu sangat ditonjolkan bagaimana kita melakukan bisnis online ini ya. Itu suatu hal yang sangat memiliki sensitif, tingkat sensitifnya itu sangat tinggi juga. Ada risiko yang juga perlu nanti kita akan terima juga, tetapi ada macam juga kelebihan yang harus kita terima. Nah, di samping itu tadi bahwa berbagai macam yang sudah disampaikan di dalam pertanyaan itu, mari kita cermati bersama, mari kita bertransaksi, baik itu sebagai penjual atau pelaku bisnis maupun sebagai pembeli, semuanya harus memperhatikan ranahnya masing-masing supaya nanti bisnisnya berlanjut dan juga pembeli itu memiliki kepuasan tersendiri dari produk yang sudah diterima dari si pembeli. Nah, ini ada kelanjutan nanti ketika misalkan menciptakan ruang etika bisnis di sana. Itu, terima kasih Mbak Dinti.
3: Baik, terima kasih Pak Yusta. Ada penanya berikutnya, terakhir ini ya. Dari Syamsuddin, hadir dari CC, belakangan ini booming penggunaan AI untuk promosi. Apakah hal ini efektif di era transformasi digital? Bagaimana Pak Joko?
5: Ya, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh AI ini memang saat ini membuat apa ya, membuat informasi ini banyak sekali ya. Jadi Indonesia ini nomor satu di ASEAN membuat gambar paling banyak dalam satu hari.
3: Waduh.
5: Tapi kita sebagai pelaku bisnis ini juga harus memperhatikan apakah kemudian calon konsumen itu percaya dengan apa ya, gambar dari hasil AI, karena semua itu kemudian menjadi begitu mudah ketika dilakukan dengan AI. Tetapi kan apakah gambar itu kemudian bisa merepresentasikan apa yang menjadi kondisi perusahaan kita atau bisnis kita? Tentunya ini tidak mudah, karena ada yang kemudian sudah mempertanyakan validitas, reliabilitas dari hasil AI ini. Karena misalnya kita kalau di kampus itu, misalnya mahasiswa itu mengerjakan tugasnya dengan AI itu, dosen mestinya ngerti. Nah, demikian juga dengan konsumen, ini sebetulnya gambar ini asli atau tidak ya? Jadi, ini gambar AI. Nah, kalau kemudian misalnya foto itu kemudian dipoles dengan menggunakan AI, tentu akan ada kecurigaan, lama-lama akan ada kecurigaan dari konsumen. Ini sebetulnya fotonya nggak seperti ini, gambarnya tidak seperti ini. Apalagi kemudian kalau video ini saat ini masih sangat kelihatan ya, ini video hasil dari AI. Jadi sekali lagi kita memang harus bijak sebagai sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku bisnis. Bagaimana kita meningkatkan kepercayaan dari konsumen itu supaya bisnis kita itu tetap berkelanjutan. Jadi jangan sampai tadi ada kesan kita itu menipu konsumen, karena konsumen akan lari kalau misalnya mereka merasa tertipu. Kemarin gambarnya bagus seperti ini, ternyata ketika datang gambarnya jelek sekali.
3: Tidak sesuai ya Pak ya.
5: Tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam apa, katalog produk. Bahkan sekarang itu ada yang di dalam fotonya itu menambahkan caption real picture. Jadi ini gambar asli, bukan hasil dari editan atau apalagi hasil dari AI. Itu adalah upaya untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen tadi. Barangkali demikian, harus bijak di dalam menggunakan AI, apakah kemudian konsumen itu menjadi lebih percaya atau mereka malah justru mundur karena mereka mengetahui ini fotonya dari AI. Demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Joko. Pak Joko dan juga Pak Yusta, di sore hari ini penanyanya sudah terjawab semuanya ya tadi. Sebagai kesimpulan dan juga penutup mungkin satu persatu dari Pak Yusta terlebih dahulu, silahkan.
4: Ya, digitalisasi adalah suatu kemudahan tawaran yang memudahkan ya pelaku bisnis itu sendiri, UMKM. Bagaimana seharusnya dia bertransformasi sekarang aktivitas bisnisnya secara digital. Kemudian di samping tawaran kemudahan ini, keringanan ini dalam beraktivitas bisnis ya, ada juga risiko yang setidaknya perlu untuk dicegah. Di antaranya bagaimana kita untuk melakukan atau membuat aktivitas bisnis itu supaya tetap berjalan di dalam koridor yang sesuai diharapkan, supaya nanti tetap mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan kerugian itu sendiri. Nah, tadi beberapa cerita di dalam diskusi kita ini ada banyak testimoni ya yang dilakukan oleh pembeli, konsumen. Nah, semua itu setidaknya menjadi gambaran bagi pelaku bisnis UMKM untuk bertransformasi ke dalam digital ini, itu semua harus diperhatikan supaya ada titik kelanjutan kita dalam berbisnis. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Yusta. Kemudian Pak Joko, sebagai kesimpulan, silakan.
5: Ya, di dalam persaingan bisnis saat ini tidak hanya seberapa besar modalnya, kemudian seberapa bagus kualitasnya dari produk yang kita tawarkan, tetapi juga kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi digital ini untuk meningkatkan pemasaran yang arahnya tadi adalah untuk memenangkan persaingan yang dalam apa tujuan pemasaran tadi. Jadi kita memenangkan persaingan bisnis kita punya standar-standar yang kompetitif yang kita terapkan di dalam mengadopsi digitalisasi. Demikian kita ini.
3: Baik, terima kasih Pak Joko untuk kesimpulannya di sore hari ini dan juga Pak Yusta, terima kasih. Nanti lain waktu bertemu kembali mungkin dengan pembahasan lainnya begitu ya, karena waktunya sudah hampir usai. Terima kasih Pak Joko dan juga Pak Yusta, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madun, terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Ekonomi Digital. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Sekitar 94 desa di Kabupaten Sampang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Harga beras di sejumlah pasar di Kota Blitar mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Inilah info prima selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan puluhan desa rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menghimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Hairul Umam melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
3: Kekeringan sendiri itu ya ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. 12 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
2: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengaringan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengaringan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Dini, silahkan.
4: Baik, terima kasih Halili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusan khususnya dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusannya, khususnya dari keluarga kurang mampu, tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menyampaikan bahwa untuk meraih beasiswa tersebut, peserta didik diharapkan untuk fokus dan memusatkan perhatian pada proses belajar dan juga pencapaian akademik agar dapat diterima di perguruan tinggi. Selebihnya, pemerintah Kabupaten Kediri akan mengupayakan dukungan beasiswa tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
6: Tahun ajaran 2026, kita melakukan penerimaan 100 siswa yang biasanya 130. Karena ada sekolah rakyat, jadi kita cukupi di 100 siswa. Tadi saya sudah ketemu dengan Angkatan 4. Beberapa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak, apakah akan mendapatkan beasiswa kalau masuk perguruan tinggi? Persoalan beasiswa itu seleksi alam. Prinsipnya hari ini saya minta kepada anak-anak untuk fokus belajar dan bisa diterima dulu. Selebihnya itu baru nanti urusan kami yang ada di pemerintah dan beberapa orang-orang yang sukarela untuk menjadi donatur.
5: Sementara itu, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare, Ahmad Rizik Mubarok, turut menjelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut, pihak sekolah juga telah menyiapkan program Pathway to University sebagai pendampingan bagi siswa kelas 10 hingga kelas 12 dalam menyusun portofolio dan menentukan jalur masuk perguruan tinggi sesuai dengan potensi masing-masing siswa.
7: Kita juga ada namanya program Pathway to University, jadi anak-anak kelas 10, 11, 12 sudah ada program itu. Kelas 10 dan 11 mereka harus mengumpulkan portofolio dan CV-nya yang bagus, nanti akan dipetakan mana yang potensi ke kedinasan, ke SNPTN maupun ke yang dibawa kemenak, yaitu UIN seperti itu dan sebagainya.
5: Adapun di tahun ajaran 2026-2027 ini, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School menerima 100 siswa baru dari total 298 pendaftar yang sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi administrasi, home visit, bootcamp yang meliputi tes psikologi, kesehatan dan literasi numerasi, hingga focus group discussion. Tingginya jumlah pendaftar ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan berasrama di Kabupaten Kediri, sekaligus juga menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM lulusannya yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Anugo Suma melaporkan.
4: Pendengar, peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, terus melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Seperti dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
8: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
9: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
8: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
10: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
8: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
4: Pendengar, hari ini pemerintah Kecamatan Palang bersama masyarakat sekitar melakukan aksi bersih aliran sungai sebagai upaya untuk mitigasi banjir jelang musim penghujan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
11: Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi aliran air sungai, pemerintah Kecamatan Palang bersama unsur jajaran dan warga sekitar menggelar aksi gotong royong membersihkan lahan serta aliran sungai. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya sebagai respon cepat atas aduan warga, tetapi juga langkah antisipasi dini menghadapi musim hujan. PLT Camat Palang, Kapitano Gunawan, mengatakan jika kegiatan ini bertujuan agar aliran air dapat mengalir normal tanpa hambatan tumpukan sampah yang berpotensi memicu genangan maupun banjir. Dalam aksi bersih-bersih ini didominasi tumpukan sampah rumah tangga.
12: Itu juga salah satu antisipasi kita, jadi mitigasi kita supaya nanti kalau misalkan ada hujan sudah kita sudah siap untuk penanganannya.
13: Berapa orang Pak yang dikerahkan, Pak?
12: Ya, Ini untuk totalnya kita ada sekitar 40 orang tadi hari ini. Kita sebar posisi di utara dan di selatan dari jembatan, Mbak.
11: Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam merespon cepat aspirasi warga serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Pendengar, turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
13: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
14: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we also have one national.
15: Surabaya dan di Jakarta. Nanti pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang dari Jakarta di Thailand. Nanti pemenangnya akan mewakili kita di Asia.
13: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
16: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
17: Gak harus juara ya?
16: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
13: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pendengar, Persebaya Surabaya akan memanfaatkan turnamen pramusim Piala Presiden untuk membangun kekuatan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
18: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan Piala Presiden 2026 akan menjadi bagian penting dari proses persiapan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Turnamen pramusim tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan kondisi skuad yang masih dalam tahap pembentukan sekaligus mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih asal Portugal itu juga menegaskan Persebaya tetap mengusung target meraih kemenangan di setiap pertandingan. Namun ia mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal karena sejumlah pemain masih mengejar kebugaran terbaik, sementara bagi pemain-pemain baru juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan. Selain membangun kondisi fisik, Tavares juga memanfaatkan turnamen pramusim untuk menanamkan prinsip permainan yang akan menjadi identitas Persebaya sepanjang musim. Menurutnya, perkembangan permainan tim menjadi tolak ukur yang lebih penting dibandingkan hasil akhir selama mengikuti Piala Presiden.
19: Piala Presiden for us is a competition to prepare the season.
18: Bagi kami, Piala Presiden adalah bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Tidak ada tim yang ingin kalah. Namun kami juga harus realistis karena banyak pemain yang belum berada di level terbaiknya dan tim ini masih dalam proses pembangunan. Semua ini membutuhkan waktu. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand, Port FC. Persebaya akan mengawali perjuangannya dengan menjamu Persija di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silahkan.
20: Baik, terima kasih Dini. Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut laporan Ulfa Larasati.
21: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan, mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
1: Nanti akan terjadwal untuk di beberapa wilayah. Tentu kan sebelum penjadwalan kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri, dan itu sudah melalui uji Bapeten, jadi sudah aman, tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
21: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
17: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Jadi harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak akan menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
21: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
20: Ratusan atlet Mixed Martial Arts MMA menjalani timbang berat badan sebelum bertarung di Piala Wali Kota Madiun kejuaraan IBCA MMA 2026. Aris Deka melaporkan.
22: Sekitar 200 atlet Mixed Martial Arts MMA dari berbagai daerah di Jawa Timur menjalani sesi timbang berat badan menjelang kejuaraan Piala Wali Kota Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA MMA 2026. Mereka akan bertanding di alun-alun Kota Madiun pada 24 hingga 25 Juli mendatang. Ketua Pelaksana Kejuaraan Piala Wali Kota IBCA MMA 2026, Robi Rohmana mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi ulang dan timbang berat badan. Setelah itu peserta mengikuti technical meeting dan coaching klinik. Kejuaraan MMA tersebut diikuti atlet hampir dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah daerah yang mengirimkan atlet diantaranya Surabaya, Tuban, dan Pacitan. Robi mengatakan total hadiah pembinaan atlet yang disiapkan mencapai 50 juta rupiah. Dia optimistis antusiasme penonton dalam kejuaraan MMA perdana di Kota Madiun tersebut bakal tinggi.
23: Dan hasil rakor kemarin Pak Wali ya, itu ada rasa khawatir karena yang dilihat selama di TV itu kemungkinan cedera itu kan luar biasa ya, dan kami jelaskan bahwa nanti wasitnya itu inspektur pertandingannya itu level internasional, satu wasit, tiga wasit nasional dan yang empat wasit itu regional, itu sertifikatnya begitu Pak Wali. Tadi saya sampaikan bahwa Pak Wali ini membuka dan membantu sangat luar biasa. Jadi untuk medis, kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan rujukannya 10 rumah sakit di Madiun sudah kita tembusin. Dan itu Polesta mengendaki ada kesanggupannya. Karena Polesta tanpa ada lampiran kesanggupan untuk mengcover itu, pertimbangannya seperti itu. Itu harus dilengkapi.
22: Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi standing fight dan MMA full. Berdasarkan usia, kelas youth diikuti peserta berusia 10 hingga 18 tahun, junior 18 hingga 21 tahun, dan senior 22 hingga 35 tahun. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya penting untuk pembinaan atlet, namun juga menjadi sarana memperkenalkan olahraga MMA kepada masyarakat.
23: Kami ingin selain pembinaan di cabur, pengenalan cabur itu penting. Kenapa? Karena ini olahraga fighting. Kota Madiun yang dikenal di luar Kota Pendekar itu mindset pasti kotanya sangat menyerangkan. Orang berpikirnya begitu. Dari orang luar kota yang datang ke sini dengan kegiatan besok, mulai besok yang akan ramai ini, dan insya Allah besok itu aman, ini akan membantu mindset bahwa kota pendekar melalui teman-teman IBJM MA ini bahwa kota Madiun itu warganya ramah. Ini yang kami harapkan, karena ini seiring dengan apa yang kami inginkan, yaitu pariwisata di kota Madiun. Kebetulan saya lagi bangun pariwisata di kota Madiun. Ini nanti bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di kota Madiun, sport tourism begitu. Tidak hanya pendekar, tetapi dari sisi MMA atau fightingnya.
22: Bagus meminta seluruh pihak melakukan evaluasi setelah kejuaraan berakhir. Dia pun menyebutkan Pemkot Madiun siap memberikan dukungan yang lebih baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
20: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
0: Terima kasih, Nindi. Di balik kemeriahan World Kids Carnival JFC 2026, tersimpan peran besar orang tua yang mendampingi setiap proses persiapan anak. Mulai dari menyiapkan kostum, menjaga kesehatan, hingga mendukung latihan intensif demi menghadirkan penampilan terbaik di ajang tersebut. Gia Deborah melaporkan.
2: Seperti inilah suasana persiapan untuk menyambut pelaksanaan World Kids Carnival JFC 2026. Tak hanya terlihat dari para talenta cilik yang akan tampil di catwalk. Di balik megahnya kostum mereka, ada perjuangan orang tua. Salah satunya dilakukan oleh Weni Citrawasita, orang tua Muhammad Abdillah Afkari Agam, peserta WKC JFC 2026 yang akan tampil pada defile Sanctuary Bali Ogoh-Ogoh.
3: Persiapannya, yang pertama ya pasti dana. Yang kedua jaga kesehatan adik. Ya adik ya, biar ini semangatnya, jaga semangatnya juga. Sudah dua kalinya. Iya, yang pertama hobi, terus anaknya juga suka seni. Mamanya lebih ini, menggali ilmu. Buat kostum, make upnya.
6: Ini berarti buat sendiri ya?
3: Bikin kostum sendiri, make upnya juga sendiri.
6: Pas berapa di SD mana?
24: Gemia Rauda, kelas 4.
6: Iya, sekarang adik mau pakai kostum apa siang hari ini?
24: Sanctuary.
6: Sanctuary, senang gak ikut JFC?
24: Senang.
2: Persiapan matang juga dilakukan peserta dari Marching Band JFC Kids. Wali murid sekaligus pengurus Marching Band JFC Kids, Aprilia Arista, mengatakan latihan rutin menjadi agenda wajib demi menghasilkan penampilan terbaik saat parade berlangsung.
25: Persiapannya tiap hari itu latihan. Jadi rutin latihannya di alun-alun dari jam 3 sampai jam 8 malam kita latihan. Terus untuk kostum juga dipersiapkan kurang lebih 1 bulan lebih, 11,5 itu untuk kostum sama kesiapannya.
26: Bisa dipanggil Eca, saya dari STN Karangreja 1, menjadi Gita Pati di drum band.
6: Iya, gimana perasaan kamu ikut kegiatan JFC hari ini?
26: Seneng banget.
6: Iya, latihannya
26: berapa lama? Latihannya, siap hari.
6: Iya, siap hari. 2 bulan dan lebih.
26: Iya. Dabelanan.
2: Persiapan yang dilakukan para peserta dan orang tua menjadi gambaran bahwa JFC Kids bukan sekedar ajang untuk kreativitas, tetapi juga wadah pembentukan disiplin, kerjasama, dan kecintaan anak-anak terhadap seni. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
27: Terima kasih, Sandy. Harga beras di sejumlah pasar kota Blitar mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Meski belum berdampak pada aktivitas jual-beli, para pedagang mencermati tren kenaikan yang terjadi secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan Ninda Alivia.
28: Pedagang beras di Pasar Wagi, Kota Blitar mulai merasakan kenaikan harga beras dalam sepekan terakhir. Kenaikan terjadi pada beras selepan yang menjadi salah satu komoditas paling banyak dicari masyarakat. Saat ini, harga eceran beras selepan di Pasar Wagi mencapai Rp14.000 per kilogram. Sebelumnya, beras tersebut dijual sekitar Rp13.600 per kilogram. Pedagang beras di Pasar Wagi bernama Sri mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sekitar satu minggu terakhir.
29: Beras ini saat ini harganya berapa, Bu?
30: Rp14.000.
29: Sebelumnya?
30: Rp13.600, Rp13.800.
29: Kenaikan ini mulai kapan, Bu?
30: Ya, udah satu mingguan.
29: Untuk harga tertinggi untuk beras premium berapa, Bu?
30: Itu Rp14.000.
31: Paling mahal itu ya?
30: Paling mahal.
29: Iya.
28: Sri mengaku belum mengetahui penyebab pasti kenaikan harga tersebut, namun ia menduga meningkatnya kebutuhan beras setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga di pasaran. Meski harga mengalami kenaikan, aktivitas jual beli di kiosnya masih berjalan normal. Dalam sehari, Sri rata-rata mampu menjual sekitar 2 kuintal beras selepan kepada pelanggan. Selain beras, Sri juga menjual ketan, beras merah, dan jagung. Berbeda dengan beras, harga ketan justru mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
27: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumono bersama Nur Kholili. Kholili, silakan.
5: Terima kasih, Wisno. Baik pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Kholili, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Noah, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Masih menemani Anda di Madiun sore ini. Dan pastinya selain sajian lagu, juga Nindi hadirkan informasi seputar Jawa Timur di sore hari ini, pendengar. Informasinya yang pertama datang dari Madiun, pendengar, yang mana upaya memperkuat keamanan dan juga ketertiban masyarakat Kamtibmas terus dilakukan Polres Madiun Kota, salah satunya melalui program gas kopling Giat Kamtibnas Kopi Keliling ya digelar di Balai Pertemuan RT 17 RW 7 Jalan Jati Siwur, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Madiun. Kegiatan yang diinisiasi Polsek Taman ini, pendengar, diikuti oleh sekitar 40 warga, yang mana Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto ini mengatakan gas kopling menjadi salah satu ruang dialog antara kepolisian, pemerintah daerah, dan juga masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat Kamtibmas. Dalam hal ini, pendengar, Wiwin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi arahan Kapolri agar anggota Polri hadir langsung di tengah masyarakat. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berkembang dapat diketahui dan juga dicarikan solusi secara bersama-sama. Wiwin juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beberapa bentuk kejahatan seperti penipuan, judi online, serta tindakan kriminal berbasis digital, pendengar. Dan ini sedang marak begitu ya, kejahatan berbasis digital, yang mana terkadang beberapa orang ini tidak bisa mendeteksi adanya kejahatan digital sampai-sampai tertipu begitu ya, dan akhirnya membuat Anda rugi, merugikan Anda pastinya secara finansial dan lain sebagainya. Selain itu, pendengar, berkaitan dengan keamanan, juga Anda diharapkan untuk selalu waspada dan mematuhi semua aturan lalu lintas begitu ya, pendengar. Apalagi jam-jamnya pulang kantor ataupun pulang kerja ya, di jam-jam ini tadi biasanya buyaran kantor itu, biasanya buyaran kerja itu ada di jam, ada yang jam 3, setengah 4, kemudian jam 4, setengah 5, jam 5. Itu artinya lagi rame-ramenya kendaraan yang ada di jalanan, apalagi khususnya juga di Kota Madiun ini banyak sekali perkantoran yang buyarannya kerja itu juga di jam demikian ya. Maka dari itu, pendengar, ini diharapkan untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, jangan kebut-kebutan. Mungkin kalau memang Anda sedang dalam keadaan tergesa-gesa, tetap juga harus memperhatikan kondisi di jalanan ya, jangan kebut-kebutan. Dan kalau mau nyebrang ke jalan, ini lihat kanan kiri, jangan sampai ada kendaraan kemudian Anda nyebrang begitu, ini bisa membahayakan kondisi kesehatan Anda juga. Jadi diharapkan untuk selalu berhati-hati, pendengar, dan juga jangan lupa kelengkapannya saat berkendara juga dicek ya. Tentunya kalau misalkan Anda menggunakan mobil, Anda bisa menggunakan seatbelt ya. Anda jangan sampai tidak menggunakannya, karena kalau terjadi amit-amitnya terjadi kecelakaan, ini bisa membantu Anda agar tidak terpental. Lalu apabila Anda menggunakan kendaraan sepeda motor, Anda juga harus memastikan kelengkapan Anda begitu ya. Mulai dari menggunakan pakaian panjang yang bisa melindungi tubuh Anda apabila Anda ada gesekan akibat kecelakaan. Sarung tangan, jangan lupa menggunakan sepatu, dan juga menggunakan helm yang pastinya harus SNI ini ya, pendengar. Jadi masalah helm ini juga menjadi sorotan ya belakangan ini, karena ada beberapa produk helm
yang diduga ini tidak berstandar nasional Indonesia, yang artinya apabila terjadi benturan ini bisa membuat luka di area kepala dan sekitarnya. Maka dari itu pilihlah helm-helm yang memang sesuai dengan standar, dan pastinya juga bukan hanya gayanya yang estetik pendengar, tapi juga fungsinya, memang fungsinya nyata untuk melindungi kepala saat berkendara. Ya pendengar, informasi seputar Jawa Timur masih akan menemani Anda di sore hari ini. Saatnya dihadirkan satu buah lagu dari Samson dengan Nafasmu.

0: RRI dengan esensi buku. Wuthering Heights, karya Emily Bronte. Tidak ada daftar bacaan yang lengkap tanpa roman gotik Emily Bronte, Wuthering Heights. Ditulis tahun 1847 sebagai reaksi terhadap fiksi romantis populer Jane Austen. Ini adalah kisah yang jauh lebih gelap dan lebih rumit. Sebuah narasi kotak yang mencakup dua generasi. Terlebih, buku tersebut menampilkan beberapa prosa paling indah dalam konon bahasa Inggris. Novel ini menggambarkan hubungan destruktif antara Catherine Earnshaw dan seorang anak angkat bernama Heathcliff yang berlatar di tengah suasana liar dan buas di dataran tinggi Yorkshire. Karya satu-satunya yang diterbitkan oleh Emily Bronte ini menggambarkan kekerasan dari romansa yang terkutuk dan sisi kegelapan yang merayap dari balas dendam. Beda dari novel lainnya, Wuthering Heights, karya Emily Bronte.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: setelah dilakukan penelusuran tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Syami Ardian mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi Madiun. Sore ini masih menemani ruang dengar Anda, pendengar, di mana pada sore hari ini kami informasikan, pendengar, telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Dujiati, nomor polisi AE3971DN, hilang pada hari Jumat 26 September 2026 di sekitar wilayah Jalan MT Haryono, Mojorejo Taman pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Tasya Pradani yang beralamat di Jalan Serayu Timur nomor 219 RT43 RW15 Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 085-749-206-855. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Informasi kehilangan berikutnya, telah hilang juga 1 lembar STNK motor atas nama Suyatmi, nomor polisi AE6970GB, hilang pada bulan Juli 2023 di sekitar wilayah Banjarsari, Kabupaten Madiun, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Putri Mutiara Ayubi yang beralamat di Dusun Bajang RT1 RW2 Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, ada satu buah lagu dari Yuni Syara akhirnya masih menemani ada di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun. Di mana pada sore hari ini pendengar diinformasikan juga telah hilang satu buah BPKB motor atas nama Murniawati, alamat Dusun 2 RT 9 RW 4 Kelurahan Ngetrep Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Senin 8 Juni 2026 di sekitar wilayah Jiwan Madiun pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila Anda menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Murniawati di Teguhan RT 11 RW 3 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, atau pendengar juga bisa menghubungi nomor di 089 931 991 99142. Saya ulangi, bisa menghubungi nomor di 089 931 991 42. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Muhammad Ali, petinju legendaris, ditanya soal apakah punya bodyguard.
1: Do you have a bodyguard?
0: Lalu Muhammad Ali seolah menghitung jumlah bodyguard dengan jarinya. Kemudian ia berkata, saya punya satu bodyguard. Dia maha melihat. Dia maha mendengar. Dia maha tahu. Kalau dia ingin sesuatu, dia tinggal menciptakannya langsung jadi. Pengikutnya patuh dan dia tahu apa yang orang bicarakan. Dia tahu semua rahasia bahkan yang ada dalam benak. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah bodyguard saya. Dia adalah bodyguard Anda. Subhanallah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra.
3: Tak ada kesulitan tanpa jalan keluar. Tak ada doa dan harapan tanpa perkenannya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua kemudahan di balik satu kesulitan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Seorang ibu ingin meminjam uang kepada anaknya yang telah mapan. Disertai rasa malu, ibu berkata, "Nak, boleh ibu meminjam uang 100 ribu? Ibu ada perlu untuk beli beras." Anaknya tidak langsung menjawab dengan raut muka datar, "Iya, Bu. Nanti aku tanya istriku dulu." Seakan berat untuk mengiyakan karena belum tentu istrinya mengiyakan. Ketika sang anak masuk ke dalam rumah, ia melihat dos susu anaknya yang masih ada bandrolnya seharga Rp50.000. Kemudian dia duduk dan merenung. Jika satu dus habis dalam satu hari, maka 30 hari kali 50 ribu kali 24 bulan. 2 tahun usia anaknya sama dengan 36 juta. Dia berpikir, waktu balita dia hanya dikasih ASI oleh ibunya super steril, diberikan dengan penuh kasih sayang. Jika didapat seorang anak selama 2 tahun, berapa yang harus ia bayar? Kemudian dia berbalik kepada ibunya yang teduh walau telah dimakan usia. "Ibu telah memberikan semua kasih sayang, harta dan semua kepadaku tanpa pamrih. Dan semua itu aku terima dengan gratis. Maafkan anakmu yang durhaka ini yang tak tahu balas budi." Segera ia memeluk ibunya dan mengecup keningnya dan memberikan uang 3 juta rupiah. Sambil menangis ia berkata, "Ibu, jangan berkata pinjam lagi ya. Hartaku adalah juga milikmu, Ibu. Doakan anakmu ini agar selalu berbakti padamu, Bu." Sambil berkaca-kaca, ada air bening di pelupuk mata ibu. Ia berkata, "Nak, di setiap keadaan ibu selalu berdoa agar kita semua selalu dikumpulkan di dunia dan surga nanti dalam kebahagiaan."

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KPPBC tipe Madya Cukai Kediri buka suara. Pihaknya memastikan roda pelayanan tidak lumpuh dan tetap berjalan seperti biasa. Kepastian itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap status hukum pimpinan KPPBC tipe Madya Cukai Kediri. Arin Toko menegaskan bahwa dinamika hukum yang tengah melibatkan pimpinan kantornya tidak memengaruhi operasional sehari-hari. Yang memastikan para pegawai tetap menjalankan tugas pelayanan dan juga pengawasan sebagaimana mestinya guna menjamin kelancaran arus barang dan kepastian layanan bagi masyarakat. Terkait kekosongan posisi kepemimpinan pasca kebijakan KPK tersebut, pihak KPPBC Kediri saat ini terus melakukan koordinasi di intensif dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, berkat dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Priya membersamai Anda di hari ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran kami. Dan tentunya Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda di mana saatnya dihadirkan Zona 90-an dengan lagu era 90-an pendengar di petang hari ini. Dan ada rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga jelang tengah malam nanti, jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Aprilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda di petang hari ini. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Apa itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski demikian, Bandara Polonia tetap akan melayani penerbangan militer.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan Pro Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an untuk Anda. Semoga bisa menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami hingga nanti jelang pukul 24 dengan sajian beberapa acara dari Pro 1 RRI Madiun untuk Anda yang malam hari ini beristirahat dan masih bergabung di Pro 1 RRI Madiun.
1: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Ja.

Lagu Bintang Kehidupan dinyanyikan Nika Ardila pada tahun 1989. Lagu ini meraih sukses di pasar busa musik Indonesia dan Asia Tenggara. Bahkan, album di lagu ini mendapat penghargaan dari BASF Award di tahun 1990 sebagai The Best Selling Rock Album. Nika juga diganjar penghargaan The Winner of New Singer Contest pada ajang ASEAN Song Festival tahun 1991 di Shanghai, China. Ia membawakan lagu Star of Life atau Bintang Kehidupan versi bahasa Inggris.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya, tidak begitu.
7: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Elmawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Suntioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
8: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
12: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
11: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
12: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
13: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
12: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
14: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
15: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
16: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
17: Yang mana tuh?
16: Uang yang di dalam amplop itu.
17: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
16: Yang ngasih Bapak. Kue
17: Bapak yang ngasih.
16: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
17: Kenapa dikasih, Pak?
16: Bapak kata isinya ya?
17: Kata isinya apa yang ketahui ya?
15: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
19: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
18: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
19: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
20: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
19: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Nong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John

0: gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
2: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
1: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Just looking forward to start the tournament.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 100 kHz dan FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama di Madiun Malam edisi Jumat 24 Juli 2026 akan kami hadirkan nanti di pukul 19.30 berupa mimbar agama Islam. Untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan ngobrol bareng komunitas bersama jaringan kebudayaan Madiun. Ragam budaya untuk malam hari nanti, sandiwara ludruk hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mimbar agama Islam yang malam hari ini akan diantarkan oleh Ustaz Haji Muhammad Miftah Khoiri dengan mengantarkan topik rezeki yang barokah dan halal. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wala alihi washabbi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallazim. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan bertemu kembali dalam rangka untuk bersama-sama belajar ilmu agama Islam. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Setiap orang berharap bisa mendapatkan rizki yang halal dan rizki yang barokah. Apalagi kalau kemudian di dalam menjalani kehidupan ini kita sering dihadapkan berbagai ujian. Ada orang yang merasa sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian apa yang diharapkan ternyata kok enggak sesuai dengan kenyataan. Kulo niku pun nyambut dan damel tenanan, tapi kok masih belum mendapatkan rezeki yang seperti diharapkan. Nah, inilah kebanyakan orang kadang-kadang lupa bahwa di dalam menjalani kehidupan ini bagaimana apa yang kita terima itu sejatinya adalah merupakan takdir yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Nah, keyakinan inilah yang barangkali perlu kita renungkan secara bersama-sama. Sehingga kalau kemudian kita sudah merasa berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi hasilnya kok belum sesuai dengan harapan, kita yakini bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah nasihat yang barangkali perlu untuk kita renungkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yafal dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu itu melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan yang sedemikian itu, maka dia merupakan bagian dari orang-orang yang selalu merugi. Maka menjadi orang yang beriman kepada Allah itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kehidupan kita itu oleh Allah diatur sudah sedemikian rupa sehingga kewajiban kita itu memang ya usaha, tetapi hasilnya harus kita pasrahkan kepada Allah bahwa sesuatu yang kita kerjakan ini semata-mata hanya menjemput takdir dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita mendapati kesulitan itu, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan

Padang itu sahabat sangat banyak sekali. Di antara sahabat itu ada yang bertanya, apakah ya cukup susu yang hanya segelas itu kemudian dihidangkan kepada para sahabat yang jumlahnya banyak. Tetapi apa yang terjadi bagi orang-orang yang beriman, apalagi Rasulullah Muhammad SAW yang oleh Allah diberikan mukjizat, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian berkah, itu ternyata cukup bagi orang-orang yang beriman. Maka maqalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian cukup, khairum mimma kathura wa alha, lebih baik dibandingkan sesuatu yang jumlahnya banyak tetapi kemudian melengahkan. Kenapa? Karena apa ya, harta benda itu hampir bisa dipastikan menggoda, kira-kira begitu. Dulu orang ketika oleh Allah masih belum diberi apa-apa, taruhlah ya rezekinya itu mungkin dipakai makan sehari itu ya pas, kira-kira seperti itu. Tapi begitu oleh Allah diberikan ujian dengan jumlah nikmat yang begitu banyak, itu orang bisa lupa kadang-kadang. Biasanya tidak pergi kemana-mana karena punya kekayaan yang jumlahnya banyak itu menjadi pergi kemana-mana begitu ya. Inilah kadang-kadang sehingga kita ini ditegur oleh ayat Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bahwa apa, berlomba-lomba mencari harta benda dengan berbanyak-banyak mencari harta yang jumlahnya banyak, alhaakum, telah melalaikan kita sehingga hatta zurtumul maqabir, sehingga kita ini sampai mau masuk kuburan pun itu masih sibuk untuk mencari harta benda. Begitu keras sekali teguran Allah di dalam ayat Al-Quran ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bisa merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terima itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Maka sesuatu yang kecil itu menjadi berharga dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman, sudah diberi rezeki yang kalau dilihat oleh orang lain itu sebenarnya cukup begitu, tapi tidak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Banyak sekali orang yang kemudian kalau dilihat secara fisik itu, orang itu tidak pernah kekurangan, tapi kalau ketemu dengan temannya itu yang selalu diceritakan itu kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya. Maka kalau sudah begitu, kita harus ingat ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya, kira-kira seperti itu. Sehingga jangan sampai kita ini tergoda, dunia ini sudah boleh dikatakan tuan, dunia ini pun tuek, ini pun sepuh gitu ya. Sehingga banyak orang yang untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram itu kadang-kadang susah. Sehingga ada orang yang beranggapan bilang begini, golek sing haram angel opone sing halal begitu. Padahal sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, innal halala, di dalam sebuah hadis, maksud saya di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Sesungguhnya yang halal itu tanda-tandanya sudah jelas, wal haramu bayyinun, dan tanda-tanda perkara yang diharamkan itu sudah jelas tanda-tandanya. Wa bainahuma mustabihatun, antara perkara yang halal dan yang haram itu ada yang remang-remangan begitu, yang samar-samar. Dan siapa yang terbiasa harta bendanya itu tercampuri yang remang-remang itu, ya lama-lama sedikit-sedikit numpuk-numpuk akhirnya kan jadi haram, kira-kira seperti itu. Maka kita dianjurkan oleh agama kita bagaimana kita ini menjauhkan diri dari perkara-perkara yang barangkali bisa menjadikan hati kita itu sulit sekali untuk menerima nasihat. Orang yang terbiasa makan makanan yang haram itu sangat sulit sekali untuk bisa menerima nasihat. Maka kalau kita ini mau melakukan amalan agama kok kayaknya rasa-rasen mau baca Al-Quran,

rasa-rasan malas gitu ya, mau pergi ke masjid sholat jamaah kok rasanya malas gitu. Kita perlu introspeksi diri, apa ya yang salah terkait dengan apa yang saya makan kira-kira begitu, apa yang salah dengan rezeki yang saya peroleh, jangan-jangan ada sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, kemudian masuk kita makan gitu, menyebabkan hati kita ini sulit sekali untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan. Maka pendengar yang berbahagia, berbahagialah bagi kita semua yang oleh Allah masih diberikan hidayah untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga selalu ingat ad-dinun nasihah, bahwa agama itu berisi nasihat. Sehingga ada doa yang sering kita dengar, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu salamatan fiddin, anugerahkan kepada kami keselamatan dalam beragama. Kalau kita bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya, fa insyaallah hidup ini bahagia, hati kita menjadi tenang karena amalan-amalan agama yang kita lakukan. Maka Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, anugerahkan, kami mohon kepadamu agar kita ini diberikan keselamatan dalam beragama. Itu sangat penting sekali. Ad-dinun nasihah, bahwa agama ini berisi nasihat yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga iman, kemudian bagaimana kita menjaga keislaman kita. Kalau iman kita sudah terjaga, ibadah kita juga sudah istiqomah, maka diharapkan kita ini memiliki apa yang disebut dengan ihsan, atau dengan kata lain kita memiliki akhlakul karimah, sehingga manifestasi wujud dari kalau kita ini memiliki iman yang baik, maka kemudian ibadahnya juga harus rajin. Buah dari iman yang baik, ibadah yang istiqomah dan yang rajin itu akan memunculkan akhlakul karimah. Hubungan kita kepada Allah baik, hubungan dengan sesama kita juga baik, hubungan kita dengan keluarga kita itu baik. Begitu indahnya kalau kemudian bagaimana kita bisa merangkai iman, kemudian kita tindak lanjuti dengan ibadah, maka akan melahirkan apa yang disebut dengan ihsan, kebaikan-kebaikan yang itu akan kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, begitu pentingnya kita itu mencari rezeki yang halal dan yang barokah. Sehingga tadi disampaikan, maqalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian cukup itu lebih baik daripada perkara yang kelihatan kayaknya banyak tetapi menyebabkan kita ini lengah, sehingga hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama kita itu juga menjadi tidak baik. Biasanya kalau orang itu sudah diuji oleh Allah dengan harta benda yang banyak, itu kadang-kadang untuk beribadah itu ya malas. Kenapa? Waktunya habis untuk ngurusi bisnis begitu ya. Kemudian kalau yang dulu itu juga hubungan dengan sesamanya itu ya biasa-biasa saja. Kadang-kadang oleh Allah dititipi harta benda dalam jumlah yang banyak itu dengan temannya yang dulu waktu kecil mungkin biasa bermain itu lupa gitu ya, karena ujian harta benda itu. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan kepada kita, qalan Nabi SAW, inna fi jam'il mali khamsyata asya'a, sesungguhnya mengumpulkan harta benda itu memiliki lima dampak yang tidak baik. Apa itu? Al-ana'a fi jam'ihi, bahwa harta benda itu payah dalam mengumpulkannya. Kadang ada orang yang cerita, kula niku nek nyambut gawe tenanan sikil damel sirah-sirah damel sikil, ada yang begitu. Sungger walik ndak karu-karuan untuk mendapatkan harta benda. Dan bahkan ada orang yang dengan bahasa guyon itu, ada temannya waktunya tidur malah berangkat cari rezeki. Kan gitu ya. Kemudian teman-temannya mencari rezeki malah tidur, kan gitu ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya kata orang Jawa niku ya sulak-walike zaman begitu. Ada orang yang seharusnya waktunya istirahat malah bekerja, waktunya bekerja malah istirahat, itu kan ada juga gitu. Sehingga di
sampaikan kepada kita al-ana'a fi jam'ihi, bahwa mengumpulkan harta benda itu membutuhkan apa, usaha yang sangat luar biasa, boleh dikatakan payahlah, capek begitu ya. Harta benda itu kita kumpulkan dengan usaha yang susah payah begitu. Maka kemudian ada orang yang tidak beriman, wong golek angel kok diwehne wong, katanya gitu ya. Mencari harta benda itu sulit kok diberikan kepada orang lain begitu. Lupa bahwa apa yang kita miliki itu sebagian ada titipan hak orang lain, maka kemudian kita infakkan di jalan Allah. Kemudian kalau memang sudah mencapai nisabnya, kita keluarkan zakat, kan begitu. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang oleh Allah dititipi harta benda yang banyak, tetapi kemudian disertai dengan iman yang kuat. Jadi orang kaya, dia ingat bahwa ada zakat yang harus dikeluarkan agar berkembang harta bendanya, disedekahkan. Maka itulah bedanya antara orang yang tidak beriman. Sehingga dijelaskan di sini bahwa di dalam mengumpulkan harta benda itu ada 5 dampak yang tidak baik. Apa itu? Al-ana'a fi jam'ihi tadi, kesusahan atau kesulitan dalam mengumpulkan harta benda. Rasanya itu susah sekali kita ini mau mengumpulkan harta benda. Kadang ada yang sudah dikumpulkan lah tiba-tiba disileh wong ra dibalekne, kan itu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita ini ternyata kalau sudah berhadapan dengan harta benda itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua, wasughla an zikrillahi ta'ala bi islahihi. Harta benda itu mendatangkan kita ini bisa lupa mengingat Allah karena sibuk mengatur harta. Nah, kalau orang memiliki sawah dalam jumlah yang begitu banyak, misalnya ada orang yang punya sawah itu 5 hektar sampai 10 hektar gitu. Lah terus yang sana nganggur mau ditanami apa? Nanti ini waktunya ngasih pupuk. Waktunya apa ini mengaliri air dan seterusnya. Kalau sudah yang sana sudah sebagian panen, yang sini sebentar lagi. Oh, tiba-tiba datang apa ini hama, kan gitu ya. Akhirnya sibuk untuk mencari obat bagaimana menyelamatkan agar tanamannya bisa dipanen, kan gitu ya. Jadi luar biasa. Kadang-kadang kalau kita ini tidak diniati ibadah di dalam mengelola harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai bisa karena kita kepengin apa yang dititipkan itu tetap kondisinya baik. Ya waktunya panen, mudah-mudahan panen enggak kena hama, kan itu ya. Biasanya kalau musim-musim hujan begini ini kan banyak orang yang kemudian berharap apa ini tanamannya itu panen. Padi misalnya tinggal memanen kurang beberapa hari ada angin, kemudian apa ini padinya itu guling semua, kan gitu ya. Yes, yang lebih mengerikan lagi itu sudah waktunya panen ada hujan, kemudian padinya guling, lendilalah banjir. Lah itu kalau kita tidak punya iman kepada Allah, siapa yang mengirimkan angin untuk menggulingkan padi, kan itu ya. Maka kemudian orang itu bisa stres memikirkan harta benda karena apa ya, sibuk. Bahwa ciri dari harta benda itu umumnya orang sibuk bagaimana agar harta yang dikumpulkan itu kondisinya tetap baik. Sehingga bersyukurlah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang biasanya guyon, jenengan kalau diberi nikmat dari Allah itu pengen yang banyak atau pas gitu. Ada yang bilang banyak gitu. Tapi ada juga sebagian yang bilang pas mawon, Pak. Lah kok pas gimana? Pas pengen bangun rumah kok pas ndek duit, katanya kan begitu ya. Pas pengen umroh pas ndek duit, kan gitu ya. Sehingga ada orang yang bilang semena itu ya orang pas-pasan katanya. Nah, ini kayaknya cocok tadi, sesuatu yang sedikit tetapi cukup begitu itu lebih baik daripada yang banyak tetapi kemudian ternyata melengahkan. Lah inilah pentingnya kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua itu menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wal khaufa min salibihi wa syarikihi. Harta benda itu ternyata
kalau dikumpulkan itu takut jangan-jangan nanti dibegal atau dirampok orang lain gitu ya. Lah yang rampok sekarang ini modusnya itu kan macam-macam. Ada yang uangnya disimpan di bank, tiba-tiba misalnya ditipu orang. Ya pada banyak. Ada orang yang duduk-duduk di rumah, enggak ada apa-apa, kemudian didatangi orang, pikirnya itu ya baik-baik, pada yus kenal gitu ya, ternyata hutang enggak dikembalikan, ditagih malah marah kan itu ya. Ya mau bagaimana Allah mengurangi harta itu kan ya caranya macam-macam, ada yang dicuri, ada yang ditipu dan seterusnya. Lah yang begitu itu apa banyak? Ya banyak. Maka terhadap harta benda itu bagaimana kita ya biasa-biasa saja, waktunya bekerja ya bekerja, mendapat nikmat alhamdulillah kita syukuri. Kalau untuk harta benda, urusan harta benda ya kita ini biar hati kita tenang, jangan lihat yang ada di atasnya tapi lihatlah yang di bawah kita. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat di atas orang yang lebih kaya dibandingkan dengan kita, itu akhirnya hatinya itu kemrungsung gitu ya, ndak tenang, kono iso sugih aku kok ora kan gitu ya. Lupa bahwa Allah itu berfirman kepada kita wa kullasyai'in khalaqnahu taqdira, bahwa segala sesuatu itu oleh Allah ternyata sudah ditakar kadarnya, ukurannya. Ini yang kemudian harus kita yakini. Ya bekerja itu wajib begitu, tetapi sekali lagi hasilnya harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kepengen nanti kalau anaknya sekolah dari SMA nanti disekolahkan ke perguruan tinggi ini, ngambil fakultas ini misalnya, sing duitnya akeh. Nah, ternyata begitu selesai kuliah, apa yang diharapkan itu tidak sesuai kenyataan. Memang apakah yang mengatur rezeki itu ya manusia? Ya bukan, Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wahtimala ismil bakhili linafsihi. Orang yang mengumpulkan harta benda itu kadang-kadang ketempelan dengan sifat yang bakhil untuk dirinya sendiri. Oh, mau diminum, mau dimakan itu mikir-mikir, wong hari ini masih belum banyak keuntungannya kok sudah mau saya pakai pesta gitu. Kadang-kadang itu mau dipangan itu, dimakan sendiri itu loh. Orang yang memiliki harta benda itu kadang-kadang ya bakhil gitu. Itu terhadap dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain kan gitu ya. Ngumpul ini angel kok arep dimangan enak-enak, itu terhadap diri sendiri. Maka kemudian ada orang yang kelihatan kaya itu justru malah sebaliknya, kikir kadang-kadang, bukan loman gitu ya, bukan apa ini dermawan ya, karena mikir nyarinya aja susah kok kemudian diberikan orang lain. Jangankan orang lain, wong dirinya sendiri saja untuk makan enak itu eman kan. Itu ada yang berpikiran semacam itu. Kemudian yang berikutnya, wa mufarok kota sholihina min ajlihi. Sifat harta benda itu ternyata menjauhkan orang yang memilikinya dari orang-orang yang soleh karena sibuk mengelola harta benda. Ngapunten kula, dereng saged kepanggih jenengan. Saya belum bisa bertemu panjenengan. Kenapa? Masih ini ada di perjalanan ngurusi ini. Biasanya begitu. Karena ya saking banyaknya harta benda, di sana ada usaha, di sini ada usaha, itu silaturahim itu menjadi sesuatu yang mahal bagi orang-orang yang memang dikendalikan oleh harta bendanya. Padahal harta benda itu seharusnya kita yang mengendalikan, jangan sampai kita ini didikte oleh harta benda kita. Sehingga di sini dijelaskan wal farog, di sini dijelaskan ada wa fi tafriqihi khamsatu asya'a, bahwa menghindarkan dari mengumpulkan harta benda itu ternyata memiliki hal yang positif begitu. Wa fi tafriqihi khamsatu asya'a, apa itu? Yang pertama, rohatan nafsi min talabihi, adanya waktu yang longgar, hati ini menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau orang yang beriman kemudian waktunya ini
apa ya, disibukkan begitu, tiba-tiba ada waktu yang longgar. Masya Allah, nikmatnya kita ini apa ya, sedang istirahat misalnya kan begitu, luar biasa. Jadi ternyata kalau kebalikannya, bahwa kita ini bisa menghindarkan diri dari berlomba-lomba untuk mencari harta benda itu, menyebabkan hati kita ini menjadi tenang. Yang berikutnya, wal amna min salibihi wa syarikihi. Jadi orang kalau, lah orang kalau enggak punya harta benda, apa yang mau dicuri, apa yang mau dibegal, kan enggak ada begitu ya. Sehingga sudah enggak lagi khawatir apa kalau kemudian ada orang yang punya pikiran negatif itu, ya mau dicuri, wong sudah enggak ada yang mau dicuri, apanya yang mau dicuri, kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, waqti saba ismil karimi li nafsihi. Orang yang bisa menjaga diri dari tamak untuk mengumpulkan harta benda itu, akhirnya mendapatkan sebutan bahwa orang ini pantas untuk menyandang gelar sebagai orang yang disebut al-karim, orang yang mulia. Yang terakhir, wa musahabata sholihina li firaqihi. Karena sudah tidak sibuk lagi mengurusi harta benda yang begitu banyak, akhirnya orang ini memiliki kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ini terbiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kemudian kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Diajak zikrullah, diajak membaca Al-Quran, diajak untuk menceritakan kebaikan-kebaikan para nabi, diceritakan kebaikan-kebaikan para sahabat, kan begitu ya. Akhirnya kita ini menjadi tertarik bagaimana belajar tentang kebaikan-kebaikan itu, sehingga pada akhirnya kita pun memiliki waktu yang banyak untuk zikrullah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, jangan sampai harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita ini lupa atas kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepada kita semuanya, sehingga kita ini lalai, kemudian terlena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang pada akhirnya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kalau kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan melakukan kemaksiatan, naudzubillah. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita atas harta benda yang kita miliki, berkah dan kemudian bermanfaat untuk kita semua hatta akhirah, sehingga harta benda itu pada akhirnya juga bisa memberikan pertolongan karena kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus, dan kita pun senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وأسمائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu pada kesempatan yang selanjutnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 24 Juli 2026. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengungkap kasus penyelundupan 3 ton sisik Trenggiling menuju Kamboja. Pengungkapan kasus tersebut menegaskan komitmen pemerintah memberantas perdagangan satwa liar yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam kasus ini, seorang tersangka berinisial TT, 59 tahun, telah ditetapkan. Berkas perkara tersangka kini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk segera dilimpahkan. Penyidik menjerat tersangka menggunakan ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati terkait perdagangan satwa dilindungi secara ilegal. Saat ini penyidik mempersiapkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum untuk proses persidangan selanjutnya. Penyidik juga terus mengembangkan perkara guna mengungkap keterlibatan 3 pihak lain yang diduga memiliki peran dalam jaringan tersebut. Salah satu pihak diduga menjadi penerima sisik Trenggiling berkewarganegaraan Kamboja, sementara lainnya masih menjalani pendalaman berdasarkan alat bukti. Kementerian Kehutanan menilai perdagangan ilegal satwa liar menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan populasi Trenggiling dan keanekaragaman hayati nasional. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan serta penegakan hukum untuk menjaga kelestarian satwa dilindungi dari perdagangan ilegal. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam, atas perhatiannya terima kasih.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang malam hari ini persembahan dari RRI Banten dengan mengambil cerita Kode Masa Depan Siti. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
10: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
3: halo, iya Pak.
4: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah Pak?
4: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
3: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti nggak marah Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
3: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Hadir di studio Konti Pro 1 dari komunitas jaringan kebudayaan Madiun. Seperti biasa hadir malam hari ini ada Pak Titus. Selamat malam Pak Titus.
2: Selamat malam Pak Moko ya. Selamat malam pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Madiun
1: ya. Juga Mas Piles.
3: Selamat malam pemirsa RRI, pendengar ya.
1: Pendengar, pemirsa juga. Ya, juga malam hari ini hadir seperti biasa berempat ya ini.
2: Iya.
1: Dikenalkan sendiri untuk Mbak
3: Nina.
2: Nina Wahyu. Iya.
4: Selamat malam Bapak.
1: Masih sibuk ini.
4: Iya, enggak
1: dengar. Oh, gitu. Coba nanti. Sudah gimana? Agak kurang-kurang
3: Suaranya belum bisa masuk ke Mbak Nina ya.
1: Belum gitu ya. Coba sambil jalan nanti Mas Lukman. Juga ada Mas Septian. Selamat malam Mas Septian.
5: Iya, selamat malam penikmat RRI.
3: Diplomatis jawaban.
1: Malam hari ini masih melanjutkan Mas Phyllis ya di kesempatan jeda satu minggu kemarin.
2: Iya.
1: Tanah terbelah. Episode 2, dunia yang tak pernah bersatu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Mas Phyllis tentang apa ini ya. Dunia yang tak pernah bersatu ini. Dari Mas Phyllis ini.
3: Monggo Mas. Jadi bab 2 dunia yang tak pernah bersatu ini lebih fokus mengeksplor tentang sosok Darmawan yang hidup di kalangan priayi dan tentunya hidup di lingkungan itu penuh dengan kenyamanan. Namun dia mulai menemukan kebenaran baru ketika mulai bergaul di lingkungan luar yang biasanya. Dia bertemu petani, bertemu para buruh, bertemu masyarakat yang sebenarnya, dan disitulah dia menemukan pencerahannya dalam perjalanan hidup.
1: Dan juga ini seperti biasa Pak Titus ya, sebelum kita mengawali ngobrol bareng, ada drama semacam mini. Drama mini. Bisa kita mulai Pak Titus untuk drama mininya ya.
2: Terima kasih, selamat menikmati. Darmawan tumbuh dalam dunia yang tidak pernah ia pertanyakan sejak kecil. Baginya, kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, dengan aturan yang jelas dan batas yang tidak boleh dilanggar. Rumahnya berdiri megah di antara deretan bangunan yang lebih sederhana, seolah menjadi pertanda bahwa tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan sama.
4: Iya. Sejak kecil saya tahu dirimu Darmawan. Diajarkan bagaimana berbicara dengan sopan, bagaimana duduk dengan tegak, dan bagaimana menjaga jarak dari hal-hal yang dianggap tidak pantas bagi keluargamu.
6: Iya Rati, semua itu terasa wajar. Bahkan tak perlu jelaskan. Hingga suatu saat tanpa aku sadari, dunia itu mulai menunjukkan retakan yang tidak bisa lagi kuabaikan.
7: Itu karena bapakmu, Raden Tumenggung Jayadiningrat, adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti di wilayah ini, Darmawan. Beliau berbicara dengan suara yang tenang, tetapi setiap kata yang beliau ucapkan memiliki bobot yang tidak pernah bisa dibantah.
3: Tepat sekali, Joko. Di hadapan masyarakat, beliau adalah simbol ketertiban dan kewibawaan. Seseorang yang dipercaya mampu menjaga keseimbangan di tengah perubahan zaman.
4: Namun Rustam, di dalam rumah, beliau adalah figur yang jauh lebih banyak diam daripada berbicara dan jarang menunjukkan perasaan.
6: Saya menghormati beliau, tapi tidak pernah benar-benar mengenal beliau.
7: Di luar rumahmu, dunia berjalan dengan cara yang berbeda. Kau mulai menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kemewahan untuk hidup teratur seperti dirimu.
3: Oh, Darmawan. Kamu melihat para buruh yang berjalan dengan langkah yang berat seperti pagi hari, dengan wajah yang lelah bahkan sebelum pekerjaan dimulai.
4: Juga dia lihat para petani yang berbicara dengan nada rendah, seolah-olah setiap kata harus ditimbang sebelum diucapkan. Juga dilihatnya anak-anak yang bermain tanpa alas kaki, tertawa dengan cara yang bebas, tetapi menyimpan sesuatu yang tidak ia pahami.
6: Semua itu buat saya bertanya-tanya, meskipun tak tahu harus bertanya pada siapa.
7: Perbedaan itu tidak hanya terlihat dari keadaan fisik, tapi juga dari orang, cara orang memandang dunia. Di lingkungan keluarga Darmawan, kehidupan dipahami sebagai sesuatu yang harus dijaga kestabilannya. Segala bentuk perubahan dianggap berbahaya, terutama jika datang dari luar kendali.
3: Namun di luar, Darmawan mulai mendengar suara-suara yang berbeda. Suara-suara yang berbicara tentang ketidakadilan, berbicara tentang hak, dan tentang perubahan yang harus diperjuangkan.
2: Suatu sore, ketika ia berjalan menuju halaman belakang, Darmawan mendengar percakapan antara dua pelayan rumahnya. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar jika seseorang berdiri cukup dekat. Mereka membicarakan tentang harga beras yang semakin mahal, tentang tetangga yang ditangkap tanpa penjelasan, dan tentang orang-orang yang mulai berkumpul di malam hari.
4: Nah, salah satu dari mereka menyebut satu nama dengan hati-hati, seolah nama itu bisa membawa bahaya.
6: Saya tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi saya bisa merasakan ketegangan dalam cara mereka mengucapkannya. Sejak saat itu, saya mulai memperhatikan lebih banyak hal.
7: Dan kau mulai sering keluar rumah tidak lagi hanya untuk keperluan tertentu, tetapi untuk melihat dengan langsung apa yang sebenarnya terjadi.
3: Namun Darmawan, semakin kau melihat, semakin kau merasa terjebak di antara dua dunia yang tak pernah benar-benar bertemu. Ya.
4: Di satu sisi ada dunia keluargamu, Darmawan, yang menuntut untuk tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. Dunia yang mengajarkan bahwa kehormatan itu harus dijaga, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan hati-hati.
6: Namun di sisi lain, saya melihat ada dunia luar yang penuh dengan suara-suara yang menuntut perubahan. Dunia yang tidak percaya lagi pada aturan nama dan yang berani mempertanyakan segala sesuatu. Saya tidak tahu di mana harus berdiri.
7: Ketegangan itu semakin terasa ketika kamu mulai mendengar percakapan antara ayahmu dan para tamu yang datang ke rumahmu. Mereka berbicara tentang situasi yang semakin tidak terkendali, tentang kelompok-kelompok yang mulai berani menunjukkan diri, dan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga ketertiban.
3: Dan ada nada kekhawatiran dalam suara mereka, tetapi juga ada tekad yang keras. Mereka tidak berbicara tentang perubahan sebagai sesuatu yang bisa diterima, melainkan sebagai ancaman yang harus dihentikan.
4: Dan kau, Darmawan, mendengarkan semua itu dari balik pintu, merasa seolah sedang mengintip dunia yang seharusnya tidak kau lihat.
6: Malam itu aku tidak bisa tidur dengan tenang. Pikiran-pikiran yang selama ini tidak pernah kumiliki bermunculan satu persatu. Aku bertanya-tanya, apakah dunia benar-benar sederhana yang diajarkan kepadaku? Aku juga bertanya-tanya, apakah semua orang di luar sana benar-benar salah, seperti yang sering kukatakan?
7: Atau justru ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kau pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang jelas, tetapi cukup membuatmu merasa gelisah, Darmawan.
2: Keesokan harinya, Darmawan kembali keluar. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak hanya ingin melihat, tetapi juga ingin memahami. Ia berjalan lebih jauh daripada biasanya, melewati batas-batas yang selama ini tidak pernah ia lewati. Di sana ia melihat kehidupan yang jauh lebih dari kata nyaman, tetapi juga melihat sesuatu yang tidak pernah ia temukan di lingkungannya. Ia melihat kebersamaan, solidaritas, dan keberanian yang muncul dari keterbatasan. Hal-hal yang sederhana tapi terasa begitu kuat.
3: Dan di tengah perjalanan itu, Darmawan menyadari bahwa dunia tidak pernah benar-benar satu. Selalu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, dengan cara pandang yang tidak bisa disatukan.
4: Iya, Rustam. Selama ini memang Darmawan hanya hidup di satu sisi, tanpa pernah benar-benar melihat sisi yang lainnya.
6: Dan sekarang, ketika aku mulai melihat keduanya, aku tidak tahu harus merasa seperti apa. Apakah aku harus tetap setia pada dunia yang membesarkan aku, atau mulai mempertanyakan semuanya?
2: Langit senja mulai berubah warna ketika Darmawan memutuskan untuk pulang. Namun langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya, seolah-olah ia membawa sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi tidak bisa pula ia abaikan. Ia tahu bahwa apa yang ia lihat hari itu adalah sebagian kecil dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang perlahan sedang bergerak mengubah wajah kota ini tanpa bisa dihentikan. Dan di antara dua dunia yang tidak pernah benar-benar bersatu itu, Darmawan berdiri tanpa kepastian. Ia belum memilih, tetapi ia juga tidak lagi sepenuhnya berada di satu sisi. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tenang, tidak selalu tentang benar dan salah, tetapi tentang bagaimana seseorang menghadapi kenyataan yang tidak sederhana. Kenyataan yang terkadang memaksa seseorang untuk melangkah, meskipun ia tidak tahu kemana arah yang akan dituju. Madiun dengan segala ketenangannya yang semu, terus menyimpan bara yang tidak terlihat. Dan Darmawan tanpa ia sadari telah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi orang yang sama seperti sebelumnya.
7: Nah, itu tadi drama mini karya adikku sang pujangga si bungsu putra keluarga Kartawijaya dari Kota Praja Madiun.
3: Itu sebenarnya hanya saduran dari novelnya Vileski yang berjudul Tanah Terbelah.
4: Wah, kayaknya hebat ini ya isi novelnya. Sudah, ayo kita sepertinya makan malam nih. Saatnya makan yuk.
6: Ayo, sulung dan bungsu. Itu, bantu ibu menyiapkan makan malam.
7: Siap, Bapak.
3: Oke.
7: Menu spesial Jumat malam. Ayo kita bantu ibu adikku sayang.
3: Oke, Mas, yuk. Kita masak nasi goreng spesial resep dari ibu.
8: Iya, sik. Nasi gorengnya siap.
7: Tante Pandora.

0: Nikmat sekali.
1: Iya, sampai batuk-batuk ini Mas Setian. Mas Sulung menikmati pedesnya nasi goreng itu.
0: Makan bersama. Gimana Pak Titus?
1: Iya, ini Prahman. Saya melihat ini dalam sekali loh sebetulnya untuk bab 2 ini. Jadi penggambaran Darmawan ketika dia sebagai seorang anak dari keluarga priayi melihat kenyataan yang ada. Selama ini dia melihat dunia itu hanya dari sisi kepriayannya dia, tapi ternyata di luar itu tadi disebutkan di narasi yang terakhir tadi, bagaimana dia melihat, bagaimana dia sudah terlanjur tapi dia tidak bisa memutuskan itu, tapi dia juga tidak bisa kembali pada hakikat semula sebagai seorang anak priayi ini. Mungkin Mas Files ini ya,
0: coba Mas Files.
1: kegelisahan yang ini kan apa dirasakan Mbak apa Darmawan itu, saya merasakan sepertinya gitu.
2: Ya, Darmawan mengalami dilema batin gitu ya. Bahwa yang ada di bab 2 ini, masyarakat tuh bisa saling, sebetulnya tidak saling membenci gitu. Mereka dari ada yang jadi priayi, ada yang kaum buruh gitu ya. Tapi sebenarnya mereka itu timbul sebuah gap gitu ya. Karena pengalaman yang berbeda. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian ada yang pejabat, ada yang buruh gitu. Jadi mereka sih tidak semata-mata waktu itu ya, tahun 48 ini sesuai novelnya itu. Karena hanya pengalaman yang berbeda, perspektif mereka, keseharian, cara makan, cara kehidupan yang berbeda itu.
1: Dan yang itu universal sebetulnya, iya. Setiap waktu, setiap saat, setiap tempat juga pasti ada ke apa perbedaan-perbedaan itu. Mungkin Mbak Nina ini bisa melihatnya dari psikologi sosial.
3: Iya. Tadi kan kita sudah mengambil inti dari drama tadi nggih Bapak nggih. Iya. Nah, ini di bab 2 saya secara psikologis itu sudah mulai merasakan awal mula adanya keretakan sosial dengan adanya ujian kemanusiaan yang akibat dari polarisasi politik di Madiun ya, yang kemarin sudah kita bahas di bab pertama. Di sini sudah mulai ada gesekan-gesekan kelas sosial dan ideologinya. Nah, kan ada kontras yang tajam sekali antara kehidupan Darmawan sebagai kaum priayi yang sudah dari lahir pun mungkin ya sudah tertata, bahkan mungkin dari cerita-cerita saudara kita ini ya, tadi sempat ngobrol bahwa kehidupan seorang pria itu sudah sangat tertata. Bahkan makan pun itu ada tempatnya tersendiri.
1: Harus di meja makan. Saya dan, mengalami Mbak Nina itu.
3: Dan orang tua harus didahulukan ya Bapak. Dan itu sudah tercermin di kehidupan Darmawan. Berbeda dengan Marni yang sejak kecil sudah menjadi rakyat biasa, yang kehidupannya mungkin rakyat biasa lebih bebas ya apa adanya. Aku yo kayak gini gitu, kalau priayi kan sudah ditata. Jadi sudah muncul perbedaan gesekan tersebut, itu mencerminkan bagaimana kondisi di 48 itu masyarakat mulai terkotak-kotak, tetapi bukan hanya dari segi sosial semata ya, nanti kita lebih mengkotak-kotaknya karena sudah ada tarian ideologi, yang ideologi politik yang nantinya semakin ekstrim menjelang tragedi 48 itu di bab berikutnya ya. Berikut, masih masih kita
1: ini masih
3: disimpan dulu,
1: baru

0: Arthur ya, si itu. Apa si Darmawan.
1: Okay,
0: bahkan Marni pun baru muncul di bab 4 itu sangat ketiga besok.
1: Baru terasa ada gesekan-gesekan sosial itu aja yang saya rasakan.
2: Ya memang walaupun itu apa terjadi di tahun 48 ya. Kalau kita bisa merasakan antara perbedaan sosial, ekonomi dan sebagainya itu, saya kira untuk saat-saat ini juga masih kalau kita apa?
0: Ini sejarawan kita.
2: Nah, ini gimana, Mas Septian?
3: Septian,
2: ya.
4: Jadi memang ketika era kemerdekaan itu
3: agak dekat.
4: Cek ya. Jadi ketika era kemerdekaan itu perubahan itu sangatlah besar ya, sangatlah cepat. Jadi seakan-akan itu ada sebuah budaya baru yang menyelimuti masyarakat, terutama di kota-kota besar di Surabaya, Jakarta, Madiun. Bagaimana budaya pria itu ada budaya kuno, dan memang dipengaruhi hal ini dipengaruhi karena banyak kaum pria muda itu yang sebelumnya itu berpendidikan tinggi, jadi mereka mulai tertata pola pikirnya dan mulai terradikalisasi gitu. Jadi ada perbedaan antara pria abad ke-17 sampai abad 17, 18 dan 19. Apa perbedaannya adalah keterbukaan atas ilmu baru, karena mereka sudah mulai belajar di Belanda, belajar bahasa Belanda dan mengkonsumsi ini ya buku-buku politik. Ini dibuktikan dengan apa banyaknya funding petrol kita yang cerdas itu ya, dan dia sudah insaf bahwa mereka sudah ditindas seperti itu. Dan ini saya melihat ini juga dampaknya seperti di tahun 48 juga mulai anak-anak muda kaum priai, kalau kita melihat di filmnya 10 November itu di Surabaya itu kan ada perdebatan antara bapak dan anak. Nah, seperti itu gambarannya. Artinya bapaknya kolot, anaknya berpikiran beda gitu. Karena apa? Karena memang itu jadi tren ya. Jadi tren gejala awal revolusi adalah perubahan pola pikir yang sangat cepat dan sangat dinamis, dan menghilangkan sekat-sekat yang namanya istilahnya apa feodalisme gitu. Dan itu kan bagian dari feodalisme yang berkembang sejak era-era sebelumnya seperti itu. Itu saya kira ini juga dipengaruhi oleh karena memang pemuda cat itu gini ya, trend centernya bukan raja tapi tokoh-tokoh pergerakan seperti itu ya. Mereka menginfluence banyak orang, selain rakyat kecil juga priai juga terinfluence. Makanya banyak pengikut-pengikutnya yang berlatar belakang priai seperti Cokroaminoto yang punya pengikut haji dan lain sebagainya. Kayak Soekarno yang punya pengikut priai-priai muda yang revolusioner, Semaun dengan priai-priai muda yang sosialis begitu. Jadi hal itulah yang saya lihat bahwa ini juga berkesinambungan dengan 45 itu. Karena orang-orang masa lalu, orang-orang pria yang terdidik itu memiliki karisma yang tinggi begitu, sekali lagi begitu. Jadi bisa menggeret pria-pria muda lainnya untuk bergerak.
0: Jadi nggak salah kalau kemudian Mas Vilas menggambarkan Darmawan sepertinya terjebak dalam situasi yang terdapat polarisasi tadi disampaikan Mbak Nina tadi ya, gitu ya Mas.
5: Iya begitu. Saya suka nih mendengar Pak Titus, Mas Septian, Mbak Nina gitu. Wah, jadi keren ya novelnya gitu ya. Memuji diri sendiri.
0: Iya betul lah. Tapi bener kok, dari episode ini aja saya tadi melihat kedalaman gitu.
5: Iya.
2: Gimana Pak? Kalau melihat Darmawan seperti itu ya, memang dia harus bisa mengetahui tentang lingkungan juga ya, karena dia hidup sepertinya anak priai ya, terus melihat kondisi di lapangan, dia mengetahui orang-orang petani, orang-orang yang lain, buruh itu berbeda dengan dia. Tapi kalau dilihat perkembangan dengan era sekarang itu juga bisa masih dilihat dari sosial ekonomi juga Pak,
5: gitu. Masih relevan gitu
2: ya, relevan gitu ya. Dilihat dari suatu misal pernah saya juga alami ya, ada anak orang yang mampu dan tidak mampu, kita dermawan itu kita ambil aja sebagai anak orang mampu ya. Cara berpakaian, cara penampilan itu pasti lain dengan yang nah ini yang sudutnya dermawan, gimana saya harus bisa mengikuti orang-orang yang tidak seperti saya kan, itu mungkin gitu Mas Piles.
5: Saya membayangkan adegan dermawan ketika dia mulai keluar dari lingkungan priayinya itu seperti Siddhartha Gautama yang melihat yang selama ini dia tahu di dalam kerajaan itu kayak wah seberapa makmur ya, seberapa enak ya. Ternyata dia menemukan petani yang susah, kurus dan segala macam itu. Oh ternyata kehidupan tidak sesempurna yang selama ini aku lihat gitu. Dan dari situlah dia bertemu dengan sosok Marni yang meskipun ada perbedaan cara pandang termasuk ideologinya gitu ya, idealisme menurut mereka masing-masing. Tapi ya disitulah ini novel cinta, jadi roman yang kemudian mereka terjebak dalam apa waktu yang tidak tepat gitu.
3: Tapi ngomong-ngomong tentang kehidupan priayi itu, saya pernah mengalami waktu kecil dulu di SD ya. Saya diajarkan bapak ibu saya nek diparingi harus bilang matur suwun gitu. Jadi ketika saya kelas 1 SD itu sudah mulai ini, saya tidak pernah diberikan uang jajan sama ibu saya. Enggak boleh. Pola kehidupan bapak ibu saya itu piayi banget gitu loh, Pak. Jadi makan jajan itu apa jorok gitu. Jadi tapi karena anak kecil kan
2: ikut
3: enggak punya uang tapi dikasih sama teman, saya bilang matur nuwun. Teman saya namanya Mulyono sudah almarhum tuh. Anu Titus nek dikei anu jajan dia ngomong matur nuwun. Jadi saya bukan memanfaatkan tapi karena kebiasaan matur nuwun, teman-teman saya kalau jajan selalu memberikan. Ada sisi ya, sisi positif dari dari kehidupan apa priayi yang ini tadi di apa ya yang tadi loh, jadi melihat apa ada perbedaan kelas tapi itu malah menyatukan gitu ya, kayak gitu-gitu.
1: Tapi yang pasti yang memberi itu pun tidak dari kalangan sembarangan gitu. Enggak berani kalau saat itu kasta terbawah itu sampai mendekat ke kaum priayi memberi itu pasti
3: justru teman-teman saya biasa kok. Anu saya sebenarnya kehidupan kami itu biasa saja. Hanya saya diajarkan oleh ibu saya itu mengucapkan kata matur nuwun itu saja itu loh. Dan karena teman-teman itu terbiasa antar teman itu memberi itu enggak ada kata matur nuwun. Tadi begitu ada kata matur nuwun
5: kaget.
3: Seneng gitu. Seneng. Jadi itu sih enak nek itu kok dikei jajan matur nuwun. Jadi teman-teman nyoba dan itu mungkin secara tidak sadar saya manfaatkan.
1: Kalau ini dari novel tadi dialog-dialog kita itu tadi ada kontras nih antara priayi dan
3: pelayannya aja ketika biasa, ngomong harus pelan-pelan
1: dan itu berpengaruh banget untuk bagaimana ruang publik dan interaksi sosial itu berubah yang awalnya hangat tiba-tiba menjadi kaku, dingin dan penuh kecurigaan itu. Karena di sini Darmawan itu kan belum memilih, belum memilih pihak mana, cuman masih sekedar bertanya-tanya. Nah, kalau saya melihat di sini itu sudah mulai ada hilangnya rasa aman dan muncul curiga. Nyaman. Padahal itu di ruang publik terkecil di dalam rumah keluarga, sudah ada krisis kepercayaan untuk bahkan ke istri mungkin anak itu dicurigai saat itu sebagai musuh politik, bukan musuh politik apa ya politik yang berbeda lah pilihan yang mulai. Nah seandainya yang seperti Pak Titus ada interaksi kaum priayi dan kaum
3: proletar
1: biasa itu tadi lewat sentuhan-sentuhan kecil seperti memberi sesuatu dan itu mungkin masih menghangatkan dan sepertinya ada sisi hangat karena cinta karena novel ini tetap fokusnya ke cinta dan kasih sayang.
3: Karena memang latar belakangnya berbeda. Darmawan di situ sudah dewasa. Yang saya alami ketika itu saya masih kelas 1 SD gitu. Jadi ya kehidupan biasa berjalan biasa gitu.
2: Kalau dilihat dari sisi Darmawan ya itu juga itu sesuai dengan Tanah Terbelah itu ya.
3: Iya,
2: ini ya,
5: tokoh utama.
2: Si Darmawan memang ya harus melakukan suatu, misal dia berkewajiban untuk apa? Manut orang tua, manut lingkungan dia tua, itu kewajibannya. Ya, tapi dia harus cinta kepada lingkungan. Nah, ini bagaimana saya harus mencintai lingkungan, tapi kewajiban saya kepada orang tua gimana? Mungkin kayak gitu Mas Pilet.
5: Iya betul. Jadi dia itu dilema di antara keluarganya dia itu kan enggak suka perubahan, kenyamanan sebuah kasta gitu ya. Ketika ada gejolak di masyarakat di waktu tahun itu, ya itu sebuah ancaman bagi keluarganya mereka gitu. Tapi satu sisi Darmawan nih sebagai orang terpelajar juga, dia juga baca-baca buku juga ya. Melihat itu, wah ini enggak bener gitu. Kayaknya harusnya kehidupan itu ada kesetaraan, ada kemanusiaan itu. Yeah. Saya membayangkan kehidupan Darmawan di ke rumahnya itu Mas Setian. Itu ada enggak di Madiun tuh bangunan yang kiranya kalau dibuat syuting filmnya cocok misalnya nih. Sekalian di ini tanya ya, nih, ada enggak?
4: Rumahnya Doro Baron itu.
5: Doro Baron?
4: Iya,
3: di mana itu?
4: Ini apa rumahnya keluarga Pangunarso yang ini, apa? Pakai Cakramoto di
5: jalan apa?
4: Di kabupaten itu.
3: Oh, iya betul itu. Di belakang ke apa komplek Pangeranan ya, kalau enggak salah itu. Di situ tiga pangeran, para pangeran
4: jalan itu. Itu juga bisa pangeran juga bisa dibuat dibuat syuting seperti itu.
1: Jadi, atau mungkin kalau belionya Darmawan sudah menikah dengan rakyat biasa ya. Kalau itu kan khusus untuk yang mungkin ya seperti kerajaan ini mendapatkan putri ini. Kalau Darmawan kan mendapatkan orang biasa, itu mungkin syutingnya di rumah dinasnya General Manager pabrik gula mungkin itu ya.
3: Oh, kaya tahan bener
1: di loji.
3: Disampaikan di loji. Mas Wiles bahwa kan Madiun ini eksotis banget itu loji ya.
1: Iya loji.
3: Loji itu rumah lu Mas, rumah
5: Jawa.
3: Rumah apa?
1: Rumah pejabat Belanda
3: zaman dulu itu. Ya.
2: Ini kan belum ending Mas ya?
5: Belum.
3: Oh Mas, yang disampaikan baru di ekspos Darmawannya Marni belum. Marni baru ke bab 4, bab 3 masih juga Darmawan. Iya, ternyata
4: nanti kedepannya si Darmawan itu ikut Amir Syarifuddin atau ikut Soekarno itu.
3: Off the record. Ikuti terus saja. Ada interaksi Mbak Mas Pak Moko, ada interaktif enggak?
2: Ya, ini belum. Mungkin kalau episode berikutnya antara Darmawan dengan Marni ya. Ini juga ada cerita wayang nanti. Wow. Besok aja nanti. Ada cerita wayang juga gitu.
5: Nonton wayang gitu.
2: Iya, itu ada nanti. Tapi episode ketiga Mas, saya kelas itu ya nanti. Antara Marni dengan si Darmawan itu nanti ada seperti itu. Jadi orang tua bersikeras tidak, nanti besok aja Mas itu
3: nggak apa-apa kok.
2: Tapi melihat dari Darmawan sendiri tadi sudah dikatakan Mas Wiles, dia seorang apa
3: pemuda yang
2: berpendidikan ya. Dia harus bisa milah dan milih, harusnya kan gitu. Saya sebagai orang putra dari orang yang apa piyai dan sebagaimana saya menghadapi di lingkungan luar rumah kok seperti itu,
3: berbeda dengan yang dia.
2: Sama dengan cerita Belanda Lukojoyo kan situ dulu, Kalijogo itu kan situ.
5: Dia folklore mirip-mirip ya.
2: Mirip-mirip itu mungkin sejarah Mas Wiles mungkin Mas
4: Septian ya. Fenomena ini ya terlepas itu, fenomena menikahi apa orang biasa itu lumrah ketika abad 19 ya. Abad ke-20 ya. Mulai di mana mulai perubahan yang nyata. Kayak eyang saya itu, dia itu yang laki-laki yang istri dari eyang putri itu anaknya bupati. Di Kediri sana. Anak dari bupati menikahi dengan pegawai kereta api yang di mana apa orang tuanya itu cuma apa pedagang di pasar itu yang nanti kelak jadi nasi pecel Es Wirio di Jalan Cokramnoto itu. Nah, ini fenomena yang unik karena memang ketika abad ke-20 itu mulai ada kesadaran kelas sosial di kalangan biaya, apalagi yang berpendidikan begitu. Dan ini tidak menjadi apa ya halangan untuk apa? Untuk untuk istilahnya dia tidak memikirkan soal apa kastanya berubah dan sebagainya.
3: Bobot bibit.
4: Iya, gitu. Nah, lalu gini, aku jadi tadi apa saya lupa sampai yang ngomong apa. Jadi konteksnya dermawan itu saya bisa memahami bahwa ya dia harus memilih karena memang alamnya seperti itu alamnya sudah berubah. Jadi dia itu ya anak muda zaman itu ya itu dia didorong untuk ikut revolusi. Iya, karena bagi anak-anak muda terutama kaum pria itu revolusi adalah sebuah privilege ya, ikut dalam revolusi itu ada sebuah privilege. Sayangnya nanti saya juga penasaran dia ikut partai apa kedepannya itu. Jadi ya itu pilihan-pilihan itu juga perlu ada begitu karena gini ya, pilihan itu akan menentukan pola pikirnya si Darmawan itu ke depan, dan itu harus dan terjadi satu itu harus dipilih itu pilih Amir Soekarno atau pilih yang lainnya gitu.
3: Ternyata
4: atau
3: dia pilih Marni.
4: Ya saya membayangkan
3: ya.
4: Marni itu kalau di kisah-kisah revolusi itu Marni itu adalah perempuan yang ikut laskar gitu.
1: Kalau sekarang mungkin nyalon dewan.
4: Iya.
2: Tapi cukup apa Mas ya, novel penjenian yang sudah menggambarkannya ketika Darmawan tahun 48 ya. Tadi Mas Sabda mengatakan bahwa masih ada batas-batasan terah atau apa ya itu. Tapi kalau di wayang kan juga ada itu. Widodoro harus dapat widodari kan gitu kan. Satrio harus dapat endang kan itu. Tapi hal seperti itu apa yang mungkin di era sekarang? Ya kan enggak mungkin. Karena diceritakan Mas Vilas itu 48, mungkin itu dalam beberapa era kedepannya apa masih itu mungkin seperti itu Mas.
3: Tapi bahkan dalam wayang sendiri ada kok Petruk itu mendapatkan anaknya Kresno itu Nila, siapa Dewi Nila tuh?
2: Rikotawati itu.
3: Mas Vilas tadi mau menanggapi.
5: Iya kalau udah Petruk Gareng Bagong itu kan udah pemberontakan dari sisi. Tapi saya melihat satu hal penting, membaca itu kan kalau zaman dulu sesuatu yang diharamkan untuk rakyat jelata toh.
3: Iya.
5: Gak boleh itu bisa baca itu. Jadi kalau udah mulai ada pergerakan, terus Marni pun juga sekalipun dari kalangan buruh jadi rakyat kecil tuh juga bacaannya mungkin ya buku-buku dari luar juga akhirnya disitulah membongkar sebuah tatanan yang selama ini dianggap nyaman itu.
3: Seperti Anu Petruk yang tadi
5: ya, mendobrak
3: mendobrak tata nilai sosial itu,
5: kesetaraan lah intinya menuju ke sana.
2: Tapi hal-hal itu kan sah-sah saja ya Mas.
5: Oh iya, kalau sekarang harusnya ya.
4: Iya kan, ya dulu kan kita ya bibit-bibit bobot ya. Sekarang kan yang dipandang kan kamu kaya atau tidak kan.
3: Itu bobotnya itu.
4: Bobotnya aja.
1: Tapi sudah dari dulu ya kecurangan, kelicikan sudah ada, enggak zaman sekarang aja ya.
3: Oh iya, pasti itu.
1: Dulu itu untuk mendapatkan seorang bidadari itu harus menyembunyikan selendangnya.
3: Usaha itu.
5: Tapi saya melihat kecurangan kelicikan itu kalau dalam novel lain lagi Mbak Nin. Kalau orang baik itu disebut strategi. Tapi kalau itu orang jahat yaitu kelicikan.
3: Jadi antara kecerdikan dan kelicikan itu hanya beti ya, beda tipis.
1: Iya, betul.
5: Tergantung baik atau jahatnya itu ya.
1: Jadi begini Pak Dwi ya. Masih terkait dengan kecurangan, kelicikan dalam novel Terbelah ini ya. Di novel Terbelah ini saling membenci jadi mereka itu berbeda bukan karena saling membenci dengan cara apapun, saling menjegal itu tidak, tapi di sini mereka berbeda itu karena ya terpaksa karena situasi, perbedaan ya perbedaan kelas itu tadi yang memaksa harus memilih kemana. Saya fokusnya tetap ke luar biasanya cinta itu ya. Karena di dalam dialog ini walaupun tadi sudah ada hampir berbeda endingnya, tetap makan malam bersama dengan nasi goreng. Itu menunjukkan bahwa hubungan Darmawan Darmani itu sebagai simbol kemanusiaan yang murni, yang yang berusaha bertahan di tengah konflik kekuasaan itu kan. Nah, di sini tuh mereka itu memperlihatkan betapa sulitnya ya mempertahankan hubungan interpersonal yang tulus ketika dunia itu memaksa kelas mereka itu harus memilih saat itu berpihak kemana, dan sebenarnya mengorbankan perasaan mereka, tetapi dengan kekuatan cinta di tengah badai, kemungkinan sampai endingnya nggak terpecah belah seperti tanah yang terbelah itu. Saya juga belum baca ke belakangnya, semoga saja.
2: Iya. Episode kedua cukup apa ini kayaknya ya.
3: Dalam kalau saya bilang
2: belum yang ketiga ini. Iya. Kalau kita enggak dibatasi waktu ya terus ya. Karena dibatasi waktu.
3: Oke, Jumat depan.
2: Episode ketiga. Iya. Ya, terima kasih dari teman-teman komunitas JKM malam hari ini telah hadir di Ngobrol Bareng Komunitas. Karena kita dibatasi waktu harus kita sudahi. Kita jumpa kembali di lain kesempatan.
3: Selamat malam.
6: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Nuhun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saged nggayuh transaksi pengaji 12,1 triliun wonten misi dagang lan investasi ing Hong Kong. Menika nedahaken bilih pasar internasional sampun pitados dhateng produk unggulan daerah. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngandharaken Hong Kong mujudaken salah setunggalipun mitra dagang strategis Jawa Timur. Inggilipun panyuwunan dhateng maneka produk unggulan Jawa Timur dados bukti bilih kualitas produk daerah Jawa Timur saged saingan wonten pasar internasional. Misi dagang lan investasi wonten Hong Kong ingkang dipun laksanakaken Kamis 23 Juli 2016 dipun tumuti antawis 100% saking maneka unsur pemerintah Provinsi Jawa Timur Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Hong Kong, pelaku usaha lan investor saged ngasilaken pasar rujukan perdagangan maneka komoditas unggulan. Komoditas ingkang dipun sadi antawisipun pengagem emas, produk perikanan, tisu, rokok, bakau turunan crude palm oil atau CPO, kopi, bahan kimia organik, produk tembaga, susu walet, kosmetik, sarta maneka produk panganan kados camilan, permen, sambel, bumbu lan coklat. Kofifa nyebat Hong Kong gadah posisi strategis dados pusat perdagangan logistik lan keuangan dunia, saehingga dados regol mlebet tumrap produk Jawa Timur tumuju pasar global. Menurut Kofifa, kegiatan misi dagang boten namung kangge ningkataken jumlah transaksi perdagangan, nanging ugi mbikak peluang investasi enggal, miyaraken jaringan bisnis internasional, nyiataken rantai pasok global, sarta nyengkuyung alih teknologi supados industri Jawa Timur saged saingan ing pasar global. Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang utawi DPUPR Kitha Madiun ngusulaken panyurunan dandan dosi kretek Manguharjo dhateng Kementerian PURI ingkang sakmenika proses kangge detail engineering design utawi DID mlebet tahap lelang. PLT Kepala DPUPR Kitha Madiun Dwi Satya Nugroho ngandharaken DID dados salah satunggalipun prasyarat kangge ngusulaken dhateng Kementerian PU. Pemkot Madiun ngusulaken kalih pilihan inggih menika dipun bongkar total utawi dipun wiyaraken utawi dipun perlebar. Keputusanipun mangke wonten Kementerian ngendika saking Madiun miturut Dwi Satya DID dados dokumen pungkasan ingkang kedah dipun rampungaken bibar AMDAL manajemen proyek kajian aspek sosial lan upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL serta upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL rampung. Dipun jelentrehaken Pemkot Madiun ngusulaken dan dosi kretek Manguharjo jalaran kawontenanipun sakmenika dipun biji sampun boten nyakapi. Infrastruktur ingkang dipun bangun 1907 dosa kali kasebat sampun umur langkung saking 50 taun lan sakmenika nanggel volume lalu lintas ingkang terus tambah. Usulan kula wau ugi kangge upaya DPUPR Kitha Madiun ngudari kemacetan ingkang asring kedadosan ing radosan kasebat. Usulan ingkang dipun najengaken inggih menika biar ketek ing sak menika antawis 10 meter sepatus dipun miyaraken dados 17 meter. Pemerintah Kabupaten Ponorogo tasih nyinaoni langkung lebet kebijakan regrouping utawi gabungaken sekolah bibar sekawan SD negeri mboten angsal siswa enggal wonten seleksi penampen miturut baru tau SPMP tahun ajaran 2016-2017. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Listiarita ngandharaken pemerintah daerah tasih metaaken
1: dateng maneka perkawis ingkang nyebataken andhapipun jumlah pendaftar ing sejumlah sekolah kasebat sadèrèngipun mendhet kebijakan langkung tebih. Listiarita ngakeni sak menika masyarakat kathah ingkang langkung milih sekolah swasta jaran dipun anggep gadah program ingkang langkung sae. Menika jalaran sekolah negeri tasih dereng saged ngrembakaken program pembelajaran jalaran saperangan ageng kegiatan dipun sengkuyung lumantar dana bantuan operasional sekolah utawi BOS. Problem menika pemerintah daerah badhe nyusun strategi supados sekolah negeri gadah program ingkang langkung kompetitif lan saged ningkataken kepenginan masyarakat. Lestarita ugi paring ngimbauan dhateng masyarakat supados boten namung konsentrasi dhateng sekolah favorit, jalaran sedaya sekolah gadah peluang ingkang saged sami kangge ngasilaken lulusan ingkang sae langkung-langkung menawi dipun sengkuyung lingkungan ingkang sae. Dipun mangertosi Dinas Pendidikan Ponorogo nyatet sekawan SD negeri ingkang buat tenang salah siswa inggal inggih menika SDN Nailan, SDN Setono, SDN Tigo Pomahan lan SDN Sekawan Tempuran. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam utawi BBKSDA Jawa Timur mengejutakan dateng masyarakat sepatus mboten nyukani panganan dateng kawanan monyet ekor panjang utawi macaca fascicularis ingkang asring mandap wonten daerah Telaga Ngebel ing Kabupaten Ponorogo selami mangsa ketiga. Kepala Seksi KSDA Wilayah Kali BBKSDA Jawa Timur Gatot Kuncoro Edi ngandharaken menawi masyarakat nyukani panganan saged ngewahi perilaku satwa liar saengga tansaya gumantung dhateng manusia lan langkung asring mlebet wonten daerah pasomahan. Miturut Gatot, wontenipun kawanan monyet ing daerah wisata Telaga Ngebel mujudaken kawontenan ingkang kedadosan saben taun ing mangsa ketiga rikala maneka pakan alami ing habitatipun kawasan hutan lereng Gunung Wilis sansaya kirang. BBKSDA sampun ngerekaken petugas dateng lokasi kangge mantau sarta nyukani edukasi dateng masyarakat, pedagang, lan wisatawan supados nebihi lan boten interaksi langsung kalian kewan liar. Gatot dilentereaken monyet ingkang ketinggal ing daerah Telaga Ngebel mujudaken spesies monyet ekor panjang ingkang kanthi alami urip wonten leladan gunung utawi hutan Gunung Wilis. Sinau semangatan BBKSDA ngantos sak menika dereng nampi laporan wontenipun serangan monyet dateng warga utawi wisatawan. Pawartos ingkang pungkasan, Ketahanan Pangan Pempertanian DKPP Kitha Madiun nyaluraken bantuan rabuk gunggung puluhan ewu kilogram dateng puluhan kelompok tani kangge ngiyataken produktivitas petani wonten mangsa tanem ing taun 2016. Kepala DKPP Kitha Madiun Jemagir ngandharaken bantuan rabuk kolawau tujuanipun dipun manfaataken kanthi sae kangge ningkataken kesuburan taneman asil produksi pertanian sarta ngiyataken ketahanan pangan daerah. Miturut Jemagir, penyaluran bantuan rabuk kalaksanakaken selama setunggal minggu ngajeng kangge nggayuh sedaya kelompok tani panampi ing Kitha Madiun. Bantuan ingkang dipun paringaken rincianipun 50.612 kilogram rabuk NPK lan 20.200 kilogram rabuk hayati ingkang dipun saluraken dhateng petani anggota saking 32 kelompok tani ingkang gadah Badan Hukum Indonesia utawi BHI ingkang sampun kedaftar wonten rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK. Miturut Jemagir, kangge mujud tata kelola ingkang akuntabel lan transparan wonten penyaluran ugi dipun laksanakaken pemeriksaan sareng barang asil pengadaan ing terminal kargo Kitha Madiun sarengan tim pendamping hukum Kejaksaan Negeri Kitha Madiun. Menika kangge mesthekaken bantuan selaras kalian spesifikasi lan siap dipun saluraken dhateng panampi manfaat. Para mirsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi untuk Anda pecinta sandiwara tradisional Ludruk akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Persembahan dari RRI Surabaya merupakan putar ulang yang akan mengambil cerita Pupus. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: mamula dulur-dulur ini ana wong ngomong ngene-ngene kok cocok gampang dimplok mentah-mentah. Ditakokno nek perlu ndolek wong sing bener-bener ngerti.
1: Maksudnya dimplok iku apaan?
0: Ya ngene kono kabar jare wong udunen gampang matek ya wis murungno wedi kabeh. Ana wong mata loro jarene polahe gara-gara nek tu kena penyakit sing enggak-enggak katut pole wedi wong kena mata loro gupuk.
1: Lah ya wedi nek matane loro.
0: Lah iya.
2: Barang tak dimplok. Sing mateng apa? Nek mateng dhewe dimplok. Seneng kok nek dadi penyakit.
1: Maksude rasa iku gak kok panganan sing dimplok nate ngomong gak tau nang ngono bener.
0: Maksude
1: ngene nek ana berita. Ana omongan kira-kira sing durung roh sak temene kenyataane apa kedadeane gak perlu disebar-sebarno dhisik.
0: Dadi peno Cak Kun, peno nek di apa sile diberitai wong.
2: Gelem kon.
0: Heh?
1: Kon nek gelem diberitai.
0: Lah iya nek
2: gak
0: peno iku.
2: Gak kecuen.
1: Lah iya.
2: Ngene
0: lho.
1: Ngene maneh.
2: Akhir-akhir iki kan ana kabar
0: ya.
2: Arek cilik diculik. Nah, iki membuat gaduh masyarakat.
0: Iya, Cak, wedi ya. Anak sekolah lho, gak oleh sekolah ya bulian arek.
2: Tapi yo, aku gak wedi aku. Yo. Masih ono kabar kon gak wedi belas.
0: Lah kok iso?
1: Lah kok iso gak wedi?
2: Anakku gak sing cilik kok gede-gede.
1: Tapi ngene Cak Roso, tapi iku yo ono bener e. Iku yo memang ono kenyataane kadang-kadang yo ono wake.
0: Lamung kane samu barang iki dolekno sumber sing bener-bener bertanggung jawab.
1: Yo tapi yo pesen ae kanggo dulur-dulur sing duwe anak cilik-cilik senajan iku hoak lan gak hoak. Nek iso yo arek cilik iku dijogo.
0: Iya.
1: Ojo sampe arek iku mulih sekolah, mulih jen.
0: Ya jane ono efek negatif, ono efek positif. Efek negatif iki wong boleh wedi, tapi positife saiki wong tua boleh luwih hati-hati.
2: Aku eling, jaman cilik amu cilik aku. Wong tua nek ngelingno anak iku. Aja metu-metu lho le ben dulitan.
1: Jaman
0: dulitan.
1: Ngene nek jaman sakmono, cilikane awak dhewe ya. Diomongi ngono wis gak wani metu.
0: Gak wani metu wong ben lugu-lugu kok.
1: Iya, saiki.
0: Terus iki mangke apa terusane Cak? Anak dulitan maksud terus e.
2: Ya ana dulitan niku kan nek didulit iku kadut pian.
0: Oh ngono wis. Contone Cak.
2: Contohnya aku kan tak beri kemetu.
0: Iya.
2: Janji mbak, kamu gak kepedul.
0: Iya, apa nanti kau sih?
2: Aku nggak nonton mau lewat tak dulit. Oh. Aku ngaruh sama kamu.
0: Iya.
2: Sing tak dulit uang sih lemu dawa.
0: Terus
2: ya
0: hasil.
1: Lapan nak dulit ya apa?
2: Ya. Tambu di sih emang awak dewan dulit kok amat sangat.
0: Mari penuh dulit lit, penuh ambu.
2: Tambu.
0: Ya apa?
2: Sedap.
0: Gak sih, yang penting aku mau. Saya ini aku yang ngono anakku tak warah. Besi penting ini, elek-elek ini aku duwe putu. Yang penting
2: putu ini menang keputusan.
0: Putusan.
2: Putusan.
0: Tadi sayangnya anakku sih kalah. Ambek sayangnya nang putu.
1: Lu temenan.
2: Tapi kadang-kadang kan, kadang-kadang putu, kadang-kadang anak.
0: Ngono.
2: Padahal wong tuwa iku nek nggendong putu menang keputusan.
1: Nek anak?
2: Nek anak mesti digadang-gadang. Kan dia apa-apa kanggo anak.
1: Kanggo anak.
0: Nek anake iku sing jelas sih teko hasilnya enak ngono lho.
1: Oh, iya.
2: Nek putus sece.
0: Ya apa?
2: Putu iku putusan.
1: Nek maksudi rasa asale teko enak dadi anak. Iku lah.
0: Wis aja diterusno.
1: Terus dadi anak.
0: Aja diterusno kok ditit.
2: Mlayune lho. Ya, berita sing koyo ngono iku walaupun sudah tertangkap dari orang yang menyebarkan berita ngono tapi tidak ada salahnya pada kita itu diingatkan ojo sembrono terhadap anak. Omongan Cak Kus mangi ngono. Sekolah antar jemput, di samping ono sing terno, ya ono sing enteni. Noh, ono nggonku TK lho ngitmu ya. Arek TK mbek sing terno akeh sing terno rawuh mrene pasar.
0: Sekolah 5 sing terno
1: rawuh. Kuwi jobone sekolah niku mang. Paling rame. Lah iki aja lali.
2: Ya apa kowe?
1: Semboyane ludruk RR.
0: Oh iya. Dieling-eling terus
1: sekali di udara tetap di udara NKRI
3: harga mati.

Budaya. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Ludruk Now RRI Surabaya yang didukung oleh SMK 12. Kali ini menyajikan sebuah cerita yang berjudul Pupus. Ide cerita Rina Santoso dengan para pelaku. Pak Dodi diperankan Kusbiantoro. Bu Dodi diperankan Susiati Ningsih. Haryanto kali ini berperan sebagai Panji. Kun Hadi Wasito sebagai Pak Darmadi. Sriatun sebagai Bu Darmadi. Cindy diperankan oleh Rina Santoso. Putri diperankan Imania Widianti. Budanu diperankan Ami Sanjaya. Yoga diperankan Cak Sabto. Dan Yadi diperankan Zain dari SMK 12. Sutradara Haryanto. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Koordinator Karawitan Trio Umarwanto. Operator Cak Agung. Pengarah acara Susiati Ningsih. Dan produser Kukoh Setiobudi SEMM. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan, dan salam budaya.

0: kamu gak punya kamar mandi?
1: Gak gitu Bu, tadi malam kan tidur di rumahnya teman. Habis sholat subuh, Panji terus mandi. Terus sarapan di sana Bu.
0: Kamu itu suka ngerepotin orang lain aja.
2: Itu gak boleh marah itu, kalau saya itu. Anakmu seperti itu Bu.
0: Iya ya, maklum lah Pak. Maklum, tahan emosi. Napas panjang. Jangan sampai emosi. Ayo Pak, napas panjang.
1: Loh, ada apa tuh Bu? Kok pakai napas panjang? Memangnya olahraga, Bapak?
0: Enggak. Bapakmu itu kalau ngomong kan suka kepancing emosinya.
1: Oh, memangnya Bapak suka mancing?
2: Enggak Ibu, mau aja.
1: Panji mau ganti dulu?
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, siapa mana?
3: Tante. Om. Panjinya ada tuh?
0: Cindy.
3: Iya,
0: ada nak Cindy. Ayo masuk.
3: Sini, udah, sini, aku masuk. Di luar aja tuh.
0: Ayo masuklah, masuk.
2: Masuk sini.
3: Ya udah kalau gitu. Misi ya tuh.
0: Duduk dulu.
3: Wah, ini kok ada pisang goreng ini?
0: Iya.
3: Bikinan siapa tuh?
0: Kebetulan Ibu bikin sendiri nih.
3: Hah? Masa bikin sendiri?
0: Iya.
3: Wah, kayaknya enak ini tuh.
0: Ayo.
2: Ya, makan.
3: Aku boleh ngicip satu tuh?
0: Boleh, semua juga boleh.
3: Satu ayo aja. Ayo dimakan. Ambil satu ya tuh.
2: Dari mana, Cindy?
3: Enak. Biasa Om, dari kos-kosan. Mau berangkat kuliah ini loh. Sekalian bareng sama Panji.
2: Sudah ngomong sama Panji.
3: Lah ya ini belum ketemu, uang WA aku belum dibales.
2: Ya gitu,
0: berarti nggak ada janji.
3: Iya, rencananya sih langsung berangkat ke kampus tante, tapi kok tak lihat-lihat tadi kok di luar situ ada motornya Panji, ya aku mampir aja.
0: Baru datang ya Pak ya?
2: Iya. Oh. Sindir Anto, sahabat berat sama.
3: Gimana ya Om ya? Ya seperti itulah Om. Malu aku Om.
2: Ya tolong saling mengawasi, saling mengingatkan si Cindy kalau
3: iya, Om.
2: Panji itu salah, diingatkan
3: iya,
2: begitu sebaliknya. Iya
3: Om. Panji kalau di kampus itu pendiam loh.
2: Pendiam.
3: Gak banyak omong. Maksudnya, tapi makannya banyak loh toh. Kalau di kantin itu sering kasbon aku loh, sering suruh bayari.
0: Alah, Mak Cindy. Iya, itu loh dari kecil. Kalau makan apa-apa itu mintanya itu yang banyak.
3: Oh ya? Dari kecil berarti itu?
0: Dari kecil suka makan. Tapi ikan apa aja mau.
3: Oh iya,
0: rewel-rewel,
3: memang.
0: Gak pernah rewel makannya itu.
3: Mana ya tuh ya panjangnya?
0: Bentar ya.
3: Iya. Tak tunggu di sini ya tuh.
2: Baru mandi tadi, datang terus mandi. Mungkin ya.
1: Ada apa Bu?
2: Ini Manji.
0: Ini
2: temenmu loh, cari temenmu.
0: Ada anak Cindy.
1: Oh.
0: Temanmu.
1: Kamu Cindy.
3: Hei Pan. Gimana? PR-nya sudah selesai?
1: Udah dong.
3: Oh.
1: Punyamu?
3: Ya udahlah, aku tiwas bikinin kamu dua loh ini. PR-nya buat kamu satu, buat aku satu.
1: Memangnya aku enggak bisa garap sendiri?
3: Ya,
1: kamu yang pandai sendiri.
3: Ya, enggak
1: aku enggak bisa gitu.
3: Ya enggak gitu. Pikirku nanti kamu enggak ngerjain daripada kamu nanti dihukum sama dosennya. Kan aku kasihan.
1: Kalau memang aku enggak ngerjain dihukum sama dosen ya enggak apa-apa. Memang itu kan salahku.
3: Ya.
1: Gini loh, Ndi. Kamu enggak usah kasihan-kasihan sama aku. Aku kan bisa garap sendiri segala sesuatunya. Aku tidak mau minta tolong kepada siapa saja selama aku mampu.
3: Ya enggak gitu loh, Ji. Aku kan kepengen bantu kamu.
1: Enggak usah lah. Bantu aja dirimu sendiri.
3: Gimana kalau kita ke kampus bareng?
1: Oh,
3: mumpung aku bawa sarapan loh. Aku bikin roti bakar. Nanti kita makan di kantin bareng-bareng yuk. Ayo bareng aku yuk.
1: Tadi malam itu aku sudah makan roti bakar.
3: Tapi kan tadi malam, pagi
1: iya.
3: Ini kan belum.
1: Nah, kalau sekarang makan roti bakar lagi ya, ya gak suka sih.
3: Ini roti bakarnya ini selai nanas loh, kamu pasti suka deh.
1: Gak suka aku nanas.
3: Ayo lanji, bareng sama aku ke kampus. Aku sudah bela-belain bangun pagi loh kesini.
1: Sebentar ya. Tapi kalau kamu mau nunggu 2 jam ya gak apa-apa.
3: Hah? 2 jam?
1: Iya.
3: Ya pasti telat lah Panji. Kan kita masuknya jam 8.
1: Udah gini, Cindy, kamu berangkat dulu, nanti aku susul ya.
3: Jadi kamu gak mau bareng sama aku?
1: Ya besok aja lah, jangan sekarang.
3: Pasti kamu ini cewa aku. Dadah, aku berangkat dulu dah, Om. Assalamualaikum.
2: Mana itu?
0: Nih?
2: Mana temanmu itu, Hanji?
1: Kuliah, Pak.
2: Katanya sama kamu lah kuliahnya.
1: Enggak, Pak. Ya memang kuliahnya satu kampus sama saya, tapi kan gimana, Pak ya? Saya enggak suka sama anak.
2: Gini loh, Banji, Banji, ingat itu temanmu. Temanmu yang ya gimana sudah datang ke sini untuk jemput kamu diajak kuliah ya. Seharusnya kamu menghargai gitu toh, Bu ya.
1: Iya, Pak, tapi sebenarnya dia itu rumahnya jauh, Pak, bukan asli sini. Dari Jawa Tengah sana loh, Pak, di sini kos. Ya kalau dia sering kali ke sini kan saya kasihan juga, Bu.
0: Iya. Lain kali jangan gitu, Nak.
1: Maksud Ibu?
0: Enggak bagus. Enggak bagus itu. Cindy kan sudah jauh-jauh jemput kamu. Terus kamu ngomongnya kok tak dengarkan dari dalam, kok ngomongnya kok kayak gitu sih, Nak? Ibu lo enggak pernah mengajarkan kamu kayak gitu. Sama orang tua, sama teman, sama siapapun, kamu harus rendah hati, Nak. Bukan rendah diri lo ya, rendah hati. Insya Allah kalau rendah hati dengan teman, dengan orang tua, itu lebih dikasihi, lebih disayangi, nah, sama teman-teman.
2: Dengar itu.
0: Banyak teman.
2: Dengar, Panji. Kasihan. Kamu itu dibilangin orang tua gak nurut.
1: Iya, iya, iya.
2: Nanti kalau nanti saya marah, ibumu yang marah sama bapak.
0: Gak boleh gitu lagi ya, Nak ya.
1: Iya, Bu.
2: Ayo susul temanmu tuh.
1: Enggak.
2: Berangkat.
1: Panji gak kuliah, Pak.
0: Loh, kok gak kuliah?
2: Panji. Wah, gimana, Nak? Anakmu itu gitu. Kalau saya nak marah, kamu gak suka saya marah sama Panji. Gimana?
0: Iya, iya, iya.
2: Saya harus gimana, Garugi?
0: Iya, iya, Pak. Saya tahu. Saya ngerti banget. Tapi, mohon ya, Pak, ya. Mohon. Jangan dimarahi, Panji, Pak. Biar aku nanti ya, yang ngomong ya, sama
2: ya,
0: Panji.
2: Iya, iya, iya, iya, Bu. Iya.
0: Iya. Ayo sekarang, Bapak, makan dulu.
2: Ayo.
0: Ayo makan sama-sama, Pak.

0: wangi tante gai jenenge ini kewalan gebo kabeh pembantu mule terus bojoku yang ngono ngomong jarene mule nyambang ibu ya sampe saiki gak balik gebo kabeh ngene iki adus kaya temang gak sok leren belas tuh copo
1: bu.
0: Oh iya ya. Iya.
1: Danu.
2: Aku
0: Mbak Cindy.
2: Susu coklat, Bu.
0: Mbak Putri.
2: Esnya jangan banyak-banyak, dikit aja.
1: Aku kayak biasanya ya, Bu ya.
0: Apa?
1: Ya, Mbak Putri mie, apa? Pakai telur setengah mateng aja.
0: Oh, mie pakai telur setengah mateng.
2: Aku enggak pakai makan, Bu. Udah itu aja.
0: Tumben enggak makan.
1: Kenapa sih enggak makan?
2: Udahlah, enggak usah tanya-tanya. Aku pusing aku iki, pusing.
1: Tak bayarin, tak bayarin tenang.
2: Enggak masalah jatuh. Bayarin duitku akeh iki lho, duitku nak dompet akeh.
1: Wisah,
2: kamu tuh lagi tuh. Orang lagi moodnya lagi nggak enak, kamu ajakin ngobrol lah, pusing.
1: Ya maklum lah Bu.
2: Heh,
0: Mbak Cindy ada apa? Kok cemberut kayak gitu?
2: Ya sa Bu, ibu lah tahu sendiri sih.
0: Iya, kenapa?
2: Cewek itu memang harus dimengerti Bu, keinginannya tuh harus diwujudkan. Masa Bu, aku bilang-bilangin loh Bu, gini ya, sama ibu jadi aku ya.
0: Iya.
2: Bangun pagi-pagi demi cowok, tapi cowoknya nggak mau, malah aku disuruh pergi. Gimana perasaan ibu? Sakit toh?
0: Ya sakit. Makanya kalau kenal cowok itu harus tahu hatinya seperti apa, perasaannya dia sama Mbak Cindy seperti apa.
2: Aku tahu kalau... Bu, perasaannya itu sebenarnya dia suka sama aku, tapi gengsi ngomong.
1: Oh, tapi salahnya dia gitu sendiri kan? Bu.
2: Kok salahnya dia?
1: Lah Cindy ini loh Bu, masa udah lakinya kayak gitu nggak punya apa-apa masih aja dikejar-kejar.
2: Abang kan suka Put, kamu kan tahu sendiri lah aku suka ambek DE iku wis lama. Dari pertama aku, kali aku masuk kuliah.
1: Kalau aku ya harga diri, masa mau aku ngejar-ngejar laki? Ya harusnya aku yang dikejar-kejar.
2: Kamu kan matre, gak kayak aku. Ya kan?
1: Ya harusnya gitu, kan kita kan perempuan, butuh shopping, butuh ke salon.
2: Ya itu kan nomor dua Putri, tapi kalau kamu itu gak dilandasi dengan cinta, masa bisa kamu bertahan?
1: Oh, yang penting itu uang, ya kan Bu? Yang penting uang.
2: Persetan dengan uang.
0: Mbak Putri ini yang dikejar cuma uang.
2: Kayak gini Bu karakternya cinta. Putri.
1: Ya, iya, kita kan bahagia kalau punya uang. Kalau cinta
0: ya,
1: aja,
0: sih.
1: Makan tuh cinta.
2: Kamu tuh gak pernah ada di posisiku. Kalau kamu di posisiku pasti kamu akan ngelakuin hal sama.
0: Ini Mbak Putri,
2: aku
0: minya.
2: Aku suka sama dia loh, Put.
0: Ini biasanya lomboknya banyak tak gunting lombok Bu.
2: Kasih lombok segenggam gitu loh Bu.
1: Biar ini Bu enggak apa-apa.
0: Iya wong Mbak Putri kalau biasanya makan lombok memang.
1: Aku paling suka kalau gini nih keringetan terus Bu.
2: Keringetan kamu itu senengane lak gitu ae. Kono kalau mau keringetan kono olahraga nang lapangan kono, lari-lari kono.
1: Ini pedes-pedes ya kan Bu.
0: Mbak Cindy, jangan marah-marah terus, nanti cepat tua lo ya.
2: Iya Bu,
0: cantik-cantik kok marah-marah.
2: Ibu harus tahu toh, aku tuh ibu tuh Bu yang ngertiin aku toh Bu, Bu. Masih ibu ini yang punya kantin di sini,
0: ya,
2: aku ibuku sendiri wong aku ini juga anak kos lo di sini.
0: Sini Mbak Cindy, nanti kalau ketemu cowok itu, kamu kenapa sih kok nyuekin aku? Emang aku punya salah apa? Tanya gitu.
2: Iya sih Bu.
1: Kamu itu kan cantik. Ngapain sih ngejar-ngejar itu si cowok itu kuliah aja kayak gitu. Kadang masuk, kadang enggak. Kan mending sama yoga itu.
2: Hah?
1: Duitnya banyak.
2: Yoga? Hah, kamu itu mesti kok jodoh-jodohin aku mbak yoga. Yoga itu arek males loh.
1: Loh tapi kan dia mobilan. Kan nanti
2: mobil kan juga kamu. Uangnya orang tuane, bukan punya sendiri.
1: Heh, kalau kamu sama yoga nanti aku pasti kecipratan. Pasti aku dikenal sama temannya yoga
2: Bu, kumat lagi loh Bu anak ini Bu. Akhirnya memanfaatkan aku kan Bu. Kamu itu loh.
0: Ya wis gak apa-apa wis.
2: Pusing aku.
0: Makan. Nanti sila dingin gak enak nanti.
2: Hah, kayak gini loh aku loh.
3: Ya, jadi.
2: Ya kan?
3: Ini loh.
2: Dirasani teko.
3: Ono Cindy.
2: Iki malah petaka datang. Put, aku balik ke kelas ya.
1: Eh, kamu ngapain sih?
3: Cincin kemana sih?
2: Aduh, kamu tahu lah moodku tuh lagi gak baik loh.
1: Mesti kamu itu baper loh.
2: Kok baper sih?
4: Apa ya, Mas Yoga sama Mas Yadi pesan apa?
3: Ini nih Bu.
4: Soalnya nggak ada teman ibu ini sendirian.
3: Cindy dulu. Apa sih?
2: Kamu nggak makan?
5: No passion Bu.
4: Apa?
5: Pecel.
1: Oh, pecel. Kamu jangan gitu. Aku nanti biar dibayarin ini.
5: Mau kan? Telur mau.
2: Kamu itu loh.
1: Ih,
6: jangan. Kamu pengen apa sih, Sin? Sini nih, Bu, ditanyain, Bu.
2: Bu, Bu, Bu bilang sama Yoga, Bu. Aku udah kenyang.
1: Eh, Yoga, aku beliin itu kok apa itu minuman yang mahal gitu loh.
6: Iya, tapi itu loh temanmu ajakin dulu.
2: Bu, Bu, bilang sama sini anak ini, Bu. Kalau mau ngerusui kantin sini suruh pergi aja, Bu. Aku pusing aku, Bu. Bilang, Bu.
0: Ngerusui gimana toh?
2: Ya itu kan. Mood lagi gak enak, ganggu-ganggu terus.
0: Ya enggak gitu. Ibu ini jualan, siapapun yang datang ke sini ya makan di sini. Masa saya usir?
6: Kamu
0: agak laku.
6: Punya masalah apa sih, Sin?
2: Masalah aku akeh, mau tak bantu?
6: Ya apa sih?
2: Satu, belum bayar kos-kosan, belum bayar SPP, belum bayar ini, belum bayar itu, tagihan listrik, tagihan orang tuaku, tagihan telepon. Banyak sekali ATK ku yang masih belum kubeli. Rambutku belum tak rebonding. Kulitku sudah mulai kayak gini, aku butuh manicure pedicure, mau. Gak, bantu aku mau.
5: Gak, apa sih? Iki goleke cewek iki kok aneh lagi galau ngono deh.
6: Iya, ya pancen.
5: Ya apa iki?
1: Biasa sing dilakoni ngono sih. Wis ta lah,
6: Cindy ku yo. Cindy.
2: Apa?
1: Kene Sin. Awakmu njok koyo
6: ngono ta. Ya kene. Ayo tak anterin berapa sih?
5: Dibeliin
1: ya. Hari ini sampel. Aduh, senengi. Aku kan isok nono tawamu. Hari ini sampel kan.
6: Tapi tak anterin.
1: Isok katanya bayari aku. Telepon, tagihan apa-apa. Nek isok kos-kosanku kon bayar bisa.
2: Gondes.
1: Aku iki wayana salon, dorong keramas sih dia.
2: Ya kan keramas so dewe, kan lelak mari sih. Oh, ini ku mesti kok.
6: Eh, kok ngomong sendiri sih, Sin?
2: Eh, segini loh Yoga. Untuk saat ini aku gak butuh bantuanmu, gak butuh perhatianmu. Udah kamu pergi aja, apa aku yang pergi. Gimana ya sih? Aku udah baik-baik loh ya, aku ngomong baik-baik loh.
6: Kamu tadi ngomongin minta bantuan.
2: Aku butuh bantuanmu cuma satu tok. Kamu pergi, terus gak usah ganggu-ganggu aku lagi ya.
1: Ayo pergi-pergi ngene, mine gurung dibayar kok.
2: Tak bayare, tak bayare, piro sih 5.000 ae kok.
6: Gak usah Bu, gak usah, tagih Bu ini Bu.
4: Ya.
2: Wes gak ngerti, wes. Posing aku Bud, urusan lo wes.
1: Apa sih, Sin? Eh, tak tinggal sih ya, Rek, yuk.
6: Tinggal
1: sih, Indi, kok gondok aku gak
6: disini. Ya, apa gak? Tinggal ya, Bang Loro. Nah, yo. Ya, apa gak?
5: Tanggaran, Di.
6: Ngetut, no, tak?
0: Biasa.
5: Sembarang, saya ke rumah kan, ya, tapi.
0: Nah, Yoga, biasa cewek kayak gitu. Tapi, dekatin aja terus, nanti lah. Bisa, sampai anjang, usah khawatir.
6: Iya, Ibu. Susah, ya, Bu.
0: Aku... Wajib terus pantang mundur, kayak gitu, loh. Terus saja didekatin.
6: Terus?
0: Sampean kan uangnya banyak, kayaknya dia butuh uang, ya itu dikasih uang.
5: Pendekatan.
0: Gak mau dikasih aja, cuy. Lama-kelamaan dia merasa berhutang budi, sesuai lah cinta. Saya kok repot.
6: Judes kayak gitu ya, Bu?
0: Enggak, itu hanya.
6: Terus kalau kasih uang terus dilemparin ke muka aku gimana, Bu?
0: Enggak lah, enggak mungkin.
6: Nanti diambil sama Yadi nih, Bu Mara.
5: Wah, enggak mungkin lah. Berjuang terus, Kak, pasti bisa.
0: Ya dia pinter kok berjuang terus.
6: Gitu ya.
0: Ngapain putus asa? Nah, Yoga ini sudah ganteng, kaya. Banyaklah cewek-cewek yang
6: ngejar. Gini. Yadi.
5: Ya, apa kan?
6: Mau makan enggak?
5: Sudah bayar ya?
0: Hah? Sudah pecel tadi. Lupa ta?
5: Bayar ana ya?
0: Lho,
6: tambah mana?
5: Ya, embo apa? Bu, tambahan.
6: Yes, Bu.
0: Iya.
6: Catat ya di namaku.
0: Ya Allah, rong piring.
6: Uangnya masih di ATM, Bu.
0: Iya, ambil dulu ya.
6: Iya. Ya wes, jadi
5: ya,
6: ya
5: apa
6: ngikutin siapa? Cindy itu tadi ya.
5: Diikutin aja.
6: Mm.
5: Oke, ya wes.
6: Kalian ambil uang aku,
5: weh. Oh, iya.

0: Nanti sih iki lho. Pak. Pak eh.
1: Wong kok ngecebret ta iki.
0: Aduh, kemana aja sih bapak ini lho? Aduh.
1: Mas aku nanti katir apa sih?
0: Aku lho masuk angin, Pak.
1: Namu lho jok ngedup kipas angin ta.
0: Aduh. Lah kang ngedup kipas angin niku yo ongkep.
1: Kok iso ono kipas angin sakmono gedhe didep kapok ta gak kon saiki masuk angin.
0: Lah jangan gitu toh, Pak. Pak, tolong kroin, Pak.
1: Sampai apa? Piring yo, geli sombo, seruat, seruat ngono.
0: Gimana sih? Kok
1: yo ngombe rek gawe wedang-wedang jahe. Tangene wedang jahe yo.
0: Aku pusing aku lho pusing.
1: Gandolono.
0: Aduh.
1: Kemarin iki pusing, gak duwe-duwe pusing.
0: Ngono. Tambah nemen lek gak duwe-duwe iku pusing e.
1: Pusing-pusing ngene wae. Marai aku tambah emosi lho aku.
0: Lho lah kenapa kok emosi?
1: Ya meneh arek-arek durung mulih lho ya.
0: Lah iya.
1: Aku sama
0: aku ya mikir lho, Pak.
1: Ya ayo turun kos-kosan ya, Kak. Turun oma ya. Turun kos-kosan. Wong kamare tak buka bak-balik kok dik kancingan jobo arek kok durung mule. Biasane kunci nang jero nek mule arek.
0: Terus nanti parane iki.
1: Lah karo pamitan.
0: Aku bak-balik. Aku pamit itu.
1: Gae.
0: Walah.
1: Aku bak-balik nyungak nyunguk rono ra.
0: Tapi aku kro ono dhisik.
1: Ya, aku sih tak kero ya. Ini lho, aku malah nang kos-kosan kuno. Aku disawat uang aku. Disawat uang.
0: Lho, disawatnya apa sih, Pak?
1: Pengpisan, pauk, aku menang aja. Mar.
0: Terus?
1: Gak suwe. Pengpindu, pauk, pauk.
0: Eh, disawat sampe apa? Kok ini, kok nganu mendal lho.
1: Perasaku, aku disawat uang bareng tak parah nih, gak enak hati. Kupi ono coba-coba ngudu sampe aku ya.
0: Terus apa?
1: Poroto, dicokot-codot, di roto.
0: Lho, Pak, enak itu, Pak.
1: Gak iki apa?
0: Oh iya, keren apa?
1: Gak no, eh, ya, gak masuk angin, es mangan gini. Uang kok.
0: Iya, aku di mari ngono, kayak terus sindang dikeroi. Lagi-lagi ya jelas gini, ini temenanan gini, ki, Pak.
1: Tapi ceritain kok.
0: Pijeti temen lo ya.
1: Iya iya.
0: Iya, ayo karo ngenteni arek-arek ya.
1: Gak usah ngenteni arek-arek.
0: Lho, ya apa lo? Eh. Awake dhewe iki sebagai cara ngono ya wis padha karo wong tuane lah.
1: Iya.
0: Kok iso tanggung jawab awake dhewe, Pak?
1: Eh, Bu.
0: Ya iso.
1: Kalau kok ono taksi ya iku.
0: Endi sih?
1: Paling wong kos-kosan, Mas. Mosok arek-arek teko.
0: Iya ta?
1: Lah iku.
0: Duh, arek iki lho bengi-bengi lho tekan ndi kok
1: yo pek undangan.
0: Yo arek iki lho.
2: Bosanku kok won but. Aduh, dhewe yang ngelu kok aku kok kok mesti
0: Eh. Kena apa? Anak ini lho.
1: Yo.
2: Kon niku cantik. Cantik.
0: Kon mau kulo. Pak.
1: Menang ae dhisik.
2: Kurang akeh kon lak ngiseni.
1: Oh, ambu pirtus.
0: Duh,
1: kan mari ngombe rek.
0: Cindy.
1: Heeh.
0: Eh, sampean tadi dari mana?
3: Dari Goyang, Bu. Loh, Goyang, Goyang, Goyang, yang. Aduh, Bu.
2: Kayak gini jogannya. Ya. Asik.
0: Aduh,
2: asik,
0: Pak, kok selet kabeh, Pak? Hei, anak dua iki kok selet?
1: Putri. Putri.
2: Awak
1: awakmu aja katut-katut Cindy nak, kon ayu. Kon iku ayu eman nak, katut-katut ngono.
2: Ya wis ayu kabeh
1: tapi joget-joget to, Pak.
0: Sampeyan iki padha wedoke perempuan, gak boleh mabuk-mabuk. Kok lho?
3: Bu kamarku mana to, Bu? Dipindah ta Bu kamarku, Bu?
1: Eh.
0: Lho, dipindah kemana?
3: Kok gak temu-temu kamar Bu, pusing kalo, kepala aku.
1: Eh, kalau-kalau ya. Yo, ah, kono lah, terus pak. Nah, iku jedeng iku, kati kongko makon. Yo, perek
0: gawat ini ki, Pak.
2: Di mana, Bu, di mana sih?
3: Aku tak mengerti apa yang ku rasa.
0: Cindy,
3: rindu yang tak pernah
0: didengar orang gak enak.
3: Oh, Panji, cintaku
0: selama. Aduh, Cindy.
1: Kok melok ngene, Nak?
0: Aduh.
3: Panji, oh Panji.
1: Aku eling ya.
0: Pak, aku tambah masuk angin, Pak.
1: Entar masuk angin. Melok mendem eling arek-arek ngene kuwi.
0: Aku kok tambah.
1: Eh, Putri. Putri.
2: Pak.
1: Kok niku ayuna aja melok-melok ngono nah.
2: Aduh jangan PKP begini, Pak. Saya dipingin goyang, Pak. Goyang
1: terus saja. Nek karo anje iki pantes nah. Ayo dilek, dilek.
0: Pak, gak kena ditekoni arek iki, Pak.
1: Dilek, dilek, ayo dilek.
0: Kok sakarepe dhewe iki apa iki? Aduh aduh, aduh aduh aduh. Aku lek digawe ngene iki terus aku aduh tak balekne
1: iki. Ngene lho, nek arek mendem koyo ngene iki ya. Eling sih aku mendem ben penuh sureni.
0: Banjir.
1: Wedang asem.
0: Banjir. Lho iya, ayo digrojoki di sapa?
1: Bukan bentuk. Keren ono tak ngene.
0: Heeh, kamarku mana?
1: Asem ono kok gak ono. Asem edang asem asem asem asem gawe wedang.
0: Iki sak
1: tak golekne dhisik.
0: Aduh
1: arek-arek
0: iki.
1: Ambane kecil warna.
0: Tak mengerti apa yang kuras.
1: Ayo nang kamar, nang kamar. Ayo mlebu nang kamar, mlebu nang kamar, mlebu nang kamar.
0: Ayo Pak, digeret ta. Gak kuat sampe gedene dadakan. Ayo.
1: Iku taksine kok parono wis dibarta durung. Perkara arek loro aku sing geret.
0: Oh iya wis.
1: Engko aku aja di
0: nang
1: lawang yo, aku tak tok njogo lawang tok.
0: Sak paranane wis pinggir kira. Wis arek loro kira wis
1: tenan. Iya iya iya. Ayo Nduk. Ayo masalah bote
0: awake. Kamarku pindah ta Pak ini Pak.
1: Lho iku gedeng iku.
0: Pak. Kok kamarku bau kayak gini Pak? Enak banget.
1: Ayo Ndi masalah.
2: Jangan ditarik-tarik, Pak.
1: Ayo bote rek. Ayo.

0: Gusti kok. Mangkane ta, enggak usah deket-deket sama Yoga. Hara iku enggak bener. Hak Dewi ngi lho ngombe sampe koyo ngono. Untung ae, gak lampu-lampu. Nek sampe awak dhewe iku mudun nang nggone tempat yang salah, terus ya apa?
1: Yo mikirku kan si Yoga iku duwe akeh, dek berduit.
0: Mangkane awakmu kudu ngerti. Hak dhewe iki hidup di perantauan. Enggak seharusnya lah. Koncoan ambek arek-arek enggak bener. Kamu kan ya wis dealing nih sih karo wong tuamu.
1: Aku enggak ngira arek-arek sok kendel koyo ngono ya. Mungkin karena dhek iku mengandalkan uang. Akhirnya apa ae dilakokno. Aduh, boleh awak dhewe terjerumus ngene iki.
0: Aja sampe ngomong nang gone teman-teman lain lho. Isin aku malu aku. Sampai Pak Kos. Bu Kos. Moro nang kamare awak dhewe.
1: Aku takut kalau sampai Bu Kos sama Pak Kos itu ngomong sama orang tua kita.
0: Nah, iku ya apa iku? Masalah gede loh. Iso-iso awak dhewe disuruh pulang. Apa diusir teko kos-kosan? Terus awak dhewe ngekos nang ndi? Kos-kosan iku kos-kosan paling murah loh. Wonge yo api enak lho ono makem iku mesti awak dhewe dikasih yo kan?
1: Lah iya awak dhewe nang kono wis pirang-pirang taun nih.
0: Mangan iku, masuk kare kurang rong tahun ka saya awak dhewe wis gawe ulah. Aku isin lho, Bud.
2: Sing nggih.
0: Loh, meneh arek iki meneh.
1: Balik arek iki ae. Iso kene yo gak janjian kan? WA awakmu ta mau, Sin.
0: WA e tak blokir kok. Kok iso WA aku?
2: Kamu udah makan, Nan?
0: Yoga. Kamu iki opo sih gak punya rasa risi, gak punya rasa malu ngono ta? Kan aku udah bilang, gak usah ganggu-ganggu aku.
2: Ngapain malu?
0: Kemarin aku mau ajak ke klub itu. Aku ya, malu loh, pulang aku mabuk loh. Aku sampai dimarahin sama Pak Kos, Bu Kosku loh.
1: Aku sampai isin loh,
2: Yop. Kamu sendiri kan yang mau, kamu pengen cari hiburan. Ya udah kan.
0: Tapi kan enggak. Tapi kan enggak ngajak aku untuk mabuk toh.
2: Ya kan buat ngilangin stres kan kayak gitu. Kamu awak stres enggak? Awak
1: mungkin iki sih.
0: Ya kan enggak harus kayak gitu.
2: Ya kan enggak apa-apa. Enggak sesudah itu kan kamu nge-fly enggak?
0: Nge-fly. Jadi kamu niatnya kamu itu mau bikin aku rusak.
2: Yang
0: mau bikin aku kan. Jadi anak nakal gitu.
2: Yang enggak juga.
0: Niatmu kan apa sih deketin aku?
1: Kan. Aku enggak ngira yo awakmu ternyata kok ngene. Wis tak belan-belani awakmu iku tak comblang no sakjane. Boleh aku mbok ajak rusak pisan ngene iki.
0: Ya apa iki? Kamu sih mau temenan sama Yoga? Kalau kamu mau temenan, temenan aja. Aku gak mau.
1: Males aku, mending jalur duit ibuku.
2: Gimana jalur duit Yoga?
0: Ya udah lo kamu lo, mending kamu cari teman perempuan yang bisa kamu ajak main, bisa kamu ajak dugem, bisa kamu ajak ke klub-klub itu, minum-minum kayak kamu itu. Gak usah ngajak-ngajak kita. Kita kamu, ini ada baik-baik dari kampung.
1: Kamu juga itu ya Di. Apaan sih kamu kok betah sih sama Yoga?
2: Ya kan enggak apa-apa kan dibayar nih sama si Yoga.
1: Di kampus kan temannya banyak. Kan,
2: aku kan pengen hibur kamu.
0: Hibur enggak kayak gitu. Kamu itu ya.
2: Terus gimana lo?
0: Udah satu kali, dua kali udah tak ingetin ya kan? Kalau kamu memang mau temenan sama aku, temenan baik-baik.
2: Ini tak bawain coklat kamu mau.
0: Enggak mau. Gak enak.
1: Expired kok. Enggak usah nyokok lah, Yok.
2: Kok expired sih? Barusan beli kok sama Yadi nih.
0: Terus aku kalau mau terus awakmu sebagai permintaan maaf ngono ta? Niate ngono ta? Udah ya, aku udah maafin kamu mulai sekarang dan detik ini ndak usah ganggu-ganggu aku dan Putri lagi. Ndak usah ngirim-ngirim bunga, ndak usah ngirim-ngirim coklat, ndak usah WA-WA enggak penting, enggak usah main ke kos ataupun apa itu. Lah, pokoknya aku enggak suka sama kamu. Udah, kamu pergi aja dari sini.
2: Kamu kok gitu sih, Sin?
0: Ya udah, aku enggak suka. Aku dari penanti marah loh. Kalau aku enggak suka ya enggak suka.
1: Ya aduh iki pisan. Awakmu cok gumbul Yoga ta lah.
0: Udah sama aja Yoga sama Adi ya. Sama aja Putri.
1: Tapi ya. Kan ya Adi iki pinter. Emang nek gombol ambek Yoga.
0: Pinternya pinter bujuki ta? Udah, ya. Udah.
2: Enggak. Sindi.
0: Enggak usah pegang-pegang.
2: Ya wis. Semoga kamu enggak nyesel ya.
0: Ngapain nyesel? Aku enggak suka sama kamu kok nyesel. Yes.
2: Ayo Dip.
3: Ya yes, sih tinggal sih.
0: Ya wis rek, kono rek. Aduh, sumpek aku. Dari kemarin kayak gini lah enak. Masa harus minta diusir dulu baru keluar. Ini oh, aku loyo apa Put. Aku tuh pusing loh. Ini Panji beberapa hari udah gak masuk kampus. WA ini gak online. Centang satu tok. Tak telepon enggak bisa, enggak nyambung. Waduh. Aku ke rumah enggak pernah ketemu, katanya satpamnya rumah itu pergi. Ya apa, Bu?
1: Jangan-jangan si Panji itu kecewa sama kamu. Terus aku ya apa? Ya
0: gitu loh.
1: Jarang-jarang loh laki-laki kayak Panji itu. Dia baik. Ibadahnya juga bagus dia itu. Enggak kayak Yoga. Put,
0: aku sebenarnya aku kepikiran terus sama Panji loh, Put.
1: Kepikiran apa kan, sih?
0: Aku kan kalau suka sama orang itu tulus. Aku cinta sama dia, Put. Aku dari awal aku masuk kuliah ketemu dia, seneng, cinta aku, Put. Tapi kau ngerti gak, seminggu yang lalu Dee absen, Dee gak masuk kuliah. Dee nitip surat.
1: Loh, nitip surat apa?
0: Surat kayak aku, Put. Iki suratnya. Loh, Dee tetep nanggone budanu kantin.
1: Terus?
0: Dee bilang, padahal Dee itu nangan loh, Put. Loh, bayangkan tuh kangen, Put.
1: Temen taiku. Lah, kamu kok baru cerita sama aku? Lah, terus aku ya apa? Kalau sudah kayak gini nih, kamu nyesel kan akhirnya? Aduh, aku ya minta maaf lo ya, dulu itu salah milikan kamu laki-laki. Ternyata Yoga kayak gitu, eh. Aku dewe ya getun lo, Sin.
0: Padahal aku ambek Panji kan sudah memperbaiki perasaan kita masing-masing. Dari Dee jual mahal, dari Dee sok cool, dari Dee pura-pura gak peka. Dee mulai sayang sama aku, tapi nyatanya Dee tunangan karo wong liya tapi tentu aku, Bu.
1: Alah, juk sedih ini, Tasin. Aku ya boleh nyesel ngenal awak mambe Yoga. Sepurane yo, Sin yo.
0: Aku bener-bener kecewa, Panji. Kenapa Dee gak bilang dari awal kalau memang Dee aku gak ngerespon, gak seneng karo aku? Apa mana Dee saya tunangkan?
1: Aduh, Sin, aku gak kuat, Sin.
0: Aduh, Put,
1: tengku Put. Orang kok ini ya, Sin?
0: Help, Put. Aduh, Putri.
1: Aduh, Sin.
0: Put. Loh, Put, Putri. Putri.
1: Aduh, rasanya koyok kerem.
0: Yuk. Tak anterin ke dokter ya. Tak anterin ke dokter. Sabar sih.

0: Gimana perutmu? Udah enakan apa belum?
1: Alhamdulillah, Sin.
0: Makanya.
1: Makasih ya. Aku besok kalau enggak ada kamu, enggak tahu jadi apa aku tadi.
0: Iya. Makanya besok-besok kalau diajak sama siapapun, minum atau apa, enggak usah mau. Kamu tahu sendiri kan, aku itu enggak bisa ngontrol emosi. Apalagi ketemu sama Yoga dan Yadil. Sudah dari awal aku sudah enggak feeling. Udah kan, iya. Keenakan kan? Resepnya mana? Obatmu udah gua ambil?
1: Ini loh.
0: Udah gua ambil?
1: Ada di kresek, tak taruh sini. Dompetku juga udah tak bawa. Ayo, kalau gitu balik aja, Tan.
0: Put.
1: Apa sih?
0: Put. Itu kan ibunya Panji, toh.
1: Mana?
0: Duduk di taman itu loh. Si. Bener gak ya?
1: Coba, nanti salah orang loh.
0: Kamu lah pernah ketemu kan sama ibunya Panji?
1: Tapi kan pakai jilbab ini. Aku enggak tahu, lupa ya.
0: Lihatin dulu ta. Oh iya, benar. Iya, itu memang ibunya Panji.
1: Gini aja, coba disamperin. Lebih yus, dekat aku nanti lebih jelas.
0: Ya udah. Ayo.
1: Iya.
0: Ayo. Oh. Iya, Put.
2: Enggak. Kamu itu jangan susah terus apa itu kalau nunggu anaknya kok.
3: Gimana tuh, Mak? Saya ini enggak susah, Mak. Lihat anakku, Pak.
2: Iya.
3: Anak satu-satunya, Pak. Panji sakit. Bapak sendiri kan ngerti, Pak.
2: Iya, Bu, iya.
3: Sudah stadium berapa kankernya Panji itu, Pak?
2: Katanya dokter itu stadium 4, tuh. Anaknya jangan dibilangin, kalau enggak baik. Udah, Bu. Panji. Aduh, aku juga susah, Bu, kalau gini. Ibu juga nangis terus.
3: Gimana enggak sedih lho, Pak? Saya anak satu, Pak. Anak cuma satu, hanya Panji, Pak.
2: Iya, Bu.
3: Aduh,
2: iya, aku juga tahu, Bu.
3: Seberat ini, Pak. Pak.
2: Iya.
3: Ayo kita berdoa, Pak, bareng-bareng.
2: Iya, Bu. Ayo. Ya, supaya
3: mudah-mudahan anak itu diangkat penyakitnya, Pak.
2: Amin, Bu. Iya, iya, iya.
3: Penyakitnya, Pak.
2: Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo, mari.
0: Putri. Iya, benar Ibu Panji loh.
1: Nangis ya, Sin?
0: Sebentar ya.
1: Ya iya, sedih deh. Ibu orang tuanya. Kamu kan yang kenal.
0: Iya. Ayo
1: disamperin aja, lebih deket lagi. Kamu tanya.
0: Iya, wis. Tante? Om?
2: Cindy?
0: Siapa yang sakit, Om?
1: Cindy.
2: Aduh.
0: Tah? Yang sakit siapa, Tah?
2: Cindy, kamu kok Om? Kesini? Kamu ke rumah sakit? Ada perlu apa, nak? Apa sekedar dolan aja main ke rumah sakit atau gimana?
0: Ini aku nganterin Putri lagi sakit, Om, temen
2: oh.
0: Kosku. Kalau Om sama Tante kesini, nganterin siapa, Om? Yang sakit siapa?
2: Ya, nungguin temenmu itu, Panji. Di dalam.
0: Panji sakit?
2: Iya, Panji masih tidur di dalam. Ini nungguin dia.
0: Panji sakit apa, Om? Om, Panji sakit apa?
2: Gimana, Bu, ini, Bu? Gimana, Bu, ini?
3: Jangan bicara keras-keras, nanti kedengaran sama Panji, nak.
0: Panji sakit apa, dong? Ya terakhir ngabari aku.
3: Sini.
0: Kalau Panji mau lapar.
2: Tenang, Cindy. Tenang.
0: Laparan.
2: Itu ibu nanti malah susah nanti kamu kalau nangis gitu.
3: Panji bilang gitu sama kamu, nak Nindi.
0: Dia ngasih surat aku, ta.
3: Surat apa?
0: Dititipin ke kantin.
3: Terus?
0: Dia bilang kalau dia mau tunangan. Habis itu dia gak ngabarin aku lagi.
2: Masa Panji bilang gitu di suratnya?
0: Iya, Om. Panji sakit. Gimana? Apa, ta? Aku pengen ketemu sama dia.
3: Aku
0: pengen maaf. Pengen menanyakan sebenarnya apa?
3: Kamu jangan nangis ya, aku mau ngomong.
2: Dengar-dengar ibumu itu.
1: Sebenarnya Panji itu tidak akan pernah tunangan dengan siapapun, nak. Tapi Panji itu tidak masuk kuliah karena sakit.
3: Sakit apa, Tuan?
2: Sakit, Cindy, ya.
3: Jawab, Tuan. Sakit apa?
1: Itu. Panji itu kena kanker hati.
3: Apa?
1: Sudah stadium 4, nak.
3: Kanker hati.
2: Iya.
3: Kenapa Tante gak bilang sama aku?
2: Gak boleh sama Panji.
1: Panji itu ngomong gak boleh disampaikan sama siapa.
3: Sekarang Panji di mana? Aku pengen ketemu sama dia. Panji pun.
2: Gimana, Bu? Katanya dokter itu gak boleh diganggu anakmu.
1: Gak apa-apa, kamu kepingin ketemu sama Panji. Tapi jangan diajak bicara ya. Soalnya Panji harus banyak istirahat, Nak Cindy.
3: Aku sayang, Bu. Aku sayang sama Panji. Kenapa dia gak pernah
2: sakit? Ya coba-coba masuk.
1: Diem. Hapus air matamu, Nak Cindy. Ayo.
2: Masuk, Mbak, masuk, Bu. Masuk, jangan nangis. Jangan nangis, nanti malah Panjinya yang gak enak.
3: Tante, itu Panji.
1: Panji. Jangan nangis.
3: Panji.
2: Cindy. Aku cinta kamu.
3: Kamu kenapa gak pernah jujur sama aku? Kamu kenapa bohongin aku, Panji? Kamu sakit, kamu gak pernah ngomong.
2: Cindy, aku tidak sampai hati untuk menyakiti wanita yang aku cintai. Aku sangat mencintai kamu, Cindy. Maafkan aku. Terpaksa aku berbohong sama kamu.
3: Kamu jangan, kamu gak pernah lagi ngerti perasaanku. Sampai kamu kayak gini, aku baru tahu kalau kamu kena kanker stadium 4. Kenapa kamu tutup-tutupi dari aku, kenapa?
2: Aku takut, Cindy. Karena kamu menyintai aku. Dan aku balas cintamu. Aku akan kecewa. Kamu akan sakit hati karena aku sudah menderita penyakit seperti ini.
3: Tapi setidaknya aku bisa bahagiain kamu di hari-hari terakhirmu. Aku bisa nemenin kamu saat kamu butuh orang di sampingmu.
2: Cindy.
3: Saat kamu seperti ini, kamu butuh aku sebenarnya.
2: Cindy. Aku benar-benar mencintai kamu. Maafkan
3: Panji! Panji! Panji!

0: Dedek, ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Yaudah, minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Akan libur.
2: Intermezzo.

0: enak cacano. Oh, termasuk panjang sentimen karo aku. Wes aku boleh.
1: Apa?
0: Yo, Pak, wes.

0: wis becak nyewa ditotol kendaraan kaya ngene. Wah iki. Nge dadi 3. Dane kempet sakle muter. Lah iki. Wis repot iki piye iki? Iki gak dibenakno.
1: Wah, digopok ora?
0: Ayo digopok. Gak digopok wis eman-eman dong.
1: Eman-eman yen dadi popok ngono.
0: Jano. Wah kae. Oke, tempat.
1: Pilih kalau siap.
0: Tempat. Komponera. Kok kempes mana? Kano, mulu gak panti le si beda ini. Yo kempes mana? Oh, lah cocok pun kopi ya. Oh, lah dipupuk kaki.
1: Takut terus deh.
0: Oh, tak tak cocok ni pada kerja. Iyalah, tempat kau tak tumpah yae. Ki dalane ngrengkel.
1: Tapi gelagak kae.
0: Gelagak yo buah. Wong kuwek-kuwekku dhewe kudu pekmu. Mulane aja diwek-wek. Enggak.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar. Untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam sajian Gending-gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24. Semoga bisa terhibur dengan adanya sajian Gending-gending Jawa dari Pro 1 RRI Madiun, bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengan Esensi Buku. Wuthering Heights, karya Emily Bronte. Tidak ada daftar bacaan yang lengkap tanpa roman gotik Emily Bronte, Wuthering Heights. Ditulis tahun 1847 sebagai reaksi terhadap fiksi romantis populer Jane Austen. Ini adalah kisah yang jauh lebih gelap dan lebih rumit. Sebuah narasi kotak yang mencakup dua generasi. Terlebih, buku tersebut menampilkan beberapa prosa paling indah dalam konon bahasa Inggris. Novel ini menggambarkan hubungan destruktif antara Catherine Earnshaw dan seorang anak angkat bernama Heathcliff yang berlatar di tengah suasana liar dan buas di dataran tinggi Yorkshire. Karya satu-satunya yang diterbitkan oleh Emily Bronte ini menggambarkan kekerasan dari romansa yang terkutuk dan sisi kegelapan yang merayap dari balas dendam. Beda dari novel lainnya, Wuthering Heights, karya Emily Bronte.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program Satu dari Madiun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Mutiara Pagi. Untuk edisi siar hari ini pendengar di hari Sabtu akhir pekan 25 Juli 2026. Dan untuk Mutiara Pagi kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dengan beliau narasumber kita Ustaz Shofar SPDI SM dan langsung saja kita sapa di sambungan Zoom. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, sehat Ustaz nggih?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dan kesempatan pagi hari ini pendengar kita ada di bulan Shofar yang tentunya juga bulan Shofar ini merupakan kalender Hijri ya. Akan tetapi di bulan Shofar ini ada sebagian masyarakat yang memberikan stigma negatif tentang bulan Shofar, di mana bulan Shofar ini bulan yang penuh mara bahaya, yang penuh dengan musibah, yang buruk dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh melakukan perjalanan jauh dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang terkandung di dalam bulan Shofar? Kita angkat tema untuk Anda pendengar, ada apa dengan bulan Shofar yang tentunya akan dijelaskan oleh beliau narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar nanti di sesi tanya jawab, Anda bisa memanfaatkan telepon kami di 45 9198, WhatsApp kami di 0811 366 9907, atau Anda yang pagi hari ini juga menyimak kami di kanal YouTube RRI Madiun karena kami live YouTube, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar atau live chat kami di live chat di kanal RRI Madiun. Dan untuk ada apa dengan bulan Shofar, kita dengarkan bersama pendengar mukadimah penjelasan dari beliau narasumber kita. Monggo Ustaz.
2: Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, ihsan, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita juga bertambah nikmat di dalam beribadah kepadanya. Salawat juga salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah di dalam sunnah-sunnahnya sehingga kita pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya pada hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tentu nikmat yang besar juga adalah kita masih istiqomah di dalam talabul ilmi. Kita mengaji bersama dengan tujuan libtigha'i mardhatillah, mengharapkan redha Allah. Tujuan kita meningkatkan kualitas ibadah kepadanya. Dan tujuan kita adalah mempersiapkan dan memperbaiki bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini ingin bersama kembali kita mengaji tentang bulan Shofar. Sebagaimana kita tahu bahwa dahulu orang-orang jahiliyah ketika masuk bulan Shofar mereka selalu dihantui oleh ketakutan. Mereka dihantui oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran. Dan ini terjadi di bulan Shofar. Setiap kali bulan Shofar datang, mereka akan ketakutan. Mengapa mereka takut dengan bulan Shofar? Karena bagi mereka bulan Safar ini bulan yang penuh dengan kemalangan, bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan segala macam sesuatu keburukan terjadinya di bulan Safar. Sebagaimana kita diingatkan bahwa segala macam yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu menghina, ketika seseorang itu mencela makhluk termasuk waktu, maka sejatinya adalah mencela yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan, la tasubbu dahra fa inna dahra huwa fa inna Allah huwa dahr. Jangan mencela dahr, waktu, sebab waktu itu adalah dia, Allah yang menciptakan. Termasuk bulan, bulan Safar ini yang mereka khawatirkan, mereka takutkan. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya merubah cara ibadah mereka yang salah, tapi juga Nabi Muhammad membawa dan membebaskan akal pikiran manusia dari belenggu syaitan yang menyesatkan. Beliau bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara. Nabi bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalau di bulan Safar pada zaman jahiliyah terdahulu, mereka beranggapan penyakit kuning yang terjadi di bulan Safar itu menular kepada siapapun, dan itu terjadi di bulan Safar, menular dengan sendirinya. Maka Safar itu juga artinya adalah kuning. Mereka berkeyakinan bahwa penyakit kuning itu menular dengan sendiri dan itu terjadi di bulan Safar. Maka Nabi menegaskan, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala tiyarata, dan tidak ada anggapan sial. Sebab mereka beranggapan waktu, bulan itu, hari, pekankah itu, tanggal tertentukah itu, angka tertentukah itu, mereka anggap ada sesuatu yang sial pada hal-hal demikian itu. Nah, maka Nabi datang, wala tiyarata, tidak ada anggapan sial yang terjadi. Tentu kita orang yang beriman sudah sangat meyakini dengan rukun Islam yang keenam itu, percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruk adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min musibatin illa bi'idznillah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada sesuatu dari musibah yang menimpa makhluk Allah melainkan itu sudah Allah yang mengizinkan. Kita orang yang beriman sudah sangat meyakini tidak ada sesuatu yang berubah, tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang berganti, melainkan sudah pasti ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang jahiliyah terdahulu mereka terbelenggu pikirannya oleh anggapan sial itu, sehingga mereka apapun yang terjadi, panen yang kurang menghasilkan, usaha mereka yang tidak menghasilkan dengan sesuai harapan mereka, mereka akan mencari alasan, mengalaskan dengan kesialan itu. Dan ini terjadi pada orang-orang jahiliyah. Datanglah Nabi, wala tiyarata, tidak ada, kata Nabi, anggapan sial. Lalu yang ketiga, wala hamata, tidak ada kesialan disebabkan hama itu burung hantu. Sebab mereka orang-orang jahiliyah terdahulu, setiap kali ada burung hantu yang lewat atau hinggap di rumah mereka, bersuara tuh burung hantu. Apa yang mereka katakan? kalau suara burung hantu ini menjadi sebab akan ada yang meninggal. Suara burung hantu ini menjadi sebab akan ada yang kena bala. Itu anggapan orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka Nabi menjelaskan, wala hamatan, tidak ada kejadian sial yang disebabkan oleh suara burung hantu. Wala safara, yang keempat Nabi juga menjelaskan, tidak ada kesialan, tidak ada kerusakan, tidak ada musibah yang disebabkan oleh bulan Safar. Maka bulan Safar yang dianggap oleh orang-orang jahiliyah, yang mereka tidak mau bepergian jauh, mereka tidak mau berusaha, mereka tidak mau melaksanakan kegiatan-kegiatan penting di bulan Safar, karena beranggapan bulan Safar ini bulan yang penuh dengan kesialan. Lalu bagaimana kita konteksnya dengan kehidupan kita pada hari ini? Kalau ini sudah berlalu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, membebaskan belenggu daripada belenggu syaitan yang menyesatkan, maka tentu untuk kita pada hari ini harus tambah meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus meningkatkan kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi kepada makhluk itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan karena berada di bulan tertentu, bukan juga disebabkan karena berada pada hari tertentu, bukan juga disebabkan karena tidak kita melakukan sesuatu yang mengakhirkan kesialan itu terjadi. Oleh karena itu Nabi dalam riwayat Imam Ahmad yang dihadirkan dalam musnadnya, beliau bersabda, man raddathu tiyarata an hajatihi faqad asyraka. Man raddathu, barang siapa yang tertolak usaha mereka, pekerjaan mereka, at-tiyarata, disebabkan karena menganggapnya kesialan dari segala macam kebutuhannya, faqad asyraka, maka itu telah masuk dalam kategori kesyirikan. Maka kalau ada yang beranggapan panen kita tahun ini tidak menghasilkan dengan baik disebabkan karena kita tidak motong kambing, yang kepala kambing yang kita tidak taruh di ujung sawah kita, atau kaki kambingnya tidak kita tanam di tengah sawah kita, lalu kejadian ini, kesialan ini menimpa, maka itu masuk dalam kategori kesyirikan, menyekutukan Allah. Karena memang syirkun itu tipis, sangat tipis, setipis tisu bisa masuk kepada hati siapapun. Maka momentum bulan Safar ini jadikan momentum untuk kita bertambah kualitas imannya, bertambah kualitas akidahnya, menambah keyakinan, mantap keyakinan kita bahwa yang terjadi itu sudah Allah tentukan. Kalau umpamanya usaha kita tidak menghasilkan sesuai yang kita harapkan, yang terpenting kita ikhtiarnya maksimal, tawakalnya berserah diri kepada Allahnya maksimal, doanya maksimal, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan kemudian rasa takut-takut kita kepada makhluk lalu menghilangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang takut dengan waktu tertentu, takut kalau tidak mengorbankan sesuatu akan terjadi kesialan, takut tapi tidak takut meninggalkan sholat, berani berbuat maksiat, berani berbuat dosa, berani berbuat keburukan, takut dia kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah. Berapa banyak yang meninggalkan sesuatu kebaikan, sesuatu perbuatan karena beranggapan akan sial kalau dilakukan pada bulan tertentu, tapi berani berbuat dosa, berani subuh kesiangan, berani mengakhirkan sholat, berani meninggalkan sholat. Oleh karena itu, ketakutan kepada makhluk yang pada akhirnya menghilangkan rasa takutnya kepada Allah, dan ini sangat berbahaya. Karena sejatinya kita menyadari bahwa ketakutan, kekhawatiran, anggapan sial, kemudian beranggapan kita tidak hasil daripada panen sesuai yang diharapkan karena tidak memberikan persembahan dan seterusnya, itu adalah tipu daya daripada syaitan. Memang syaitan makhluk yang tidak akan pernah rela kita berbuat kebaikan. Syaitan adalah makhluk yang tidak akan pernah rela kalau kita berada di dalam kemuliaan. Allah ingatkan itu. Bagaimana syaitan berjanji, la atainahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim. Kata syaitan, wahai Allah, aku akan benar-benar mengganggu hambamu, menyesatkan hambamu, min baini aidihim, dari hadapan mereka, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Empat penjuru arah. Dari empat penjuru arah, syaitan selalu menggoda dan menyesatkan kita, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadapan, para mufasir menjelaskan, dari hadapan adalah syaitan menggoda dengan dunia. Dibuat kita sibuk dengan dunia, sehingga kita lupa kepada persiapan akhirat. Dibuat sibuk kita dengan perkara-perkara dunia, lalu mengabaikan perkara-perkara akhirat. Wa min khalfihim, dijelaskan oleh para mufasir, dari belakang, bagaimana syaitan itu mendatangkan ketakutan agar manusia tidak memperhatikan akhiratnya, digoda kita. Maka termasuk syaitan mengganggu, menggoda kita, menggoda hamba Allah, orang-orang yang beriman, dengan kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan yang sejatinya itu adalah dari syaitan. Wa an syama'ilihim, sebelah kanan. Wa an aimanihim, sebelah kiri. Empat penjuru arah. Syaitan tidak pernah berhenti mengganggu dan menggoda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua arah yang syaitan tidak mengganggu, dari bawah dan dari atas. Dijelaskan oleh para ulama, bawah adalah sujud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Agar kita terhindar dari gangguan syaitan, empat penjuru arah ini kuatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatkan, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari atas, syaitan pun tidak dapat mengganggu, yaitu munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, tingkatkan doa kita, tingkatkan tawakal kita, tingkatkan ikhtiar kita, dan tingkatkan pasrah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya gangguan syaitan yang datang dari empat penjuru arah akan dapat terhindarkan ketika iman kita dikuatkan, pasrah kita dimaksimalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah, momentum bulan Safar ini sejatinya kita jadikan sama dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu dengan kita meningkatkan amal soleh, meningkatkan amal-amal kebaikan, meningkatkan sholat kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadikan bulan Safar seperti bulan-bulan yang lainnya, sehingga kita tidak ada takut, tidak ada khawatir, dan begitulah seterusnya. Sehingga di bulan manapun kita berada, tawakal kita tetap, pasrah kita tetap kepada Allah. Di bulan manapun kita berada, ibadah kita tetap meningkat, kualitas iman kita tetap meningkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berada di bulan Safar, berada di bulan yang lainnya, tentu kita sebagai hamba Allah tidak lepas dari ikatan ibadah, ikatan akidah yang akan menyelamatkan kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya jangan sampai bulan tertentu, hari tertentu, angka tertentu lalu menghilangkan atau merusak akidah kita, merusak iman kita, yang itu akan membawa kesialan atau kerugian kepada kita. Sejatinya sial yang sesungguhnya, sejatinya rugi yang sesungguhnya adalah ketika kita berbuat dosa namun tidak mau bertaubat. Sial itu, sial yang sesungguhnya ketika kita meninggalkan sholat tapi tenang-tenang saja. Sial yang sesungguhnya ketika kita berbuat maksiat tapi lupa untuk kembali kepada Allah. Kenapa dia dikatakan sial? Sebab akan mendapatkan tempat yang paling hina, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sial yang sejati adalah ketika kita berbuat dosa namun tidak mau kembali kepada Allah, berbuat maksiat namun tidak mau bertaubat. Itulah kerugian dan kesialan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah di dalam kemuliaan. Allah jadikan kita cinta kepada amal saleh sehingga kita mudah untuk melakukannya. Allah bencikan kita kepada segala macam keburukan sehingga kita berat dan tidak ingin melakukannya. Maka di bulan Safar ini kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan iman kita, tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar pantas bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Ini sebagai mukaddimah pada kesempatan kali ini.
1: Ya, baik. Dan sudah panjang penjelasan dan sudah jelas sekali bahwa di bulan Safar ini tidak ada kaitannya dengan mara bahaya, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang menimpa umat ataupun juga kaum, hanya ini dahulu di zaman jahiliyah ada ketakutan-ketakutan karena kurangnya iman oleh kaum-kaum jahiliyah terdahulu, nggih Ustaz ini ya. Pada intinya adalah tidak ada madarat yang disebabkan oleh hari tertentu, bulan tertentu, karena semuanya mutlak adalah ketetapan atau takdir dari Allah. Dan ini momentum untuk berarti bulan Safar yang selama ini dianggap sebagai bulan yang penuh mara bahaya, kesialan dan sebagainya, ini tipu daya setan, begitu nggih Ustaz nggih. Dan tentunya ini momentum untuk kita meningkatkan iman, takwa, terutama keimanan kita kepada qada dan qadar, begitu nggih Ustaz nggih.
2: Betul.
1: Iya. Baik, untuk anda pendengar yang di kesempatan pagi hari ini ingin bergabung, ingin bertanya, silakan di telepon 459198 atau di telepon kami juga boleh di telepon WhatsApp ya di 0811-366-9907. Ini ada Bu Mami yang sudah bergabung bersama kami. Baik, assalamualaikum Bu Mami.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak,
1: beripun sehat Bu Mami.
3: Alhamdulillah. Doa panjenengan dan Pak Ustaz.
1: Nggih, alhamdulillah.
3: Kalau sehat, iya. Panjenengan mugi ngaten.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, silakan nge. Pertanyaannya Bu Mami.
3: Nggih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Menika Ustaz sinten nggih?
1: Menika Ustaz Safar.
3: Nggih. Oh, alhamdulillah Ustaz Safar.
1: Nggih.
3: Ustaz Pujianto lama enggak muncul.
1: Ustaz Pujianto minggu kemarin.
2: Yeah.
1: Oh, Sabtu, kemarin, oh, okay. Sabtu kemarin, Ge.
3: Iya. Ustaz, begini tadi mendengarkan pemaparan jenengan tadi, memang kita tidak boleh mengkultuskan ya, Tad ya, mengenai hari ataupun bulan ataupun tahun. Enggih. Yang jelas kalau Safar itu banyak manten, Tad. Apa?
2: Betul.
3: Enggih. Ustaz, gini, kita sudah bekerja ya rutin, ulet ya. Dengan etos kerja yang benar-benar pengennya juga namanya kesejahteraan itu kan ya materi ya Tad. Tapi kadang-kadang kita itu walah wis ngene kok yo memang yo nasibku koyo ngene mungkin masih sedang-sedang saja atau pas-pasan. Apa yang sudah ditakdirkan Allah, apakah kita kita memang ada takdir yang pasti dan mungkin apakah ada takdir yang bisa dirubah ya saat kalau nasib kita seperti. Jadi mohon tolong dijelaskan antara takdir dan nasib kita. Nasib itu bagaimana dan kita harus bagaimana. Kalau takdir itu kan keputusan Allah yang sudah pasti. Matur nuwun Ustaz, mohon dijelaskan sehingga kita bisa nerima keadaan dengan lapang dan tidak mengurangi ibadah. Begitu tak malah makin. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih yang dipertanyakan pertama apa beda takdir dan nasib? Apakah kemudian pertanyaan kedua, apakah ada takdir yang bisa dirubah? Begitu Ustaz, silakan Ustaz.
2: Ya, bahwa kalau dalam pelajaran akidah kita itu ada namanya takdir mubaram dan takdir mu'allak. Kalau mubaram itu adalah takdir yang benar-benar mutlak, tidak dapat diganti, tidak dapat dan tidak dapat dirubah. Ya, seperti kelahiran gitu kan,
1: kematian
2: itu jelas tuh, hari kiamat, jenis kelahiran kita, itu namanya takdir mubram. Kalau yang takdir mu'allak itu ya sesuatu yang dapat juga kita upayakan. Ya, seperti kalau sakit gitu kan, dengan berobat gitu. Nah, rezeki bisa bertambah dengan tentu usaha dan upaya kerja juga gitu. Nah, itu diantaranya. Maka dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaruddul bala illa doa. Artinya itu adalah takdir yang mubarak itu tadi. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa cegahlah musibah, cegahlah bala dengan kita bersedekah. Itu juga maksud daripada takdir yang mu'allak. Bagaimana kalau nasib itu tadi kan? Ya, nasib kalau bahasa kita nasibun itu adalah bagian. Nasib itu adalah bagian. Itu artinya ketentuan. Wa ma lahum min nasib, dan mereka tidak mendapatkan bagian. Bagian itu kalau bahasa lainnya kembali kepada qada dan qadar itu tadi. Kalau kita kan membahasakan, wah ini sudah nasib saya ini, memang sepertinya sudah berupaya, bekerja keras, tapi hasilnya begini-begini saja. Itu seperti Bu Mami itu tadi. Ya memang demikian adanya. Kita bekerja keras, dapatnya segitu. Ternyata besok nggak begitu keras kerjanya, dapatnya segitu. Ya memang itu adalah
1: nasib.
2: Ketentuan nasib bagian untuk kita dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sejatinya kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Adapun hasil Allah yang menentukan.
1: Baik. Kurang lebih kalau nasib ini hasil dari keadaan yang bisa berubah, atau nasib yang bergantung pada ikhtiar juga berarti ya Ustaz. Kalau takdir ini ya kita tahu takdir ketentuan Allah yang sejak zaman azali ya Ustaz. Baik. Ini ada Ibu Tika bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miftah.
1: Sehat Bu?
4: Alhamdulillah.
1: Pertanyaan. Alhamdulillah dingin. Silakan pertanyaan ke Ustaz Sofar, Bu Tika.
4: Assalamualaikum Ustaz Sofar.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini masalah takdir, Mas Miftah sama Ustaz Sofar. Pernah teman saya itu berkunjung ke suatu tempat gitu, terus waktu itu dia itu diramal gitu, diramal itu, ah Mbak nanti umurnya segini gitu, genap 50 tahun gitu, udah nggak ada gitu, terus hati-hati katanya itu gitu, terus ini banyak tokoh-tokoh yang datang ke tempat saya itu benar adanya dengan ramalan saya gitu, terus udah teman saya tuh datang iki gimana ya Tik gitu, aku kok diramal, ah nggak usah peduli, semua itu umur itu Allah yang punya gitu, nggak gitu, saya tuh gitu Mas Mita, terus tapi katanya itu orang ramal itu benar adanya, banyak yang tokoh-tokoh itu datang ke sana, itu banyak gitu, itu bagaimana Ustadz kalau begitu gitu
1: artinya bagaimana kita mensikapinya, ngatain
4: Putih Kang, terus itu kok katanya temanku itu cocok gitu loh Mas Mita. Okay. Peramal itu dengan apa yang dikat toko-toko itu kok cocok gitu loh. Hmm. Itu gimana itu Mas Mita? Gitu. Itu aja Mas Mita. Terima kasih. Baik. Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana sikap dan ketentuan dari keimanan kita Ustaz mengensikapi adanya orang yang bisa meramal dan tentunya banyak kayak statement gitu ya dari orang-orang yang sudah pernah ke sana begitu. Nah, bagaimana kita mensikapinya Ustaz?
2: Bahwa tentu ya ketika datang kepada peramal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal salatu arba'ina aman. Bahwa orang yang datang kepada peramal, arrafan itu ya peramal lah gitu kan, lalu bertanya tentang sesuatu, maka Allah tidak terima amal ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Ya. Mengapa demikian? Artinya ini bentuk daripada yang tadi itu, asyraka. Bentuk daripada kesyirikan. Yang dalam Musnad Imam Ahmad tadi, orang yang beranggapan karena sesuatu terhalang hajatnya, itu adalah bentuk daripada kesyirikan. Dan ini seringkali memang apa namanya datang kepada orang-orang yang dalam keadaan bisa jadi dia galau, bisa jadi dia mentok, mau kemana bertanya, dia datanglah kepada peramal. Dan kita tahu bahwa rata-rata itu adalah bentuk penipuan, gitu. Peramal itu kan bentuk penipuan. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jelas dalam surah apa itu, mata dri nafsum bi ayi ardin tamut wala tadri nafsum madza taksibu gadan, mata dri nafsum madza taksibu gadan wala tadri nafsum bi ayi ardin tamut, dalam surah Az-Zumar itu kan. Tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita ini enggak ada yang tahu yang akan terjadi satu menit ke depan, itu pun tidak ada yang tahu. Jelas. Maka ketika kita mengimani wahyu benar-benar, artinya enggak ada yang tahu tuh. Kalau umpamanya dia itu berkata akan terjadi begini, akan terjadi begini, yaitu sekedar kira-kiranya dia. Tapi pastinya tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan wafat, kapan dia akan wafat. Maka dalam hadis yang lain itu, kadzabal munajjimun wa in sadaq. Kadzabal munajjimun, berdusta, berbohong munajjim, para peramal itu. Wa in sadaq, sekalipun ternyata terjadi seperti itu, itu bohong. Itu kata Nabi. Artinya ketika seseorang itu mengatakan, wah kamu akan terjadi seperti ini besok, itu sudah tuh kadzab. Ternyata besok itu benar.

0: bagaimana ini Ustaz? Kadang-kadang kita kan sowan ke ahli hikmah yang tentu beliau-beliau ini tidak lepas dari kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz?
1: Itu mungkin bukan lebih ke meramal kan ya. Kalau umpamanya orang-orang saleh itu lebih ke meramal tapi ya. Ngasih petunjuk ya. Itu yang kalau bahasa lain itu firasat itu kan
0: ilham ya Ustaz.
1: Ittaqu ittaqu firasatal mu'min fa innahu nurullah gitu.
0: Ya.
1: Jadi firasat orang yang beriman. Nah, orang beriman di sini yang bagaimana? Yang mereka adalah kualitas imannya, kualitas ibadahnya di atas tinggi. Jadi kalau bahasa kita makamnya itu makam ya orang saleh gitu. Jadi pandangan mereka itu, cara berpikirnya mereka, ucapan mereka itu dijiwai oleh cahaya-cahaya ilahi. Oleh nurullah itu tadi. Mereka ahli Al-Qur'an, mereka ahli ibadah. Jadi ketika ngomong itu enggak sembarangan bahasa kita. Itu lebih ke mereka memberikan nasihat. Petunjuk tentu sesuai dengan yang datang dari hati nurani, bukan meramal-meramal itu
0: betul,
1: tadi.
0: Betul. Gitu kan. Oke, baik. Ini yang kembali masuk di 459198 kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Ini dengan Miftah ya.
0: Dengan Miftah dan juga Ustadz Sofar ini, Pak.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
2: Ini Pak Agung Surya.
0: Pak Agung Surya.
2: Iya.
0: Oke, di Jalan
2: Diponegoro.
0: Diponegoro. Oke.
2: Tapi ini saya tidak
0: tahu. Oh, ngatain. Sehat nggih, Pak Agung nggih?
2: Iya.
0: Nggih, silakan pertanyaannya ke ke Ustaz Sofar, silakan.
2: Iya, Ustaz Sofar.
0: Nggih.
2: Tentang ramal.
0: Iya. Tentang ramalan, nggih.
2: Kan ramalan.
0: Okay.
2: Ini kaitannya dengan teknologi ya, teknologi yang dengan apa meramal apa ya sesuatu alam ya. Jadi ini secara teknologi besok ada 6 bulan. Terus ada lagi besok ada
0: gerhana matahari.
2: Ada bulan. Ini menurut Pak Wisman ini termasuk kategori yang terjadi dikatakan tapi itu seperti itu, apakah ada semacam menyekutukan Allah semua itu dari Allah ya, termasuk teknologi juga seperti itu Pak. Dari saya
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agung. Ya, kurang lebih kita bisa menangkapnya bahwa bagaimana dengan perkiraan-perkiraan teknologi yang bakal ada gerhana matahari, gerhana bulan, mungkin juga termasuk perkiraan cuaca dan sebagainya. Apakah ini tidak menyalahi ketentuan Allah, takdir Allah? Bagaimana kaitannya dengan teknologi ini, Ustaz ini? Luar biasa ini pertanyaannya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ramalan itu tadi kan dengan kira-kira gitu, dengan tanpa ya didasari lah. Walaupun ya kita tahu juga kan banyak kitab-kitab yang kadang-kadang menjadi pendukung juga gitu. Tapi kalau disalahgunakan ya seperti apa namanya Syamsul Ma'arif gitu kan, dan seterusnya itu Tajul Muluk dan seterusnya yang terkadang salah digunakan. Nah tapi kalau yang perkiraan cuaca itu kalau kita baca itu mereka kan berdasarkan data ilmiah, data ilmiah dengan penelitian dan perhitungan, dan sifatnya itu zon kan, zon tapi kuat gitu. Jadi persifatnya dia adalah zon, bukan kepastian. Maka hasil cuaca itu juga perkiraan cuaca seperti dari BMKG, itu mereka sifatnya zon bahwa diperkirakan cuaca hari ini seperti itu. Dan ternyata berubah dan bukan begitu. Ya memang mereka sifatnya zon, bukan
0: bukan mutlak, kepastian
1: gitu kan.
0: Bukan memberikan kepastian.
1: Bukan memberikan kepastian.
0: Nah,
1: berbeda gitu. Kalau yang perkiraan cuaca yang didasarkan oleh data ilmiah dan perhitungan ilmu, nah dengan yang peramal tadi itu berbeda. Kalau yang dengan data dan ilmu pengetahuan itu diperbolehkan karena sifatnya zon itu tadi.
0: Oke.
1: Bukan kepastian.

0: Ya.
1: Oke, karena juga ada dasarnya untuk mencari itu, yang tentunya juga ini perakiraan-perakiraan, ilmu-ilmu yang disampaikan ini tujuannya demi kemaslahatan umat juga, nggih, Ustaz nggih, menyampaikan betul, perakiraan sebelum terjadi ini dan itu, begitu ya. Baik, ini sudah ada lagi yang masuk di kolom komentar ini kanal YouTube Radio Madiun, Ustaz. Ini pertanyaannya. Dari akun Sabrina ini, kalau angka 40, Ustadz, mohon penjelasannya. Mungkin ini tentang ke umur, gih, Ustadz, gih. Bagaimana Islam memahami ketika seseorang sudah beranjak atau sudah mencapai usia 40? Apa yang dipesankan Rasulullah kepada umatnya, atau bagaimana ini Islam memberikan ilmu kepada umatnya?
0: Ya, bahwa ya di antaranya angka 40 ya. Bahwa angka 40 itu juga sejatinya sama dengan angka-angka yang lainnya, tidak sakti atau memberikan kekuatan ini atau memberikan kekuatan itu, tidak. Memang angka 40 itu banyak disebut di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah para rasul itu diangkat menjadi rasul, para nabi diangkat menjadi rasul umur 40 gitu kan. Dan juga 40 hari itu ada waktu-waktu juga yang lebih kuat, menguatkan. Kalau bahasa kita mondokkan anak itu, ya 40 hari jangan dihubungin dulu, biar dia tenang dulu gitu.
1: Jangan hari disambang, jangan mudif gitu ya.
0: Jangan mudif dulu 40 hari. Itu bagian daripada tafaulan ke 40 itu. Kemudian kalau bagaimana 40 itu juga menandakan angka daripada kesempurnaan. Ya, maksud kesempurnaan di situ, orang kalau sudah umur 40, kalau dalam hadis itu hadisnya agak gharib gitu kan. Man balagha arba'ina sana habbaba ilaihil iman wa habbaba ilaihil inaba. Orang kalau sudah sampai umurnya 40 tahun, maka hatinya itu akan condong untuk, kalau dia dari kurang baik akan condong kepada baik. Artinya itu masa-masa dia akan bertaubat dari keburukannya, masa dia akan meningkatkan imannya. Itu orang kalau sudah sampai umur 40 tahun. Ya. Jadi intinya angka 40 itu sama seperti angka yang lainnya, bukan sakti, bukan apa begitu. Tapi memang banyak disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebagai iktibar, bahwa 40 itu ada di situ kesempurnaan, keutamaan dan fadilah di dalamnya. Termasuk para nabi diangkat, para rasul menjadi rasul umur 40 tahun. Orang kalau udah umur 40 tahun akan hatinya lebih untuk ibadah, lebih untuk bertaubat, dan begitu seterusnya. Itu 40, angka 40.
1: Oke. Sekali lagi, poinnya adalah angka berapapun, termasuk angka 40, ini tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, begitu enggak ya, Ustaz? Hanya memang ada hadis-hadis Nabi yang mengingatkan kita bahwa usia 40 itu saatnya mungkin kita beranjak lebih baik, lebih kepada ketaatan, dan tentunya juga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, untuk selanjutnya, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 45919 8, silakan di WhatsApp, juga di kolom komentar. Kita cek lagi di kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun. Ini dari akun Yastia. Semoga kita semua dilapangkan rezeki dan dengan mudah bisa selalu sedekah. Amin ya rabbal alamin. Ini doa yang baik tentunya. Untuk yang di WhatsApp juga ini. Ini klarifikasi dari Bu Tika. Teman saya tadi bukan mendatangi Ustaz, tapi tidak sengaja ketemu, terus langsung diramal, begitu kronologinya. Ini memperjelas ini. Oke, tapi tetap ya Ustaz ya, kalau percaya dengan ramalan, orang yang dalam tanda kutip ini tidak dekat dengan Allah, ini tidak boleh dipercayai, begitu enggak Ustaz?
0: Betul.
1: Oke, karena nanti jatuhnya juga kepada kesyirikan, ngatakan Ustaz. Baik. Untuk yang ingin kembali bergabung pendengar di 459198, kita masih ada waktu untuk Anda. Dan tentunya juga bersama dengan Ustaz Shofar di pagi hari ini, ada apa dengan bulan Shofar yang banyak kita dengar ataupun juga ada stigma negatif tentang bulan Shofar itu sendiri, yang tadi disampaikan Ustaz bahwa memang sejak zaman dulu ini pendengar, sejak zaman jahiliyah, yang tentunya tadi di awal sekali Ustaz Shofar memaparkan ini, bahkan ada hadis Nabi yang tentunya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan gesan ge, yang tadi tidak ada wabah yang menyebar tanpa kendali atau tanpa kehendak dari Allah, kemudian tidak ada kesialan, tidak ada burung hantu yang membawa kesialan, tidak ada juga pada bulan Shofar ini. Baik. Di kolom komentar ini baru saja bergabung bersama kami ada akun Yahya Albar ini. Apakah yang dimaksud dengan kepercayaan sejati? Kemudian ada lagi, ini tawakal yang benar seperti apa? Oke.
0: Ya, bahwa tentu karena tadi kan ya ketawakalkan kita kepada Allah, jadi meningkatkan tawakal. Yeah. Bahwa tawakal yang benar itu kalau dalam perkara urusan dunia, hati tawakal tapi badan berusaha. Yeah. Kalau kata para ulama itu at-tawakkulu amalul qalbi wal akhdhu bil asbabi amalul jawari. Tawakal itu adalah amalul qalbi, hati kita. Jadi hati kita ini sebelum berbuat, di saat berbuat, setelah berbuat, tetap dia berpasrahnya hanya kepada Allah. Tapi wal akhdhu bil asbab, berbuat, melakukan sesuatu, itu adalah amalul jawari, anggota tubuh kita ini yang berbuat itu. Jadi kalau kita sakit, hati kita tawakal kepada Allah, tapi tangan kita ngambil obat, mulut kita minum obat, itu namanya amalul jawari. Okay. Itu tawakal yang benar, hati tawakal, anggota tubuh melakukan perbuatan. Begitu.
1: Ya. Oke, okay. Tawakal yang benar tidak serta merta meninggalkan ikhtiar nggih, Ustaz nggih.
0: Betul.
1: Karena tawakal itu setelah ikhtiar. Oke. Okay. Mm-hmm. Baik, di 459198 ini penelpon terakhir kita. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Kita coba terima di 459198. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini Pak Agung Surya lagi ya.
1: Oh, nggih, Pak Agung, silakan.
2: Apa Ustaz ya, ini menarik sekali.
1: Nggih.
2: Karena ini saya bilang ada sesuatu yang realita ya.
1: Iya.
2: Kenyataan mungkin ya. Ini pribadi saya sendiri ya. Ini saya sendiri tadi saya enggak meramalkan tapi melalui mimpi Pak Ustaz.
1: Mimpi.
2: Mimpi itu kadang-kadang kenyataan.
1: Iya.
2: Bagaimana?
1: Oke. Okay.
2: Kepercayaan pada
1: baik.
2: Nggih. Sesuatu yang tidak dapat Allah. Itu aja. Terima kasih.
1: Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang mimpi itu benar menurut Pak Agung Surya ini. Bagaimana Ustaz mensikapi yang terkadang ada isyarah melalui sebuah mimpi dan sebagainya? Bagaimana ini?
0: Ya. Yeah. Tentu mimpi secara umumnya kan adalah hadir pada saat kita tidur.
1: Iya.
0: Yeah. Ya ada yang benar terkadang dan ada juga ya ada datangnya dari syaitan, ada juga datangnya dari ya ilham itu tadi. Bahwa dalam surah Az-Zumar itu kan apa ya. Ayat berapa itu 42 itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa setiap jiwa itu ya tawafan anfusahina mautiha, dia Allah wafatkan ketika sudah wafat, tapi yang belum wafat juga nyawanya, rohnya juga diangkat kapan? Di saat orang itu tidur. Nah, maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ali, inna arwahan ahya'i wal amwati taltaqi fil manami fata ta'arafu masya'allahu minha. Roh orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal berjumpa di saat orang hidup ini tidur. Itu tata arafu. Mereka ngobrol, mereka berbincang gitu. Mereka berbicara-berbicara. Kalau sudah waktunya yang hidup ini bangun, rohnya dikembalikan, dan yang sudah wafat, rohnya tetap berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm-hmm. Nah, disitulah juga para mufassir menjelaskan, ada terkadang mimpi-mimpi kita itu yang jadi kenyataan, mm-hmm, dan benar adanya. Mm-hmm. Gitu. Okay. Maka seperti kita bertemu dengan orang yang sudah wafat dalam, mm-hmm, mimpi, kok saya bertemu dengan mbah saya dalam mimpi, benar enggak, mm-hmm, itu? Nah, kalau penafsiran Sayyidina Ali tadi, mm-hmm, memang begitu benar, adanya roh orang yang masih hidup, mm-hmm, dan orang yang sudah meninggal itu bisa berjumpa di saat orang hidup ini tidur.
1: Tidur.
0: Jadi okay, ada mimpi yang memang terkadang benar, kenyataannya jadi gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini memang benar adanya begitu enggak, San? Baik. Baik, Ustaz. Kita di penghujung acara ini, Ustaz, mohon untuk memberikan closing statement, ditutup dengan doa, nggih, Ustaz, nggih.
0: Ya baik, ya, terima kasih. Alhamdulillah, intinya bulan Safar dan bulan manapun kita berada, di hari apapun kita berada, di tanggal apapun kita berada, yang kita utamakan adalah iman kita meningkat kepada Allah, ibadah kita juga meningkat kepada Allah, tawakal dan pasrah kita juga meningkat kepada Allah, sebab perbekalan terindah adalah ketika kita benar-benar mampu beramal saleh dan wafat dalam keadaan husnul khatimah.
1: Amin ya rabbal.
0: Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam kemuliaan. Amin. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin, lembutkan hati kami ya Rabb agar kami mampu menerima nasihat dari manapun dan dari siapapun datangnya. Amin. Lembutkan hati kami ya Rabb agar kami mudah melakukan segala macam kemuliaan. Amin. Dan jauhkan kami ya Rab dari segala macam keburukan. Amin. Cintakan kami kepada kebaikan. Amin. Dan bencikan kami kepada keburukan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, hadana Allah wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kesempatan, ilmu dan waktunya untuk di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Sehat selalu Ustadz. Selamat pagi. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Dan pendengar tuntas, akhirnya saya Miftahul Karim dan juga beliau narasumber kita Ustaz Sofar menemani Anda di program Mutiara Pagi untuk Sabtu ini 25 Juli 2026. Terima kasih segala perhatian Anda. Dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Wilayah Tirta Raya depan Dinas Pertanian untuk ngecek lokasi baru sekolah rakyat.
2: Ya, kita ingin memang anak-anak ini punya prestasi mulai dini supaya nanti kita bisa menyiapkan atlet-atlet khususnya di potklop nanti.
3: Kita akan uji tanah, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Pemerintah Kota Madiun menyiapkan lahan 6 hektar di Jalan Tirta Raya untuk sekolah rakyat. Perum Bulog Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Ratusan atlet se-ex Karesidenan Madiun mengikuti kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2026. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berita-berita lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Miftah El-Karim.

0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun menggelar kegiatan edukasi khusus Hari Anak Nasional dengan mengajak anak-anak disabilitas naik kereta api secara gratis sekaligus menampilkan beragam aksi unjuk bakat. Berikut laporan Dayu Suwarno.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, PT KAI Daup 7 Madiun menggelar kegiatan edukasi khusus dengan mengajak anak-anak disabilitas naik kereta api secara gratis, sekaligus menampilkan beragam aksi unjuk bakat. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi disabilitas dari SLB Negeri Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun, SLB Manisrejo Kota Madiun, dan SLB Pancabakti Magetan. Mereka diajak menikmati perjalanan dengan kereta api Singasari, relasi Madiun Blitar, dan kereta api Brantas, relasi Blitar Madiun. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan ruang ekspresi yang setara serta mengenalkan alur perjalanan kereta api mulai dari pembelian tiket, proses boarding, hingga aturan keselamatan perjalanan.
2: Dengan Hari Anak Nasional ini kami ingin mengajak pada semua masyarakat untuk turut memberikan ruang ekspresi yang sama ya untuk anak-anak disabilitas. Ada beberapa unjuk bakat yang dipertunjukkan oleh anak-anak disabilitas di Stasiun Madiun. Ada fashion show dan juga ada pencak silat yang ditampilkan oleh anak-anak tunarungu dan kebetulan dia sebagai pemenang juara satu provinsi ya. Dan juga ada paduan suara. Kami juga ikut turut mensosialisasikan terkait diskon 20% yang menjadi hak daripada anak-anak disabilitas.
1: Ia juga menyampaikan bahwa selain pengalaman naik kereta api gratis, peringatan Hari Anak Nasional ini disemarakkan dengan berbagai penampilan bakat dari para siswa SLB. Dan melalui kegiatan ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat menciptakan kenangan perjalanan yang menyenangkan, khususnya bagi penyandang disabilitas, sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap kereta api sejak usia dini. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Truk tanpa muatan mengalami laka tunggal masuk parit di Desa Karanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Laporan Eka Wulan.
3: Kecelakaan tunggal terjadi di barat jembatan Sekayu masuk Desa Karanglolor, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo pada Jumat pagi 24 Juli 2026. Truk bernopol H1636MM yang dikemudikan Yahya bersama rekannya Dwi Purwantio terjun ke parit. Dwi mengatakan truk yang ia tumpangi itu merupakan truk bekas yang baru dibeli dari Cilacap. Ia berangkat dari Cilacap pukul 3 sore menuju ke Malang. Naas sesampainya di Ponorogo, truk tersebut mengalami laka tunggal. Truk tanpa muatan itu rencananya hendak digunakan untuk angkutan tebu. Dwi pun tidak mengetahui pasti kejadian tersebut karena saat itu ia terlelap tidur. Ia baru sadar ketika truk yang ditumpanginya masuk ke parit.
4: Kalau terserang saya tidur, pernyataan dari temanku yang nyopir, tiba-tiba ada kelihatan kayak ada orang nyabrang berhenti di tengah-tengah, akhirnya menghindari itu. Terus dicari nggak ada, ya nggak oleng, menghindari langsung mau dibat.
3: Sementara itu warga setempat Syamsuddin mengungkapkan truk tersebut sempat menabrak gerobak nasi goreng sebelum akhirnya masuk parit.
5: Di Cilacap mau ke Malang. Iya benturan itu tadi apa kaca itu. Kaca
6: apa itu telepon apa itu?
5: Kak aku sama buka nasi goreng.
3: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pengemudi truk dan kernet selamat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bulog Ponorogo mengimbau pedagang mitra tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Kembali laporan Eka Wulan.
3: Bulog Ponorogo mengimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
7: Kita secara rutin nanti ke depannya dalam satu minggu kita dropping 2 kali. Untuk pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama putaran kedua dan bahkan pemutusan distribusi kita hentikan terhadap pedagang-pedagang yang tidak sesuai HIT.
3: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HIT minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi, Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi, Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57.000 liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 5
0: bergeser ke Kabupaten Madiun, Pergar, Perum Bulog Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Berikut laporan Dayu Suwarno.
6: Perum Bulog Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan insan media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks Pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanak dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanak merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
8: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanak, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
6: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar dan pemirsa, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Paryoto, menyebut kegiatan uji tanak menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Kembali, Dayu Suwarno menurunkan laporannya.
6: Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Paryoto, menyatakan kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus terus dijaga dalam setiap program penyediaan dan penyaluran pangan kepada masyarakat.
9: Seperti teman-teman wartawan lihat, tadi kan kemasannya juga sudah memenuhi syarat, ada uji PSAT, kemudian batas kedaluwarsa itu kapan, artinya kalau tercantum masih layak dikonsumsi, inilah uji-uji itu harus dilakukan semacam sebelum disalurkan kepada masyarakat.
6: Menurut Paryoto, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Paryoto juga menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kegiatan uji tanak di Kompleks Pergudangan Jeruk Gulung tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah, sementara kehadiran insan media diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dan kualitas beras yang akan disalurkan melalui program pemerintah. Kemudian kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan, kualitas pangan, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga beras sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun menyiapkan lahan 6 hektar di Jalan Tirta Raya untuk sekolah rakyat. Syarat administrasi kini juga telah dikirimkan ke Kementerian Sosial. Laporan Aris Deka.
10: Pemerintah Kota Madiun menyiapkan lahan baru yang rencananya untuk pembangunan sekolah rakyat. Lokasi yang diajukan berada di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo. Lahan tersebut dinilai lebih representatif dibandingkan lokasi sebelumnya, sebab Pemkot Madiun menawarkan lahan seluas sekitar 6 hektar kepada Kementerian Sosial Kemensos. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun Heri Suwartono telah meninjau langsung lokasi tersebut. Bagus mengatakan pihak Kemensos sebelumnya telah datang untuk melakukan pengecekan lokasi. Lahan yang berada di depan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun itu kemudian menjadi opsi baru setelah lokasi sebelumnya dinilai belum memenuhi syarat. Menurut dia, dokumen administrasi pengajuan lahan tersebut segera dikirimkan kepada Kemensos. Jika lokasi itu masuk dalam perencanaan pembangunan sekolah rakyat, Pemkot Madiun akan segera melakukan penyiapan lahan, termasuk pengurukan dan perataan tanah.
11: Kemarin dari kementerian itu sudah datang ke sini di wilayah Tirta Raya depan Dinas Pertanian untuk ngecek lokasi baru sekolah rakyat. Nah, kita usulkan karena kemarin dua tempat kemarin itu tidak memenuhi syarat tempatnya, makanya kita usulkan di depan Dinas Pertanian di Jalan Tirta Raya dengan luasan sekitar 6 hektar gitu. Nah, tadi sudah ditentukan ini secara administrasi nanti akan segera dikirimkan supaya nanti petunjuk berikutnya kalau sudah nanti sudah masuk dalam perencanaannya dari Kementerian Sosial, kita langsung adakan pengurukan untuk perataan tanah.
10: Lahan yang diajukan merupakan bekas kawasan Pecelen yang sebelumnya direncanakan sebagai kawasan wisata terintegrasi. Namun, rencana itu terkendala investor, sehingga aset tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Pemkot Madiun juga berencana mengarahkan kawasan Tirta Raya sebagai kawasan pendidikan. Rencana tersebut sejalan dengan keberadaan Politeknik Perkeretaapian Indonesia, PPI Madiun di kawasan itu. Untuk itu, Pemkot Madiun akan mengajukan perubahan rencana tata ruang sebab sebelumnya kawasan tersebut diperuntukkan bagi sektor pariwisata. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun pada semester pertama mencapai Rp4,9 triliun. Secara persentase, pada periode yang sama tahun lalu, jumlah realisasi mengalami peningkatan. Kembali laporan Aris Deka.
12: Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga semester 1 2026 realisasi belanja mencapai Rp4,9 triliun atau 56,28% dari total pagu Rp8,7 triliun. Capaian tersebut mencakup wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Persentase realisasi itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 49,76%. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, meski secara nominal terdapat penurunan dibandingkan tahun lalu, persentase realisasi belanja APBN pada semester 1 2026 mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai mencapai Rp1,1 triliun atau 57,34% dari ragu 2,5 triliun rupiah. Belanja barang terrealisasi 258 miliar rupiah atau 41,55% dari pagu 622 miliar rupiah. Sementara itu, belanja modal mencapai 67 miliar rupiah atau 62,48% dari pagu 108 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer mencapai 3,4 triliun rupiah atau 57,34% dari pagu 5,9 triliun rupiah.
13: Nah, di sini kita lihat untuk belanja pegawai ini sudah melampaui target, karena targetnya 50%. Untuk belanja barang ini belum memenuhi target, karena targetnya 50%. Sedangkan untuk belanja modal ini sudah jauh melampaui target 40%.
12: Joko menjelaskan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja satuan kerja Satker di Kota Madiun menjadi yang terbesar. Dari 39 Satker, realisasi mencapai 4,2 triliun rupiah atau 57,2% dari pagu 7,4 triliun rupiah. Kemudian Kabupaten Madiun dengan 33 Satker merealisasikan 144 miliar rupiah atau 52,4% dari pagu 276 miliar rupiah. Kabupaten Ngawi dari 32 Satker mencatatkan realisasi 155 miliar rupiah atau 48,6% dari pagu 319 miliar rupiah. Selanjutnya Kabupaten Magetan dengan 29 Satker merealisasikan 152 miliar rupiah atau 51,1% dari pagu 299 miliar rupiah. Sedangkan Kabupaten Ponorogo dari 26 Satker mencatatkan realisasi 201 miliar rupiah atau 51,4% dari pagu 392 miliar rupiah. Joko menambahkan, secara umum realisasi belanja APBN di sebagian besar wilayah telah berada di atas 50%. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seluruh wilayah juga mengalami pertumbuhan realisasi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Angka putus sekolah di Kabupaten Magetan masih tergolong tinggi. Terdapat 100 lebih anak harus meninggalkan bangku sekolah dengan mayoritas penyebabnya adalah faktor ekonomi. Laporan Yusron Al-Fatah.
14: Persoalan ekonomi masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya menuntaskan program wajib belajar 13 tahun di Magetan. Kondisi itu terungkap setelah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kepora Magetan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak lagi melanjutkan pendidikan formal selama 2025. Hasil pemetaan menunjukkan lebih dari 100 anak belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Mereka bukan seluruhnya tidak pernah mengenyam bangku sekolah, melainkan sebagian berhenti setelah lulus SMP, sementara lainnya memilih tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai persoalan. Kepala Dinas Dikpora Magetan Suhardi mengatakan keterbatasan ekonomi keluarga menjadi alasan yang paling banyak ditemukan. Dalam sejumlah kasus, anak memutuskan membantu orang tua bekerja daripada meneruskan sekolah. Selain itu, persoalan psikologis, kondisi mental hingga kebutuhan pendidikan khusus juga menjadi faktor yang menyebabkan mereka meninggalkan dunia pendidikan. Berbeda dengan penanganan sebelumnya, di Dikpora saat ini memilih melakukan pendekatan berbasis pendampingan langsung. Tim diterjunkan ke rumah-rumah warga untuk memastikan penyebab setiap anak berhenti sekolah sebelum menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.
15: Anak tidak sekolah itu masih ada di Kota Magetan. Anak tidak sekolah itu masih ada. Data kami masih ada lumayan. Nah, kisarnya 100-an lebih. Tapi anak tidak sekolah itu bukan berarti tidak sekolah sama sekali dari awal loh mas. Misalnya anak tidak sekolah itu mungkin hanya lulus SMP saja. Enggak, tentang SMA kan wajib. Anak wajib belajar 13 tahun sekarang. Ah, kemarin kamu sudah mengumpulkan teman-teman, kendalanya apa? Faktor utama anak tidak sekolah ya. Anak tinggal satu, orang tua. Secara ekonomi, kami ini diminta untuk membantu orang tua. Itu ada, terutama yang enggak pikir-pikir mas. Nah, kalau seperti itu, kalau membantu orang tua, nanti kami, ayo kita masuk paket C.
14: Suhardi menjelaskan bagi keluarga yang terkendala biaya, pemerintah daerah menawarkan pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM dengan dukungan pembiayaan. Sementara anak yang mengalami hambatan psikologis maupun berkebutuhan khusus mendapatkan layanan belajar melalui sistem homeschooling agar tetap memperoleh hak pendidikan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih menunggu kelengkapan hasil audit dari BPKP sebelum pelimpahan, Kejari Magetan akhirnya memperpanjang kembali masa penahanan para tersangka korupsi dana hibah Pokir. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
14: Kejaksaan Negeri Kejari Magetan memperpanjang masa penahanan 6 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Magetan. Salah seorang tersangka dalam perkara tersebut adalah Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari karena penyidik masih menunggu hasil resmi audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Meski proses penghitungan kerugian negara disebut telah usai, namun dokumen audit hingga saat ini belum diterima oleh pihak kejaksaan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Andi Sofyan mengatakan hasil audit tersebut menjadi bagian penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum kasus dilimpahkan ke tahap penuntutan. Andi menjelaskan penghitungan kerugian negara sebenarnya sudah rampung tetapi hasil resminya belum diterima dari BPKP. Karena itu proses penyidikan masih menunggu dokumen tersebut. Andi menjelaskan perpanjangan penahanan diperlukan agar penyidik memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pemberkasan sambil menunggu hasil audit resmi. Setelah dokumen diterima, berkas perkara akan segera dirampungkan dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan.
16: Kemarin kita kan sudah mendorong dari BPKP untuk mempercepat hasil perhitungan kerugian negara. Kemarin kan kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu. Kita melakukan perpanjangan satu kali lagi. Bisa satu kali lagi. Ini yang baru satu kali. Kemarin kan perpanjangan dari sebetulnya tidak ada kendala, jadi kita masih menunggu dari hasil BPKP. Kita karena mereka jadi internal mereka masih menghitung, jadi kita juga nggak bisa memaksakan mereka juga untuk berjalan. Cuma kita tetap diupayakan untuk agar ini mendorong agar lebih cepat lagi.
14: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada 23 April 2026 lalu. Mereka terdiri dari Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan SD. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah pokok pikiran DPRD Magetan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan pelanggaran meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, bahkan fiktif, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho mendorong para ASN untuk mengikuti program cek kesehatan gratis CKG. Laporan Angela Reska.
17: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho mengapresiasi program cek kesehatan gratis CKG yang dicanangkan oleh pemerintah. Ia menilai program strategis nasional ini perlu dioptimalkan dengan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Tahun 2025, Kabupaten Pacitan hanya mampu meraih 32% dari total capaian target CKG sebesar 36%. Hal ini, menurut Heru, perlu dievaluasi dengan menyusun strategi baru mengingat tahun ini target CKG ditingkatkan menjadi 46%. Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan untuk percepatan pencapaian target CKG adalah mendorong ASN untuk mengikuti program tersebut. Menurut Heru, ASN dapat menjadi contoh pelaksanaan program pemerintah.
18: Ya, saya kira kita harus berkolaborasi bersama mensukseskan ini. Karena ini program pemerintah dan ini program nasional yang harus kita sukseskan. Dan ini tentunya demi masyarakat Pacitan dan tentunya secara nasional untuk bisa sehat. Karena sehat itu penting, kalau nggak sehat nggak bisa apa-apa. Cuma tentunya semua dimulai dari sehat. Saya kira OPD semua harus berkolaborasi mensukseskan ini, bagaimana mendorong teman-teman ASN terutama menjadi contoh bisa melaksanakan cek kesehatan gratis.
17: Heru juga menyebut CKG dapat mendeteksi penyakit secara dini, sehingga penyakit tersebut dapat segera ditangani. Oleh sebab itu, selain mendorong ASN di lingkungan Pemda Pacitan, Heru juga mendorong ASN di lingkungan kecamatan bahkan desa untuk segera melakukan CKG. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, pendengar, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK mengapresiasi kegiatan gelar peralatan yang dilaksanakan Provinsi Jawa Timur sejak 3 tahun terakhir. Kembali laporan Angela Reska.
17: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan gelar peralatan dalam rangka penanggulangan bencana sejak 3 tahun terakhir. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menyebut gelar peralatan bukan hanya untuk menunjukkan seluruh peralatan yang dimiliki, namun juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Lilik menilai gelar peralatan juga merupakan ajang bagi BPBD antara satu kabupaten dan kota lainnya untuk terus bersinergi. Karena menurutnya, penanggulangan bencana seharusnya tidak dibatasi oleh administrasi.
19: Nah, hari ini juga dengan gelar peralatan ini kita juga bisa berbagi dukungan. Begitu. Misalnya ada satu daerah yang ada di suatu daerah yang remote begitu, yang dia kalau diambil dari daerah itu terlalu jauh, tapi dekat dengan kabupaten yang ada di sekitarnya, itu kita bisa saling bantu. Nah, ini sarana sebenarnya, gelar peralatan ini sarana untuk menyatukan, bersikolaborasi dengan satu kabupaten dengan kabupaten lain. Jadi tidak tersekat-sekat oleh batas administrasi.
17: Selain itu, Lilik juga meminta setiap unsur masyarakat seperti relawan, universitas, lembaga usaha, hingga media untuk berkolaborasi dalam penanggulangan bencana. Lilik menyebut penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sebanyak 215 atlet se-ex-Karisidenan dan Madiun mengikuti kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2026. Laporan Zulfa Khai.
20: Bupati Madiun Hari Wuryanto resmi membuka kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2026 se-ex-Karisidenan Madiun di Gedung Korpri Kamis 23 Juli 2026. Ajang dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ini digelar untuk menjaring dan membina atlet berprestasi sejak usia dini. Turnamen tahunan ini diikuti oleh 215 atlet putra dan putri. Tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah durasi kompetisi menjadi 4 hari agar seluruh pendaftar bisa bertanding tanpa batasan kuota. Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, menegaskan penambahan waktu ini adalah respons langsung atas membludaknya peminat.
21: Seyogjanya kita siapkan dengan skema 3 hari, tetapi karena antusiasnya peserta, maka Bapak, kami laporkan ini nanti bertambah menjadi 4 hari. Tetap kita akomodir, jadi tidak kita batasi dengan kuota, karena kuota yang ada melebihi, maka nanti dilaksanakan selama 4 hari.
20: Seluruh pemenang juara 1, 2, dan 3 di semua kategori akan dianugerahi medali, piagam penghargaan, serta total uang pembinaan senilai 40 juta rupiah.
21: Dan nanti bagi atlet-atlet yang berprestasi, yang terjaring, maka kalian nanti akan mendapatkan penghargaan sekaligus berhak untuk mengikuti Puslat Cup Kabupaten Madiun sampai tahun 2027.
20: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmennya untuk mengawal bakat muda ini untuk menuju ajang kompetisi olahraga berikutnya.
22: Ya, kita ingin memang anak-anak ini punya prestasi mulai dini, supaya nanti kita bisa menyiapkan atlet-atlet khususnya di potprop nanti. Kita menyelenggarakan mulai dari usia dini sama remaja, jadi dan ini bisa menjadi ajang yang luar biasa bagi anak-anak untuk ya sekaligus bermain, berprestasi, dan nantinya bisa menjadi atlet-atlet apa itu bulu tangkis yang luar biasa.
20: Perhelatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Madiun untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berjenjang. Melalui program ini, Kabupaten Madiun optimis untuk melahirkan generasi emas bulu tangkis yang siap bersinar di kancah yang lebih tinggi.

Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kota Madiun menyiapkan lahan 6 hektar di Jalan Tirta Raya untuk sekolah rakyat. Perum Bulog Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Ratusan atlet se-eks Karisidenan Madiun mengikuti kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2026. Dengan demikian, terakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Selalu simak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami tuntaskan penyampaian Warta Pagi hari ini. Saya, Miftahil Karim, berterima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 Juli 1949, KNIP mengesahkan hasil perjanjian Roemrooyen, sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari Pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta adalah Republik Indonesia.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan info harga bahan pokok. Harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen per hari ini Sabtu 25 Juli. Untuk mengawalinya kami hadirkan informasi harga beras premium dari Rp15.009 menjadi Rp15.062. Sementara beras medium dari Rp12.981 menjadi Rp12.662. Gula kristal putih, pendengar, dari Rp17.178 kemarin menjadi Rp17.062 hari ini. Peningkatan, maksudnya penurunan 0.67%. Minyak goreng curah mengalami penurunan sedikit dari Rp20.326 menjadi Rp19.270. Minyak goreng minyak kita dari Rp16.140 menjadi Rp16.337, kenaikan 1.22%. Untuk daging sapi mengalami penurunan, pendengar. Daging sapi dari harga Rp127.200 kemarin menjadi Rp116.000 hari ini. Daging ayam ras dari Rp33.600 menjadi Rp32.800 hari ini. Sementara untuk telur ayam ras mengalami kenaikan sedikit dari Rp25.045 menjadi Rp25.700. Sementara untuk harga komoditas jagung pipilan kering dari Rp7.916 menjadi Rp9.050. Untuk tepung terigu dengan protein sedang dari Rp11.500 menjadi Rp11.800. Kemudian untuk kedelai impor, pendengar, mengalami kenaikan sebesar 8.96% dari Rp12.600 kemarin, hari ini Rp13.750. Kedelai lokal dari Rp13.100 menjadi Rp14.100, kenaikan 7.46%. Untuk komoditas cabai merah keriting dari Rp31.000 menjadi Rp30.000. Sementara untuk cabai merah besar dari Rp32.000 menjadi Rp34.750. Cabai rawit merah dari Rp38.300 menjadi Rp51.000, kenaikan 33.68%. Untuk bawang merah, pendengar, dari Rp31.900 kemarin menjadi Rp32.187. Untuk bawang putih dari Rp31.800 menjadi Rp31.500.
0: Demikian info harga pasar.

0: Info cuaca hari
1: ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya.
3: Kemudian untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan info cuaca wilayah kota Kabupaten Madiun atau Madiun Raya, Provinsi Jawa Timur untuk hari ini Sabtu 25 Juli. Mengawalinya dari kota Madiun, dini hari tadi hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 85%, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 26,1 km per jam. Sementara dari Kabupaten Madiun, dini hari tadi hingga pukul 5 tadi udara kabur, pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 16 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 92%, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 19,8 km per jam. Bergeser ke Kabupaten Magetan, dini hari tadi udara kabur hingga pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 46 hingga 82 km per jam, maksud kami 46 hingga 82%, angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 24,9 km per jam. Dari Kabupaten Ngawi, pendengar, dini hari hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 36 hingga 77%, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 22,6 km per jam. Dari Kabupaten Pacitan, ini juga sama, cerah mulai dari dini hari hingga pukul 24 malam nanti, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 96%, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 30 km per jam. Sementara dari Kabupaten Ponorogo, pendengar, dini hari hingga malam nanti pukul 24 juga cerah, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 87%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 49,4 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan